0: dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
1: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, fondasi komunikasi publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. Tiga, prinsipnya imersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya enggak tertarik sama Bawaslu jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslu-nya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini, jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun, kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5-6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW 12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau, karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
10: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
7: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari. Dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba.

0: pengawasan resapan serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerja samanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain, termasuk Tiongkok, atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran, seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
3: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau

0: dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian Sukoharjo yang akan mengarah ke arah Klaten dan juga Yogyakarta dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk arah lalu lintas dari arah Solo yang akan mengarah ke Boyolali dan Semarang sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir, kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini aktivitas pagi di kawasan ini cukup ramai seperti yang terlihat pada gambar, di mana arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan mengarah ke Kaliurang dan Pakem sampai saat ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat di antrian traffic light, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Kemudian dari arah Mangguharjo yang akan mengarah ke Jombor juga Solo sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat di antrian traffic light, mengingat juga terdapat aktivitas mahasiswa yang akan mengarah ke UGM. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan, dan ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 148 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 33 orang luka berat, serta 243 orang luka ringan. Dari data tersebut 78% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang membawa kendaraan maupun yang dibonceng. Hal ini untuk membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun fatalitas korban laka lantas. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan mematuhi aturan-aturan untuk mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS ini juga mencatat jumlah pelanggaran lalu lintas pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 980. Ini mengalami penurunan yang cukup signifikan pada hari libur dengan jumlah tilang tertinggi, yakni tilang melalui e-tilang atau e-tle. Polda Metro Jaya tercatat 406 pelanggaran, kemudian Polda Jabar 232 pelanggaran, dan Polda Banten 82 pelanggaran. Hal ini tercapture melalui kamera etle. Tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ken, kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum terus? Tuh kan, gak dijawab, cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar program 1 edisi Rabu 26 Agustus 2026 berbincang terkait dengan mencermati kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau sudah berbincang terkait dengan bahan pangan, ini selalu menjadi perhatian tidak hanya ibu rumah tangga begitu ya, tapi kalau kita berbincang terkait dengan pedagang ataupun juga pengusaha kuliner, ini biasanya menjadi perhatian. Karena kalau berbincang terkait dengan fluktuasi harga, beberapa waktu terakhir ini kita merasakan daging ayam ras ini memang harganya melambung cukup tinggi, dan ini mau tidak mau pengusaha kuliner, catering ini pun juga merasakan imbas dari naiknya daging ayam ras. Nah, seperti apa sebenarnya antisipasi yang juga dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyikapi kondisi stok harga dan juga ketersediaan dari bahan pangan? Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, tentunya bersama dengan para narasumber kami yang akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Anton Raharja, STP MSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Awan Santosa, SEMSC, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Jangan lupa pendengar, nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami. Anda nanti bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Kita ketahui bersama akhir Agustus, pendengar, di mana memang aktivitas masyarakat ini juga sejak Juli ini sudah merasakan anak-anak sudah mulai masuk sekolah, dan tentunya juga program dari makan bergizi gratis ini mulai diaktifkan kembali. Apakah kemudian juga berkaitan dengan stok pangan dan juga harga yang fluktuatif ini juga terimbas dari mulai aktifnya program makan bergizi gratis? Di satu sisi juga biasanya ketika Juli Agustus anak-anak sekolah ini mulai beraktivitas, kita ketahui juga biasanya masyarakat ini kemudian juga menggelar hajatan begitu ya. Ada waktu-waktu yang memang dipilih oleh masyarakat ini untuk juga menggelar hajatan. Mau tidak mau kondisi ini juga sangat berpengaruh terkait dengan fluktuasi harga dan ketersediaan stok bahan pangan. Seperti apa kemudian juga tim pengendali inflasi daerah menyikapi terkait dengan hal ini? Bagaimana juga pengamat ekonomi memperhatikan perubahan-perubahan terkait dengan harga dan ketersediaan stok pangan di akhir Agustus 2026. Apakah kemudian juga kondisi musim kemarau yang kita rasakan ini dan diprediksi cukup panjang, ini sangat mempengaruhi juga terkait dengan stok ketersediaan bahan pangan? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Tentunya bersama dengan para narasumber kami akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta.

Wah, lumayan juga. Banyak yang berminat dengan abon bikinanku. Meskipun penglihatanku tidak sempurna, low vision sejak aku lahir, namun aku tetap bisa mempelajari banyak hal. Keterampilan yang dulu ku asah ternyata bermanfaat untuk hidupku. Terima kasih Tuhan. Kekuranganku justru bisa memacu semangatku.

0: ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami, dan tentunya kita masih berbincang-bincang dalam opini publik di kesempatan kali ini. Dalam perbincangan, sesaat lagi kita juga akan membahasnya dalam dialog Jogja Menyapa, mencermati kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita akan membahasnya bersama dengan Pak Anton Raharja, STP MSI. Beliau ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Bapak Awan Santosa, SEMSC, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Dan tentunya nanti Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kalau berbincang terkait dengan ketersediaan stok bahan pangan, kemudian juga kondisi harga, ini tentu juga erat kaitannya dengan bagaimana akhir Agustus 2026 ini juga tim pengendali inflasi daerah berkoordinasi bersama dengan stakeholder terkait, begitu ya, sinergi juga dengan Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Pertanian, dan tentunya juga Bulog untuk kemudian mengetahui bagaimana kondisi harga, kemudian juga melakukan pemantauan dan monitoring sampai ke pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional, seperti apa kebutuhan masyarakat, dan tentunya faktor-faktor apa yang kemudian juga mempengaruhi, mungkin ada beberapa harga-harga bahan kebutuhan pokok yang beberapa waktu terakhir ini juga cukup tinggi harganya, seperti salah satunya ini daging ayam ras, begitu ya. Apakah kemudian karena kebutuhan permintaan yang cukup meningkat di masyarakat, atau memang karena ketersediaannya ini juga menipis dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Apakah kemudian juga hal ini sudah diantisipasi? Seperti apa? Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti. Namun sebelumnya, ada satu informasi yang akan dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Aji Permono, berkaitan dengan operasi pasar di Kabupaten Bantul. Kita simak informasinya berikut ini.
2: Pasar Mulah ini memang sering kita berusaha untuk menyelenggarakan karena untuk menjaga.
3: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di beberapa lokasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha, menyatakan operasi pasar menjadi bentuk fasilitasi dari pemerintah yang menghubungkan antara pedagang dan distributor. Dengan demikian, stok kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula dapat terus tersedia bagi masyarakat. Di lain sisi, pedagang juga bisa menginformasikan kepada petugas operasi pasar maupun dinas terkait apabila menemukan distributor yang menyediakan barang dengan harga relatif murah. Prapta menyebut, upaya itu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar pun akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kondisi real di lapangan.
4: Kadang-kadang intervensinya melihat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat, lalu melihat perkembangan harga, dan juga biasanya pas hari-hari besar, menjelang hari besar agama-agama itu tidak sering-sering kita lakukan. Itu kita masih juga merencanakan, itu masih kita rencanakan. Namun waktunya kita belum bisa matur. kita sasar daerah-daerah yang relatif membutuhkan lah. Biasanya sasarannya semacam Delingo, Pacanan, itu daerah-daerah yang agak kering lah. Jadi di situ banyak masa membutuhkan terkait dengan itu.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta menegaskan bahwa operasi pasar juga untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dengan permintaan di lapangan. Pihaknya pun memastikan pemantauan harga dan stok akan terus dilakukan.
2: Karena untuk menjaga harga di pasar agar tidak melonjak, dan juga kita selalu memantau stok barang itu juga ada. Jadi jangan sampai nanti harga murah tapi barang nggak ada, percuma. Jadi kita paskan antara harga tidak melambung tinggi, tapi stok juga mencukupi.
3: Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkab Bantul juga terus mengawasi secara ketat penerapan harga eceran tertinggi atau HET di pasaran. Apabila ditemukan penjual yang melanggar ketentuan tersebut, maka di KUKM PP Bantul akan memberikan sanksi tegas.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang untuk edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 berkaitan dengan mencermati kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saatnya nanti pendengar, kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Bapak Anton Raharja, STPMSI. Beliau ini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Anton, selamat pagi. Kabar baik, Pak Anton?
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Selamat pagi para penoponggi, pendengar semuanya.
0: Leres Pak Anton. Matur nuwun Pak Anton, ini sudah bersedia menyediakan waktu berbincang di kesempatan pagi hari ini. Meskipun saat ini sedang tidak berada di Jogja ya Pak ya, sedang berada di Jawa Barat ini, persiapan untuk kegiatan capacity building ini. Matur nuwun ini Pak Anton bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Anton. Dan juga bersama dengan Pak Anton Raharja ini sudah terhubung juga bersama dengan Bapak Awan Santosa SEMSC, beliau ini dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pak Awan, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Prima, Pak Anton, selamat pagi.
0: Matur nuwun, terima kasih ini Pak Awan juga bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program 1 dan kita berbincang-bincang ini terkait dengan bagaimana kondisi harga dan juga stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di akhir Agustus 2026 kali ini. Matur nuwun Pak Awan. Iya. Dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Pak Anton dan juga Pak Awan melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik. Saya ke Pak Anton terlebih dahulu ini. Pak Anton, kita ingin tahu ini juga monitoring, pemantauan, dan juga pemetaan yang dilakukan teman-teman di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta ini, Pak Anton, untuk kondisi akhir Agustus 2026. Seperti apa ini, Pak? Kondisi harga dan juga jaminan untuk ketersediaan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini serupa apa ini, Pak? Pantauan yang juga dilakukan di beberapa pasar rakyat atau pasar tradisional ini yang kemudian juga sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat ini. Silakan Pak Anton.
1: Nggih, matur nuwun Mbak. Kami sampaikan bahwa untuk kondisi pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah kita lakukan pemantauan secara rutin di lokasi sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok di pasar modern maupun pasar tradisional di kota maupun di kabupaten itu alhamdulillah semua sembako aman, mulai dari beras itu juga dari kebutuhan kita surplus lebih dari 50%, jagung itu kita juga ketersediaannya surplus juga lebih dari 50%, kemudian kedelai juga food surplus, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, termasuk daging ayam yang mungkin naik, ternyata di sini Jogja juga surplus hampir 3.000. Kemudian telur ayam, gula pasir, minyak goreng juga surplus. Jadi monggo untuk masyarakat semuanya, para pendengar, itu insya Allah kita aman semua. Termasuk ini untuk inflasi juga terjaga masih di 2,9. Jadi monggo tenang saja. Insya Allah Jogja aman, surplus di semua paket sembako, gitu Mbak.
0: Baik, Pak Anton, jaminan surplus ketersediaannya tadi lebih dari 50% ini, kalau kita melihat ini Pak, plus minusnya ini sampai dengan beberapa waktu ke depan Pak, artinya kemudian masyarakat ini juga memperkirakan sampai dengan akhir 2026, apakah kemudian juga kondisi ini masih tetap terjaga? Karena kita tahu tadi Pak Anton juga sudah sempat menyinggung begitu bahwa memang kondisi daging ayam ras ini agak sedikit mengalami kenaikan begitu. Dan ini kondisi harganya berbeda jauh dibanding biasanya begitu. Seperti apa ini Pak Anton? Jaminan beberapa waktu ke depannya ini mungkin plus minusnya berapa bulan dan kenapa kemudian juga ada kenaikan begitu Pak dari daging ayam ras? Seperti apa ini Pak Anton?
1: Oke Mbak, untuk jaminannya ini sampai akhir tahun pun kita masih aman. Kemudian yang terkait dengan daging ayam ras, memang daging ayam ras ini kenaikan cukup signifikan ya. Yang semula itu di awal-awal Agustus itu harganya Rp37.000 per kilogram, sekarang naik Rp40.200 per kilogram. Nah, sehingga dari minggu-minggu sebelumnya memang mengalami beberapa kenaikan, dan ini memang menjadi salah satu pendorong utama kenaikan IPH DIY. Dan ini dipicu oleh seperti yang disampaikan tadi, yang pertama karena memang saat ini tidak hanya masalah permintaan konsumen yang naik, tetapi salah satunya adalah MBG yang mulai sudah aktif lagi di SPPG. Untuk MBG itu dari stok lapangan memang sudah mulai bergeliat. Kemudian yang kedua, memang dari struktur biaya produksi peternak, terutama memang dari sisi produksi ada kenaikan harga di pakan atau jagung. Dan itu memang intervensi pemerintahnya, dari pemerintah baik dari level pusat maupun dari daerah, itu tidak hanya kita menekan harga ayam di konsumen, tapi mungkin para pendengar tahu beberapa minggu yang lalu para peternak itu sampai demo di DPRD ya, karena waktu itu harga memang anjlok cukup drastis pas MBG SPPG belum jalan itu, sehingga di bawah harga produksi, sehingga para peternak itu waktu itu memang mengeluh karena harganya kok di bawah biaya produksi. Tetapi ini sehingga ada yang diuntungkan, tetapi insya Allah ini juga kenaikannya memang cukup tinggi, dari sekitar 3.000 per kilo, tetapi insya Allah ini nanti juga stabilnya di angka seperti itu. Ini memang berdasarkan beberapa hasil rakor inflasi dengan Kemendagri sampai minggu ketiga Agustus. Ini memang tidak hanya terjadi di DIY, untuk kenaikan daging ayam ras itu hampir merata di semua wilayah di Indonesia. Mungkin gitu Mbak.
0: Baik, jadi ini sebenarnya di satu sisi ini ada plus minusnya, karena kemudian juga sebelumnya juga ada yang diuntungkan, tapi di satu sisi ini juga ada yang merasakan begitu Pak ya, imbas dari kenaikan harga ayam ras ini. Baik, Pak Anton, saya beralih ke Pak Awan ini. Pak Awan, kita ingin tahu juga ini dari kacamata ekonom tadi, jaminan ketersediaan dari stok bahan pangan tadi disampaikan oleh Pak Anton sampai dengan Desember 2026 ini juga cukup memenuhi kebutuhan dari masyarakat, lebih dari 50%. Dan memang ada beberapa komoditas yang mau tidak mau ini fluktuasi harganya agak sedikit berbeda dibandingkan sebelumnya begitu. Apa yang kemudian perlu dicermati ini Pak Awan oleh teman-teman ekonom juga, bahwa sebenarnya kebutuhan masyarakat ini juga beberapa waktu belakangan ini memang ada fluktuasi harga yang berbeda-beda begitu. Komoditas yang juga naik, beberapa waktu lalu bawang putih, sekarang kemudian juga daging ayam ras begitu. Monggo Pak Awan.
2: Iya, terima kasih Mbak Prima. Jadi saya melihat ya, sesuai yang disampaikan Pak Anton tadi, kalau terkait dengan keamanan pangan, insya Allah DIY ini aman gitu ya. Sudah sampaikan Pak Anton. Lalu terkait dengan inflasi, bahkan per Juli kemarin month to month itu kita mengalami deflasi. Jadi secara keseluruhan dari awal tahun sampai dengan bulan Juli kemarin, kita inflasi rendah dan year to year-nya juga masih terkendali di angka sekitar 2,5. Artinya kalau melihat indikator makro daerah, lalu kemudian juga ditopang oleh stok pangan, insya Allah aman. Nah, yang perlu kita lihat dan juga cermati antisipasi ke depan, ini kan deflasi diantaranya karena kontribusi dari harga pangan ya, komoditi pangan yang relatif stabil terkendali dan cenderung di beberapa rendah, karena memang di bulan Juli kemarin pasokan melimpah. Ya. Nah, terutama untuk hortikultura, untuk cabai awet ya Mbak Prima, Pak Anton. Nah, mulai Agustus akhir ini sampai dengan September ini sudah mulai berubah trennya ini. Nanti bisa kita cermati karena sudah mulai ada normalisasi. Kalau Juli kemarin pasokan melimpah, karena kan hortikultura banyak juga yang disuplai dari luar apa namanya DIY ya. Nah, itu nanti perlu kita antisipasi adanya ya pressure ya, tekanan harga yang sebetulnya itu juga selalu berulang itu kalau setiap tahun dalam kondisi-kondisi tertentu, karena perubahan dari sisi pasokan maupun juga permintaan. Tapi saya kira antisipasi yang baik akan lebih bisa membuat harga akan cepat untuk bisa dikendalikan supaya tidak terlalu jauh apa melompatnya seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, sehingga dalam hal ini barangkali ya ketika pasokan kita belum memadai terkait dengan mungkin hortikultura yang fresh produk itu, maka ya kerjasama antar daerah dan berbagai instrumen lain bisa apa namanya dilakukan sebelum betul-betul harga melonjak itu kejadian. Karena biasanya memang harga melonjak itu kan berulang, dan kita treatmentnya, intervensinya ketika harga itu sudah semakin melonjak naik. Nah, sehingga bagaimana mengamankan pasokan ketika itu sumbernya bukan dari dalam wilayah kita sendiri. Ya, kalau beras kan Gunung Kidul, Kulon Progo, Bantul kan surplus. Tapi kalau hortikultura kita cek cabai rawit, terutama yang cabai rawit ini, kalau cabai merah dan sebagainya masih aman. Lalu sementara kalau yang kota sama Sleman kan defisit berasnya, sehingga ini perlu kita antisipasi. Termasuk juga tadi disampaikan Pak Anton terkait dengan case yang kemarin itu, yang sebetulnya juga bukan hanya fenomena DIY, yang peternak ayam, khususnya yang ayam petelur itu, yang kemudian melakukan aksi unjuk rasa di DPRD, itu memang ada supply setnya sama demand setnya. Supply setnya memang karena kelonjakan harga pakan yang kurang lebih 60-70% dari total biaya produksi kan pakan itu, karena memang pakan itu mostly apa impor kontennya tinggi sekali, sehingga ketika ada apa instabilitas di tingkat apa global yang mengganggu pasokan dan sebagainya, maka itu gangguannya sampai ke harga pakan itu, yang akhirnya akan membuat harga pakannya tinggi, biaya produksi tinggi. Dan itu bisa dimaklumi ketika ada instabilitas atau ketidakpastian sumbatan di jaringan distribusi global. Cuma problemnya, dan ini sudah dikonfirmasi juga oleh ketua apa asosiasi peternak ayam petelur itu ya, nasional ya, kalau di Y barangkali juga bagian dari itu, adalah dari sisi apa namanya di mindsetnya yang sebetulnya tidak terlalu ada persoalan, tapi persoalan yang mereka keluhkan adalah dari sisi distribusi. Ketika tata niaga itu dalam konteks harga telur secara nasional ya, kalau di Y barangkali Pak Anton nanti mungkin bisa elaborasi ya. Karena di DIY juga terjadi case yang sama, biar produksi naik, harga anjlok, kemudian unjuk rasa. Nah, itu ada faktor apa namanya sumbatan di distribusi, yang tata niaga telur ini sebagian dipengaruhi oleh apa pemilik modal ya, pengepul ya, middleman, perantara yang kemudian apa namanya melakukan aksi-aksi yang merugikan kepentingan peternak. Ya, karena harga anjlok itu di tingkatan apa namanya peternak. Kalau harga apa namanya telur ya, saya kira kalau di tingkatan konsumen, Mbak Prima, Pak Anton, kan kita kan apa pernah atau lazim ada harga yang turun dari harga yang normal besar kan ya. Yang ada kan harga melonjak tinggi, baru turun, tapi kan itu masih di atas harga base-nya yang harga keekonomiannya, sehingga berarti problemnya ada di sumbatan apa distribusi yang barangkali di sebagian apa namanya jalur atau rantai pasok itu peran middleman itu masih tinggi ya, sehingga mempengaruhi apa namanya terjadinya apa pembentukan harga di pasar. Jadi harga yang kemarin tuh bukan harga keekonomian gitu. Jadi karena kalau kalau harga pakan naik, biaya produksi naik kan otomatis bisa direspon juga oleh apa pasar dengan penyesuaian harga. Ya, selain juga problem kita memang ada di daya beli, karena kaitannya stabilitas harga itu kan juga bagaimana dengan daya beli masyarakat. Ya, itu kan saya kira kalau kita melihat beberapa tren belakang ini memang itu salah satu problem kita ya secara nasional gitu ya, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya kembali pulih, kemudian juga ya problem kesempatan kerja ya, itu yang juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga yang memang kalau masyarakat daya belinya sedang dalam kondisi tidak baik, maka ya pasar pasti akan merespon dengan mengusulkan harga-harga yang juga cenderung stabil rendah. Selain memang juga ada faktor pasokan yang melimpah.
0: Baik, Pak Wan, kalau tadi disampaikan ini kan biasanya ketika kemudian juga faktor yang mempengaruhi kondisi harga ini karena kemudian juga jalur distribusi, rantai pasok begitu. Apakah kemudian juga sebenarnya kondisi ini bisa diantisipasi begitu, Pak Awan? Karena kan biasanya ketika jumlah permintaan ini tinggi, kemudian ketersediaannya juga sedikit, mau tidak mau memang harganya bisa meningkat dengan cukup tajam begitu, Pak. Tapi di satu sisi ini, apa yang sebenarnya mempengaruhi dari rantai pasok ini sendiri, Pak, yang sebenarnya juga bisa diantisipasi ketersediaannya begitu. Seperti apa ini, Pak Awan?
2: Iya, Mbak Prima. Sebetulnya satu variabel yang baru yang tadi sampaikan Pak Anton terkait dengan SPPG, MBG. Itu kan variabel baru 1-2 tahun. Sementara fluktuasi lonjakan harga dan mungkin kegelisahan dari para petani dan juga konsumen terkait dengan harga secara umum itu kan terjadi sudah sekian lama ya, bertahun-tahun. Nah, sehingga itu yang perlu kita cermati. Lalu juga kenapa pemerintah ini pusat ya, sekali lagi itu menggulirkan program koperasi Desa Merah Putih. Itu salah satu entry point-nya karena memang ada problem di distribusi, di pembentukan harga, harga yang tidak berkat. Sehingga dengan instrumen apa namanya itu diharapkan akan betul-betul produsen kemudian juga pedagang konsumen bisa secara bersama-sama kolektif di dalam wadah itu untuk menjadi apa namanya press maker juga, bukan hanya press taker. Yang selama ini press taker ketika tidak ada instrumen ekonomi politik itu ya terutama dilakukan

0: ini mengintensifkan kerjasama antar daerah terkait dengan memastikan pasokan-pasokan yang asalnya dari luar daerah. Karena kan tadi Sleman kota itu kan betul-betul defisit, terutama kota asli defisit 60-70% defisit. Sleman 30-an% defisit, ketika dari sekitar di kurang berarti kan pasti dari luar. Nah, bagaimana mengamankannya? Diikat kerjasama antar daerah dan kontrak. Nah, lalu kalau dalam konteks yang lebih mikro lagi, saya cenderung bagaimana mengamankan supaya harga ini akan stabil secara alamiah dengan misi yang sama, mengurangi peranan pembentukan harga dari para pemilik kapital, dari apa price maker-nya, dari middleman dan sebagainya, itu dengan cara mengembangkan apa yang sebetulnya sudah didorong oleh pemerintah sendiri melalui koperasi multi pihak, Mbak Prima. Jadi problem kita hari ini kan antara produsen, kemudian juga pedagang yang di pasar-pasar yang menjadi barometer harga itu, pasar-pasar induk dan sebagainya, dan konsumen buruh yang jumlahnya ratusan ribu ada di DIY itu belum connected di dalam satu pembentukan harga. Jadi konsumen buruh mengeluh terkait dengan harga yang melonjak, petani juga mengeluh dengan harga yang stuck, pedagang pasar juga mengeluh dengan harga yang melonjak, sementara mereka harus mengeluarkan kapital banyak untuk ambil kulakan, sementara pembelinya berkurang, jadi terhimpit itu pedagang. Nah, bagaimana mengkoneksikan itu semua? Ya, inisiasinya lewat koperasi multi pihak yang memungkinkan ada satu rekayasa sosial secara institusional yang ini sudah dimunculkan peraturan untuk koperasinya sejak 2021. Ya, bagaimana memastikan bahwa barangkali dengan hubnya itu ada di pasar-pasar rakyat, itu produk itu terkoneksi secara langsung ya, dari supplier ke consumers yang kebanyakan adalah workers, buruh. Ya, jadi mulai dari distribusinya, jaringannya, sampai kemudian pembentukan harganya itu dilakukan melalui pengaruh dari institusi. Ya, selain juga tentu market juga pasti akan punya peranan pengaruh ya. Begitu beberapa inisiatif ya Mbak Prima, selain tentu apa yang biasa dilakukan, operasi pasar, kemudian juga berbagai instrumen lain, meningkatkan cadangan pangan, dan hal-hal yang lain ya. Tapi inisiatif-inisiatif seperti ini saya kira ke depan akan semakin diperlukan, mengingat ada variabel-variabel yang semakin perlu kita upaya ekstra untuk mengendalikan. Misalnya tren perubahan iklim semakin nyata.
1: Yeah.
0: Nah, perubahan iklim itu akan memukul daerah-daerah yang atau negara-negara ini karena dihadapi oleh bangsa-bangsa secara internasional, akan memukul daerah-daerah yang tidak memiliki cukup apa namanya kedaulatan pangan. Nah, kalau keamanan pangan, dia pangannya ada, tapi yang dari sumber dalam berapa persen? Nah, kalau kedaulatan berarti kan mayoritas dari dalam. Nah, ketika perubahan iklim, pemanasan global, maka ke depan yang terjadi adalah apa namanya perang pangan. Di negara-negara cenderung tidak akan melepas lebih banyak pangan mereka untuk diperdagangkan, pertukarkan di tingkatan internasional. Dan ini juga bisa berlaku di tingkatan nasional atau regional ketika semakin banyak apa namanya yang harus dipenuhi kebutuhannya. Ya, meskipun saya kira inisiatif terkait dengan sembada pangan ya, itu saya kira ini sudah menunjukkan tren yang positif ya, karena produksi pangan surplus dari Pak Anton saya juga mengiyakan apa banyak banyak produk-produk yang kita surplus ya, karena ada intensifikasi di pertanian dan berbagai program pertanian lain. Saya kira mungkin itu Mbak Prima, termasuk satu variabel lagi itu terkait dengan karena ini membentuk harga juga, itu transportasi. Karena distribusi menggunakan sarana transportasi dan ini sangat dipengaruhi juga oleh harga BBM. Nah, ketika harga BBM bisa dipertahankan begitu dengan pijakan yang seperti ini ya. Tapi saya kira ini kaitannya dengan apa namanya kemampuan kita di dalam mengamankan pasokan aminya entah di tingkatan

0: global yang juga dipengaruhi oleh perubahan geopolitik internasional ya. Itu karena ya 30-40% kita impor BBM sehingga distribusinya kan semuanya pakai itu apa namanya bahan bakar itu, distribusi pangan dan sebagainya, sehingga itu salah satu variabel penentu harga ya. Selain jadi apa namanya kalau dalam konteks ternak telur pakan ya, sehingga ikhtiar lebih serius lagi untuk bagaimana meningkatkan kedaulatan pangan itu menjadi semakin penting ya. Seperti yang kemarin ya, ilustrasi presiden mulai berpikir soal memadamkan api menggunakan tepung. Nah itu kan ide, ya, wacana. Nah, kita sudah lebih lama lagi untuk memastikan bagaimana kita meningkatkan kedaulatan pangan sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan-pasokan yang berasal dari luar apa namanya wilayah atau luar negara, termasuk juga pangan, apa pakan tadi. Nah itu saya kira perlu upaya lebih serius lagi ekstra, karena kalau itu terjadi maka eksesnya betul-betul di lapangan itu sangat dirasakan ya oleh para peternak. Dan ini kan bukan hanya sekali, dalam beberapa apa namanya waktu berulang.
1: Baik.
0: Dulu ayamnya, ini kemarin telurnya, dulu ayamnya, nanti ada bawangnya juga pernah gitu yang kemudian melimpah harganya juga. Gitu Mbak Prima.
1: Baik, jadi memang ada beberapa variabel begitu ya Pak ya, pembentuk harga ini yang kemudian juga perlu menjadi pertimbangan dan antisipasinya ini. Baik, Pak Anton dan juga Pak Awan, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa kali ini. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung melalui telepon di 580333. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima di DIY Menyapa ya. Pagi.
1: Iya.
2: Dengan Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya.
1: Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Monggo Pak.
2: Suaranya ketangkap ya. Oke, baik. Selamat pagi juga untuk kedua Bapak narasumber kita ya. Pak Fera Anton dan apa?
1: Pak Awan.
2: Pak Awan.
1: Iya.
2: Pak Awang ya. Sehat-sehat selalu Pak ya.
1: Amin.
2: Selamat beraktivitas.
0: Amin. Amin.
2: Tentang harga barang ya. Harga barang yang terus naik atau bagaimana?
1: Iya, ketersediaan dari bahan pangan ini Pak, dan kita tahu di beberapa wilayah tadi seperti disampaikan Pak Anton, Kepala Disperindak DIY, ini memang daging ayam ras ini juga dirasakan hampir di seluruh wilayah ini juga mengalami kenaikan begitu. Monggo Pak Ramadan.
2: Iya, tapi mungkin saya baru kali tadi saya dengar sebagian, tapi secara ini, tapi saya tangkapnya bahwa mungkin narasumber masih melihat produk nasional atau sekira-sekira kompleksitas atau komprehensif.
1: Yeah.
2: Karena begini, banyak sekali barang-barang bahan baku impor ya, barang jadi juga yang harus impor juga banyak, seperti bahan baku impor seperti misalnya mie instan, roti, kue-kue yang tertentu juga pakai bahan baku impor, kemudian masih impor juga bawang putih karena nggak stok kita nggak cukup. Kemudian bahan kan yang tadi itu instan dengan roti itu kan menggunakan gandum ya. Terus tahu dan tempe ini juga bergantung pada ini
1: kedelai
2: impor juga. Lokal belum mencukupi. Kemudian yang biasa diimpor dari Amerika atau Kanada. Kemudian makanan dan minuman manis, nah itu juga masih bergantung pada gula pasir, definasi yang belum cukup juga. Kemudian susu olahan dan produk dairy, misalnya memakai susu bubuk impor untuk industri pengolahan susu ya. Daging tadi Bapak sebut memang mungkin untuk ukuran DIY mungkin cukup saja, bahkan over ya, atau apa ya plus, tetapi secara keseluruhan nasional masih kurang Pak, masih diimpor juga. Kemudian buah-buah itu masih banyak dari luar, seperti anggur impor Amerika atau Australia, Tiongkok, Korea ya. Terus buah seri atau cherry itu Amerika, Australia juga. Buah kiwi masih banyak, apel Fuji Jepang, Tiongkok, apel hijau ya itu juga masih dari luar, jeruk lemon, strawberry itu impor juga semua, pear juga dari Yali itu, kemudian apa dari Tiongkok kan itu, kemudian mangga juga ada impor, raspberry dan seterusnya banyak Pak. Jadi kalau secara keseluruhan itu mempengaruhi, karena kenapa? Itu kan penyebabnya karena nilai tukar rupiah kita yang semakin melemah terhadap dolar. Biaya logistik dan penerima internasional itu mahal, Pak. Biaya masuk dan pajak impor itu mahal. Jadi inilah penyebab. Jadi kalau kita lihat, kan itu buah-buah atau barang-barang impor yang saya sebut tadi kan emang barang-barang berkualitas dan jatuhnya mahal karena nilai tukar rupiah itu. Nah, jadi gimana kalau nanti ini pasti berdampak, apalagi di hypermarket, ya, supermarket dan lain-lain yang mulai besar, pasar juga pasti ada juga yang jual dari luar gitu. Bagaimana tanggapan Bapak berdua ya soal ini? Karena saya lihat belum ini masih banyak sih susu terutama juga susu formula masih bahan bakunya udah dari luar juga.
1: Baik.
2: Begitu. Ya. Terima kasih mohon penjelasannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya terkait dengan kebijakan impor. Kemudian masih banyaknya bahan baku impor yang kemudian juga dibutuhkan di Indonesia begitu ya. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong, Papua Barat Daya. Ini saya bacakan ada beberapa WhatsApp ini Pak Anton dan juga Pak Awan yang sudah dikirimkan oleh pendengar di kesempatan kali ini. Yang pertama ini dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Bagaimana pemetaan yang dilakukan oleh Disperindak DIY terkait ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok di wilayah DIY saat ini? Terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo. Pemetaan nanti akan ditanggapi oleh Pak Anton. Kemudian Ibu Gita yang ada di Godean. Pak Anton, kebijakan adanya pasar murah ini biasanya seperti apa ya Pak? Karena tidak semua wilayah ini merasakan adanya pasar murah. Kadang kami sebagai masyarakat ini tidak tahu adanya info seputar pasar murah. Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Gita di Godean, Pak Tumin di Kulon Progo. Ini nanti langsung ditujukan ke Pak Anton. Kemudian ada Pak Tugiman yang ada di Sleman. Menurut Pak Awan, seberapa efektif langkah stabilisasi harga yang dilakukan pemerintah daerah sejauh ini dan poin evaluasi apa yang perlu ditingkatkan? Terima kasih Pak Tugiman di Sleman. Ini nanti ke Pak Awan, Pak Tumin dan juga Bu Gita di Godean, saya ke Pak Anton. Tapi sebelum ditanggapi oleh Pak Awan dan juga Pak Anton, kita rehat dulu sejenak aja Pak. Nanti kita akan kembali lagi di sesi berikutnya untuk bisa langsung menanggapi dari para pendengar di kesempatan kali ini. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta.

0: Pendengar Anda tentu sering menemui harga dengan satuan K. Misalnya, saat ngopi di kafe atau jajan di restoran, harga di menu tertera dengan satuan K. 25 K, 75 K, apa sih artinya? Nah, K berarti ribu. Jadi, 25K berarti 25.000. Penggunaan K sebagai pengganti kata ribu memang akhir-akhir ini semakin populer. Mengapa sih ribu diganti dengan huruf K? Mengutip laman Merriam-Webster, satuan K merupakan kepanjangan dari kilo. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani yang berarti ribuan. Sebenarnya penggunaan huruf K sebagai pengganti ribu sudah digunakan sejak pertengahan tahun 1940-an loh. Awalnya huruf K dipakai dalam dunia komputer untuk satuan byte. Misalnya, 1000 byte disebut kilobyte. Keuntungan mengganti kata ribu menjadi huruf K, selain mempersingkat penulisan, juga menghemat tempat.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 26 Agustus 2026 masih membahas terkait dengan mencermati kondisi harga dan stok bahan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan para narasumber kami, Bapak Anton Raharja, STPMSI, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Awan Santosa, SEMSC, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pak Anton bisa menanggapi terlebih dahulu, ini tadi ada Pak Ramadan, kemudian juga terkait dengan kebijakan impor, dan Bu Gita, serta Pak Tumin di Kulon Progo. Monggo, Pak Anton bisa menanggapi terlebih dahulu sebelum saya ke Pak Awan ini. Monggo, Pak Anton.
2: Matur nuwun, Mbak Prima. Yang pertama, mungkin saya akan menanggapi dari Pak Ramadan di Papua. Cik. Untuk strategi kebijakan dari pemerintah, baik dari pusat maupun daerah terkait dengan stabilisasi harga dan juga pasokan ketersediaan barang beberapa komoditas yang tadi disebutkan, itu yang memang ada kebijakan nasional untuk penguatan kerjasama antar daerah atau yang kita sebut ada MPU, ada Mitra Praja Utama. Itu adalah kita ada kerjasama untuk antar daerah, untuk bagaimana antar provinsi itu saling mengisi kekurangan masing-masing, meskipun yang Mitra Praja Utama ini memang sementara ini anggotanya baru 10, tapi mohon maaf memang Papua belum masuk sih, tapi itu sebagian besar di Jawa, kemudian ada juga anggota MPU yang ada di luar Jawa, termasuk kemarin dari NTB, kemudian dari NTT, Bali, itu Lampung, itu masuk anggota MPU, karena yang 10 itu ada Lampung, Banten, DKI, Jabar, Jateng, Jawa Timur, DIY. Kayaknya ke depan Papua juga mungkin kemarin sudah meninjau sebagai provinsi peninjau, kayaknya juga mau bergabung juga. Terkait dengan kebijakan ini, salah satunya kalau misalnya ada satu daerah yang kekurangan, seperti tadi kami sebutkan yang daging ayam maupun daging sapi, karena Jogja itu DIY itu surplus, itu bisa ke daerah-daerah konsumen seperti di DKI. Begitu juga mungkin ada juga misalkan Jawa Tengah, ternyata di sana surplus bawang merah. Nah, bawang merahnya itu di ke daerah-daerah yang di situ tidak ada produksi. Begitu juga untuk komoditas yang lain yang tadi disampaikan, ada buah-buahan dan juga mungkin termasuk juga ada komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Tetapi kalau misalnya susu, itu memang ada beberapa daerah yang penghasil besar sih, seperti Jawa Tengah ada di Baturaden, kemudian ada Malang. Itu memang secara nasional dari kementerian terkait, kalau dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian, itu juga sedang menggencarkan adanya program intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga untuk meningkatkan produktivitas bisa dengan pemanfaatan teknologi dan juga dengan perluasan tanam atau perluasan lahan. Termasuk yang sekarang gencar itu adalah PMAS, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi dari pangan, itu menggunakan teknologi tinggi sehingga nantinya lebih efisien. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan pasokan atau ya istilahnya biar bisa swasembada, itu juga kita lakukan dari pemerintah itu menggencarkan juga peningkatan produktivitas melalui salah satunya perbenian. Kemudian mungkin ini juga kami sampaikan ke Bapak Ibu yang sekitar Jogja, karena kebetulan nanti di tanggal hari ini 26 sampai 28 itu juga ada gebyar benih ekspo di Gunung Kidul, itu untuk seluruh wilayah DIY. Nanti juga bisa melihat di situ tanaman pangan horti itu juga bisa dilihat di situ. Begitu ya Pak Ramadan, sehingga insya Allah ini kebijakannya itu sudah nasional, termasuk yang untuk kemarin sempat adanya kenaikan harga pakan sehingga biaya produksi atau biaya untuk menghasilkan telur dan ayam petelur itu naik. Itu kebijakan nasional adalah pemerintah mendorong distribusi atau penyaluran dari SPHP jagung. Secara nasional kemarin targetnya adalah 231.200 ton itu untuk menekan harga jagung, harga pakan ternak. Dan sampai dengan minggu ke 3 Agustus itu sudah tersalurkan 50%, sekitar 120.000 ton. Sehingga ini juga langkah pemerintah untuk menekan biaya produksi, untuk menekan biaya produksi untuk ternak. Sehingga diharapkan harga ayam maupun harga telur nantinya bisa stabil. Itu yang jawaban untuk Pak Ramadan dari Papua. Kemudian yang kedua dari Pak Tumen di Kulon Progo. Yeah. Untuk pemetaan atau stabilisasi harga sembako yang ada di DIY, kami sampaikan di sini misalkan yang pertama untuk dari sembako 12 item komoditas, untuk beras itu kita sampai saat ini kita tersedia 90.529 ton, padahal kebutuhan kita hanya 34.400 ton. Kemudian yang jagung, ketersediaan kita juga 14.298 ton, kebutuhan hanya 7.000 sekian. Kedelai kita juga tersedia, sampai saat ini tersedia 4.836 ton, kebutuhan hanya 3.300. Bawang merah ini alhamdulillah juga surplus, tersedia 2.200, apalagi minggu kemarin juga panen raya di Parangtritis itu seluas 200 hektar. Ini juga menambah ini, karena ini datanya per minggu ke 3 Agustus, insya Allah sudah tambah lagi, padahal kebutuhan cuma 2.000 ton. Kemudian bawang putih itu juga yang di Jogja tersedia 1.520 ton dengan kebutuhan 1.000, termasuk yang tadi yang daging ayam ras di Jogja sebenarnya ketersediaannya 11.140 ton dengan kebutuhan 8.345 ton. Kemudian telur juga dari ketersediaan 14.200, kebutuhan hanya 10.000. Kemudian gula pasir itu juga hampir 3 kali lipat dengan ketersediaan hampir 9.000 ton, kebutuhan hanya 3.000. Minyak goreng juga dari kebutuhan 3.800 kita tersedia 7.000. Sehingga untuk dari sisi stabilitas harga sembako di DIY, insya Allah nanti juga akan lebih stabil, karena memang dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu dari kondisi ekonomi global termasuk perang di Timur Tengah yang belum selesai dan juga kondisi secara nasional. Tetapi untuk telur ayam ras itu sebenarnya kemarin seperti yang nyambung yang disampaikan Pak Awan tadi. Yeah. Kebetulan telur ayam ras itu di bulan Juli juga mengalami deflasi, malah min 3,9%. Tetapi ini memang kemarin lebih kepada supply dan demand yang memang kita terlalu banyak supply-nya. Okay. Kemudian untuk yang dari sisi bawang merah kemarin juga mengalami deflasi. Kemudian untuk yang daging ayam, seperti saya sampaikan tadi, daging.
1: Baik. Pak Anton, terputus suaranya dengan kami ini. Masih mendengar suara kami dari Studio Pro 1, Pak Anton Nyonsewu? Baik, nanti kami coba untuk terhubung kembali bersama dengan Bapak Anton Rahaja, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Anton, apakah masih bisa terhubung bersama kami, Pak Anton?
2: Masih.
1: Monggo.
2: Saya masih dengar ya.
1: Oke.
2: Sudah.
1: Silakan Pak, dilanjut Pak. Saya tadi sampai ke bawang merah, Pak. Iya, bawang merah mengalami deflasi, kemudian bawang putih, dilanjutkan Pak Anton.
2: Oh, nggih, untuk yang bawang putih memang kemarin relatif harganya saat ini memang relatif naik dan ini pendorong inflasi di bulan Juli. Tetapi untuk yang jagung dan pakan itu memang kita ada tekanan biaya produksi karena memang jagung sebagai pakan ayam kemarin sempat membuat biaya produksi meningkat sehingga pemerintah menggelontorkan adanya SPHB jagung yang ini sudah terserap secara nasional itu sudah 50% dari target 231 ribu ton sudah tersalur 119 ton. Sehingga insya Allah kalau secara angka di DIY itu stabil untuk komoditas tersebut sembako ini. Cuma memang daging ayam ini memang kami perlu ngambil langkah-langkah salah satunya itu karena ini merupakan kenaikan ayam ras menjadi merupakan titik tekanan inflasi sehingga kami mengefektifkan untuk bagaimana produktivitas di tingkat produsen atau peternak itu naik sehingga setelah kemarin kita turunkan harga pakannya semoga ini juga meningkatkan yang tadinya peternak-peternak lesu karena harganya turun meskipun itu hanya ada sisi-sisi tertentu ini sudah naik. Kemudian memang untuk grosir ayam itu banyak diserapnya di kebutuhan MBG terutama di kota. Sedangkan untuk daerah-daerah yang lain itu relatif lebih stabil itu ya yang pertanyaan dari Pak Tumin. Kemudian sekarang untuk pertanyaan Mbak Gita di Godian. Untuk langkah-langkah kami di Pemda DIY di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY ini untuk stabilisasi harga dan juga untuk inflasi itu kami memang ada kegiatan pasar murah yang kita adakan itu setahun ada kurang lebih 56 kali pasar murah ini. Memang pasar murah ini kami distribusikan di masing-masing kabupaten kota dan ini lebih kita fokuskan ke harga sembako yang kira-kira nanti potensinya kok mengalami gejolak naik gitu biasanya langsung kita gelontorkan dengan pasar murah dan juga operasi pasar ini kalau kita sudah ada tanda-tanda misalnya beras di Sleman mau naik gitu. Biasanya kami melakukan operasi pasar di pasar Sleman 1 maupun pasar Sleman 2 kemudian operasi pasar ini kita lakukan juga untuk dalam rangka stabilisasi harga untuk info terkait pasar murah ini kami sampaikan juga lewat di informasi IG di kami juga ke kecamatan-kecamatan kapan ada pasar murah di kami itu kurang lebih ya untuk per masing-masing kabupaten bisa seminggu sekali kemudian ini sebenarnya pasar murah ini juga selain dilakukan oleh kami dari sisi provinsi, kabupaten, kota juga ada anggaran tersendiri untuk melakukan pasar murah sehingga ini bisa terbackup dari sisi kabupaten maupun provinsi. Ditambah lagi nanti di Dinas Pertanian juga ada pasar murah. Kalau yang di Dinas Pertanian itu pasar murahnya setiap hari Jumat di Dinas Pertanian plus Jumat minggu kedua itu di Kulon Progo di Jogja Agropark di Nanggulan itu juga ada pasar murah sehingga ini monggo nanti dari para pendengar yang lokasinya di pelosok-pelosok maupun di pinggir-pinggir kota bisa nanti mendatangi adanya pasar murah. Info ini kami insya Allah juga kami sampaikan lewat website, lewat IG, juga lewat petugas-petugas baik itu penyuluh perindustrian maupun petugas-petugas pertanian juga tahu. Mungkin itu kayaknya tiga itu ya Mbak Prima ya dari Pak Ramadan. Pak Tumen sama Mbak Gita.
1: Iya, betul Pak. Baik, sebelum saya ke Pak Awan ini, saya sapa dulu ada pendengar terakhir yang sudah bergabung melalui telepon ini. Kita coba sapa terlebih dahulu ini sebelum saya ke Pak Awan. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joko Susanto yang ada di Sleman ini. Monggo Pak. Pak Joni, nyun sewu. Silakan.
3: Pak Anton, Pak Awan.
1: Iya.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat Pak Joni. Monggo Pak.
3: Begini, bagaimana kita ini bisa menciptakan sektor pangan yang berdaulat ya. Kemudian lebih mengutamakan diversifikasi lokal. Sehingga walaupun memerlukan waktu proses, cuman kalau bisa tidak terlalu lama, sehingga tidak membuat kegaduhan di masyarakat. Itu aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini tadi, sektor pangan yang berdaulat dan tidak menimbulkan kegaduhan ketika kemudian juga kadang-kadang suplainya lebih banyak, demandnya berkurang atau malah sebaliknya begitu, ketersediaannya kurang tapi permintaannya banyak begitu. Baik, nanti akan ditanggapi juga. Saya ke Pak Awan terlebih dahulu, bisa menanggapi Pak Tugiman di Sleman sekaligus juga nanti Pak Joni, nanti saya ke Pak Anton. Monggo silakan Pak Awan.
4: Ya, terima kasih Mbak Prima. Saya coba menanggapi tadi dikit yang dari Pak Ramadan dari Sorong, Papua.
1: Yeah.
4: Betul, ada satu variabel yang terbukti ini dampaknya sampai ke tingkat yang paling dekat dengan kita sehari-hari. Padahal itu variabelnya variabel makro dan itu apa determinasinya di luar kita. Itu nilai tukar ya. Ketika dolar apa namanya semakin menguat, kemarin menyentuh sampai ke angka 18.000 lebih, maka implikasinya diantaranya adalah ya lonjakan harga apa komoditi yang kita datangkan dari luar negeri, termasuk pakan apa namanya ternak ya, pakan ternak ayam petelur tadi. Nah, itu satu variabel, selain juga biaya logistik yang semakin naik karena apa namanya ada instabilitas yang perang di Timur Tengah. Nah, sehingga ini yang semakin meyakinkan kita bahwa saya setuju yang baru saja tadi Pak Joni, kita semakin harus punya roadmap yang jelas untuk berangsur-angsur mengurangi ketergantungan terhadap konter apa namanya impor konten. Dan itu blueprintnya, roadmapnya harus jelas, terukur dan apa melibatkan peran serta yang luas menjadi satu gerakan bersama di tengah-tengah nah, masyarakat ya, meskipun itu secara gradual. Saya setuju juga maksud Pak Joni tadi, supaya tidak menimbulkan apa namanya kegaduhan selain terkait dengan lonjakan harga juga terkait dengan transisi ini. Karena transisi terkait dengan kedaulatan pangan kalau kita lakukan secara ekstrim ya, drastis, maka akan menimbulkan impact yang dramatis justru ya. Kita ambil contoh apa namanya transisi energi dari BBM ke listrik itu ternyata menimbulkan krisis pangan yang luar biasa ekstrim itu di apa namanya Eropa, termasuk di Inggris. Sehingga kemarin kita sempat mendengar ya, tahun 2 tahun lalu ada krisis pangan di beberapa kota di Inggris yaitu negara maju itu karena apa namanya armada transportasi yang selama ini mengangkut distribusi pangan menggunakan bahan bakar minyak karena ada transisi energi dan menggunakan energi selain fosil BBM, maka distribusi terganggu yang kemudian terjadilah krisis pangan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya kira perlu mitigasi. Nah, karena bukan tidak mungkin ketika indikator-indikatornya sudah oke semua, tapi ternyata ada satu apa namanya istilahnya itu bahasanya itu lompatan atau apa patahan kebijakan. Kemarin ada istilah patahan sejarah. Nah, ini. Nah, oleh karena itu karena kita sudah terikat dengan rezim perdagangan global ya Pak Ramadan ya, apa namanya trade organization, maka memang perdagangan bebas terjadi, maka impor konten banyak sampai ke produk akhir. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana semangat kita bersama ini tetap untuk kemudian menomorsatukan produk lokal kita sendiri, mengurangi yang apa namanya foreign content, yang impor konten, karena itu akan berdampak yang destruktif kalau kita semakin tergantung. Dan itu apa namanya contoh-contoh konkretnya yang kita alami beberapa hari kan, kasusnya diantaranya peternak ayam petelur tadi. Nah, selain juga mitigasi terkait dengan bencana, bukan bencana, tapi ini El Nino. Nah, El Nino ini dalam beberapa bulan ini, bulan ini, bulan ke depan juga sudah ada mitigasinya juga Bank Indonesia, sehingga itu masuk ke dalam variabel. Jadi bencana itu harus menjadi salah satu mitigasi bencana, masuk dalam variabel bagaimana memastikan kita punya keamanan dan kedaulatan pangan. Ya, karena itu kita nggak bisa prediksi itu apa namanya kapan terjadi dan sebagainya, sehingga karena nggak bisa, mitigasinya adalah memasukkan itu sebagai variabel yang memastikan bahwa indikatornya akan apa, tetap bisa terkendali dalam situasi-situasi dengan ada variabel eksternal tersebut. Lalu kemudian dari Pak Tugimin di Sleman itu seberapa efektif stabilisasi harga? Saya melihat dengan indikator inflasi yang saya sebutkan di awal tadi cukup efektif. Jadi inflasi yaitu masih terkendali ya 2,5%, masih di bawah average maksimum 2,7%. Ya apa montumonya bahkan yang Juli kemarin malah deflasi, tadi beberapa komoditi menyumbang terjadinya deflasi karena ada limpahan pasokan. Justru apa namanya yang perlu menjadi concern kita adalah bagaimana memastikan instrumen atau strategi stabilisasi harga ini sejalan atau senyampang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kalau harga patokannya adalah harga yang stabil, kita nggak masuk sampai jauh bagaimana memastikan itu juga berlangsung dalam konteks peningkatan kesejahteraan rakyat atau peningkatan daya beli masyarakat. Maka bisa jadi agak-agak apa namanya erzat ya, agak-agak semu ya. Misalnya ini, misalnya kemarin harga telur kan di tingkatan konsumen oke itu, oke. Nah, padahal di dalamnya ternyata problem yang kemudian mencuat. Nah, sehingga stabilisasi harga ngelihatnya juga nanti nggak hanya harga konsumen itu, tapi juga dilihat harga produsennya gitu. Jadi NTP, NTN, jadi ngelihat nilai tukar, ngelihat juga harga yang dinikmati oleh petani, peternak produsen dan sebagainya itu seperti apa. Nah, sehingga harga jangan hanya didorong stabil, stabil ya harus wajib karena itu menjadi modalitas apa ekonomi, sosial, politik yang paling utama. Tapi juga harus dimunculkan satu terminologi harga yang adil, fair price. Ya. Nah, bagaimana memunculkan fair price itu adalah ya itu tadi. Selain berbagai instrumen yang sudah dilakukan dari Pak Anton sudah sampaikan kan, ada penguatan produksi, ada sekolah lapang iklim, penguatan cadangan pangan, perlindungan daya beli, ada distribusi, bahkan kemarin juga dengan Bank Indonesia kita bikin program apa membantu BI, program mereka merantasi masyarakat tanggap apa inflasi, kita bikin edukasi ke pasar-pasar. Nah, tapi di sisi lain memastikan berbagai instrumen itu senyampang dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi melibatkan masyarakat, petani, peternak, apa pekebun, pedagang pasar, konsumen, buruh itu di dalam apa upaya untuk menciptakan harga yang real yang bisa merepresentasikan kenaikan kesejahteraan mereka. Nah, dengan berbagai instrumen yang diantaranya yang saya kira belum belum cukup banyak ditekankan adalah kooperasi multi pihak. Jadi itu yang bisa memungkinkan bahwa press maker-nya itu ya rakyat. Yang namanya market itu kan sebenarnya rakyat kalau dalam teorinya. Jadi pertemuannya supply and demand antara petani sama buruh ketemu di pasar ya dengan pedagang. Tapi kalau yang terjadi kita kan pasarnya itu sebenarnya bukan petani apa konsumen yang bersama-sama menentukan harga, tapi ada mereka yang punya kapital, punya storage, punya apa instrumen-instrumen ekonomi, politik, distribusi yang kemudian menjadi press maker-nya. Sementara rakyat kita menjadi press taker-nya. Jadi hanya apa pengambil harga yang akhirnya kadang justru apa kelimpungan dengan harga yang terbentuk itu sendiri ya, petaninya susah, pedagang pasarnya juga mengeluh, apalagi konsumen yang pendapatannya tetap bulanan, buruh itu juga mengeluh. Sehingga saya kira mungkin kalau efektif sudah dengan indikator inflasi tadi efektif ya, tapi apakah kemudian sudah meningkat sampai ke stabilisasi itu juga meningkatkan kesejahteraan, nah itu PR kita bersama. Kira begitu Mbak Prima.
1: Baik, begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman dan juga Pak Joni Susanto. Pak Anton, ada tambahan ini untuk Pak Joni mungkin berkaitan dengan kedaulatan pangan. Monggo Pak Anton.
2: Saya akan menambahkan untuk terkait dengan menciptakan kedaulatan pangan, tetapi supaya tidak bergejolak. Ini sebenarnya di DIY ada program khusus untuk menciptakan sektor pangan lokal yang berdaulat. Ini adalah dengan mengoptimalisasikan lumbung Mataraman, sehingga nantinya dengan lumbung Mataraman ini kita mendorong bahwa ada filosofi di Jogja itu menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam. Ini juga menyambang dengan integrated farming, dan ini kita melibatkan semua lini, termasuk ada KWT, petani, peternak, termasuk kami bersama dengan Dinas Pertanian itu melakukan diversifikasi pangan lokal, dan juga ada perlindungan lahan pertanian. Dengan kuatnya kelembagaan rantai pasok ini diharapkan nanti 4 pilar untuk ketahanan pangan itu bisa terwujud, sehingga tersedia tapi juga nantinya distribusinya lancar, harga pangan itu tidak terlalu fluktuasi dengan perkembangan global, karena yang ditanam adalah pangan-pangan produk lokal dan pelakunya adalah orang-orang lokal di EU. Mungkin gitu Mbak Prima.
1: Baik, lumbung Mataraman begitu Pak ya, menanam apa yang dimakan dan memakan apa yang ditanam, ini luar biasa. Pak Anton dan juga Pak Awan, terima kasih sekali sudah bersedia berbagi pengetahuan yang luar biasa ini berkaitan dengan mencermati kondisi harga dan stok bahan pangan di daerah STBW Yogyakarta. Terima kasih sekali sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini, Pak Anton dan juga Pak Awan.
5: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Pak Anton dan juga Pak Awan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Iya.
2: Pak Awan, Pak Prima.
1: Matur nuwun Pak Anton, Pak Awan. Nggih.
5: Sami-sami.
1: Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: pendengar, bersyukurlah dengan apa yang Anda peroleh. Tidak ada salahnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang kesuksesannya lebih baik dibanding kita. Asalkan itu sebagai motivasi pribadi, malah saya menyarankannya. Tetapi apabila itu dijadikan sebagai membanding-bandingkan secara materi, apa yang didapat dan apa yang diperoleh, maka sebaiknya jauhkanlah hal itu dalam pikiran, bahkan perbuatan kita. Setiap pribadi akan memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukannya. Mungkin saat ini kita belum mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Daripada pusing memikirkan itu, lebih baik menerima dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita peroleh. Bukannya semakin bersyukur seseorang, maka rasa syukur itu akan menambah nikmat dari Yang Maha Kuasa. Pendengar, sesungguhnya sikap kita terhadap kehidupanlah yang membuat kehidupan ini menjadi terasa pahit dan membosankan. Sedangkan kehidupan itu sendiri sudah berjalan sesuai ritme alam yang mengaturnya. Sikap ini pula yang membuat setiap pribadi setengah-setengah atau sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya. Apa yang dipikirkan biasanya akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita pikirkan itu. Dan selanjutnya bisa mempengaruhi setiap aktivitas kita. Maka mengapa kita tidak membiarkan pikiran ini untuk selalu memberi yang terbaik?
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan beras dari pemerintah melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar di sekitaran Kota Baru cerah, namun di sisi utara ada mendung menggelantung begitu ya. Apakah memang nanti akan hujan? Tapi nampak ini masih kemarau yang cukup panjang begitu ya, menurut prediksi dari BMKG Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kembali kami akan membuka ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya terkait dengan aduan Anda yang sampai saat ini masih boleh dikatakan menggantung atau bahkan tidak ada follow up dari instansi yang sudah Anda laporin begitu. Silakan di 5803337 juga di 0811271911. Tidak hanya itu saja, ketika Anda memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam arti pelayanan publik yang sampai saat ini juga boleh dikatakan tidak ada peningkatan dan mungkin tidak sesuai dengan SOP, Anda bisa menyampaikan kepada kami pula di 5803337 juga di 0811271911. Selain itu juga boleh begitu ya, hal-hal yang lain yang urgent yang bisa Anda sampaikan kepada kami ketika Anda juga sudah memfollow up ke instansi atau stakeholder terkait namun tidak ada tanggapan atau boleh dikatakan dicuekin begitu ya, boleh banget disampaikan kepada kami aduannya. Dan mumpung ini ya, setiap Rabu pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami menghadirkan pastinya ini narasumber yang nantinya langsung bisa memberikan informasinya dan juga pastinya solusi-solusi yang solutif yang akan menemani Anda hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Studio Pro 1 RRI Yogyakarta, Senin, maksud kami Rabu 26 Agustus 2026, sudah hadir ada Bapak Mukson Andika Jaya, Asisten Muda Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muson.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus dan pendengar semuanya.
1: Sehat, Pak Muson?
2: Alhamdulillah.
1: Luar biasa. Rabu yang lalu kita sama-sama juga ya.
2: Iya.
1: Kan kegiatannya lambusan lagi.
2: Iya nih.
1: Oke. Dan juga ada Dea Ayu Mustika Cahyani, Asisten Muda Keasistenan Pemeriksaan Laporan Masyarakat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Mbak Dea.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Agus.
1: Sehat Mbak Dea ya?
3: Sehat selalu.
1: Berapa tahun kita gak ketemu Mbak Dea? Lama banget.
3: Berapa bulan aja?
1: Berapa bulan aja begitu ya. Oke, di kesempatan yang begitu luar biasa seperti yang sudah kami sampaikan, Anda nanti bisa ya berbagi pengalaman, boleh loh ya curhat terkait dengan layanan publik atau juga mungkin fasilitas publik yang sampai saat ini masih gonjang-ganjing. Belum ada tanggapan.

0: menyampaikan aduan Anda, karena saya juga pengen tahu nih apa saja yang sudah menjadi aduan dan apa saja yang mungkin setelah Anda menyampaikan kepada kami follow up-nya dari instansi terkait, yang pastinya sebagai bridging-nya, jembatannya ini adalah teman-teman kami dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin sebelum menyampaikan terkait dengan apa saja yang sudah dilaporkan, diadukan oleh warga masyarakat, saya pengen tahu ini progresnya dari pendengar yang mungkin sudah di follow up ini. Pak Musan atau Mbak Dia ini yang menyampaikan?
1: Mbak Dia dulu.
0: Mbak Dia dulu, oke silah. Silahkan. Ya.
2: Baik, terima kasih Mas Agus. Jadi beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan laporan dari salah satu warga di Pasar Demangan begitu.
0: Oke, dari RRI juga ya?
2: Iya, okay, beliau adalah pendengar RRI dan mengetahui Ombudsman juga setelah mendengar RRI begitu, kemudian menyampaikan pengaduan melalui nomor WhatsApp kami, menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluhkan mengenai kondisi penerangan jalan umum atau lampu PJU di Pasar Demangan yang kondisinya saat itu tidak berfungsi secara maksimal. Jadi kerlap-kerlip begitu, kadang-kadang mati juga, sehingga kondisi kalau malam hari itu menjadi cukup redup begitu, gelap,
0: remang-remang
2: begitu.
0: Mbak Dia itu kalau boleh tahu laporannya bulan apa ya, kalau boleh tahu kurang lebihnya?
2: Wah, kalau bulannya saya lupa
0: persisnya. Ya? Okay, ya.
2: Tapi setelah itu langsung kami tindak lanjuti, karena yang bersangkutan juga sebenarnya sudah melakukan upaya, Mas Agus. Nah, upaya ini kan salah satu hal yang penting ya. Dan yang bersangkutan sudah pernah menyampaikan upaya, saat itu langsung menyampaikan pengaduan ke petugas setempat yang kebetulan sedang melakukan perawatan di titik lokasi yang lain begitu.
0: Oke.
2: Nah, kemudian karena masih belum ada tindak lanjut, yang bersangkutan menyampaikan laporan kepada Ombudsman, kemudian Ombudsman meneruskan pengaduan tersebut kepada dinas terkait. Dalam hal ini kalau PJU di Kota Yogyakarta itu masuk kewenangannya ke Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas DPU. PU Kota Yogyakarta. Kemudian kami tindak lanjuti dan akhirnya alhamdulillah tidak terlalu lama, cukup waktunya, kemudian Dinas PU langsung memperbaiki lampu PJU tersebut.
0: Oke, berarti saya sudah badang jinglang begitu ya.
2: Alhamdulillah
0: sudah terang banget.
2: Iya, saya konfirmasi kepada yang bersangkutan, kepada pelapornya, katanya sudah berfungsi dengan baik.
0: Nah, ini hal yang sangat luar biasa, maka manfaatkan waktu begitu ya ketika kami hadir di setiap Senin, Rabu dan Jumat untuk bisa menyampaikan aduan-aduan Anda. Apabila memang sudah menyampaikan kepada instansi terkait dan Anda dicuekin begitu ya, enggak digape begitu ya. Atau boleh dikatakan emang gue pikirin. Jadi harus lapor kepada kami, nanti akan di-follow up oleh teman-teman dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya apresiasi dan juga berikan tepuk tangan nih untuk teman-teman Ombudsman, keren. Baik, Pak Muson, ketika berbicara mengenai aduan dari warga masyarakat begitu ya, pastinya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini terbagi dalam satu kota dan 4 kabupaten. Banyak warga masyarakat yang pastinya juga mempunyai permasalahan, aduan dan lain sebagainya. Untuk saat ini mungkin yang banyak dilaporkan, diadukan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DI apa ini, Pak Musan?
3: Iya, kalau yang terbaru ada beberapa pengaduan mengenai perubahan desil.
0: Nah,
3: ya jadi ada kalau tidak salah 3 ya. Dan kebetulan warga Sleman semuanya.
0: Warga Sleman semuanya.
3: Ya, okay. Yang mengajukan perubahan desil yang akhirnya berefek kepada beberapa bantuan yang sebelumnya ada. Karena kan untuk syarat mendapatkan beberapa bantuan kan desil 4 ke bawah ya.
0: Ya, betul.
3: Nah, kebetulan perubahan ini menjadi 4 ke atas, sehingga akhirnya beberapa bantuan itu tidak bisa diajukan kembali. Begitu.
0: Oke. Terkait dengan 3 aduan yang disampaikan oleh warga Sleman ini, Pak Muson, pastinya akan juga diverifikasi ya teman-teman dari Ombudsman begitu, atau bagaimana nih langkah selanjutnya?
3: Iya, kalau ini sudah dalam proses pemeriksaan.
0: Oh, sudah pemeriksaan begitu ya. Dan hasilnya adalah?
3: Sebenarnya begini, kan desil itu bukan harga mati.
0: Oke.
3: Okay. Artinya masyarakat itu sebenarnya boleh melakukan koordinasi dengan dinas Sleman maupun dengan pendamping di level kelurahan untuk bisa melakukan semacam banding begitu. Nah, di beberapa laporan di kami akhirnya dari operator di tingkat kelurahan ataupun dari dinas sudah mengajukan ini ke pusat. Jadi sudah diajukan semacam data baru diambilkan data baru yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk kemudian di pusat. Hasilnya itu nanti akan, kalaupun ada

0: perubahan itu akan dilaksanakan setiap triwulan.
1: Oke.
0: Dan untuk triwulan sekarang itu terbaru nanti, terdekat nanti akan di terbitkan di bulan Oktober 2026. Jadi terhadap ini nanti harga masyarakat pendengar RRI monggo kalau ada keluhan mengenai perubahan desil bisa segera disampaikan.
1: Oke.
0: Karena tadi sebisa mungkin ketika disampaikan nanti perubahannya di Oktober 2026, tinggal satu bulan lagi.
1: September-Oktober, oh iya betul.
0: Iya, bulan. Kan tadi karena perlu verifikasi, semacam verifikasi ulang dengan kondisi terbaru untuk diusulkan ulang.
1: Oke.
0: Okay. Nanti semakin cepat kan nanti semoga bisa sesuai dengan yang diharapkan.
1: Itu dari ketiga warga masyarakat yang menyampaikan aduan itu apakah permasalahannya sama Pak Musad?
0: Relatif sama.
1: Oh, relatif sama.
0: Iya, tapi ada yang menarik, sebenarnya ada satu yang paling menarik ya menurut kami ya, yang ya memang kita harus apresiasi pemerintah. Niatnya desil dan sebagainya kan sebenarnya untuk membuat standar baru yang
1: betul.
0: Satu sehingga seharusnya tidak ada standar ganda terhadap hal ini. Nah. Tapi ya itu ternyata masih banyak catatan di masyarakat. Salah satunya itu yang di Sleman itu catatannya karena ternyata kan Sleman tuh punya data juga ya. Data ada yang namanya kategori rentan miskin.
1: Okay.
0: Kategori keluarga rentan miskin, ada namanya kategori keluarga miskin. Nah, salah satu yang masuk desil 9 dari 4 ke desil 9 itu adalah kalau di data Sleman itu ternyata kategorinya miskin.
1: Wow.
0: Dan ini kategori ini kan per semester. Di semester pertama, di semester genap tahun kemarin yang bersangkutan masuk keluarga rentan miskin, dan di semester ganjil sekarang itu masuk kategori miskin.
1: Boleh dikatakan malah tarifnya naik ke miskin gitu ya.
0: Nah, itu tadi keturun ya.
1: Turun atau naik sih?
0: KRM itu di atasnya keluarga miskin, KKM.
1: Oke.
0: Jadi yang bersangkutan kalau datanya Sleman itu keluarga miskin.
1: Oke, jadi yang paling bawah adalah keluarga miskin gitu ya.
0: Betul.
1: Lalu rentan begitu ya.
0: Iya.
1: Rentan miskin begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tapi ini kan beda dengan data DTSN. Salah satu sebabnya karena ternyata ada yang bersangkutan kan dulunya bekerja sebagai security.
1: Oke.
0: Dan ternyata masih nyantol. Jadi status pekerjaannya itu ngefek ke apa namanya penentuan desilnya. Walaupun yang bersangkutan ternyata versi pelapor ini sudah tidak bekerja lagi di sana.
1: Sudah resign.
0: Iya sudah resign. Jadi memang terhadap pendengar memang data seperti ini memang harus segera disampaikan.
1: Okay.
0: Karena data-data mengenai pekerjaan dan sebagainya kan mobile ya. Nah kadang-kadang kan memang mungkin sistemnya belum cukup terpadu untuk bisa mengcapture ini.
1: Okay,
0: sehingga
1: siap.
0: Tadi masih ada perubahan di bulan Oktober. Jadi kalau ada para pendengar yang mungkin terdampak terhadap hal ini bisa segera melakukan upaya.
1: Mumbulnya wow banget ya Pak, dari 4 ke 9 ya.
0: Betul.
1: Luar biasa sekali. Dan sudah dilakukan pemeriksaan. Itu langkah pemeriksaannya itu memang langsung ke verifikasi ke orang, dan apakah memang konfirmasi ke kelurahan dan sebagainya, RT RW Dukuh dan sebagainya, atau bagaimana nih Pak Musad?
0: Kalau kami
1: taman informasi,
0: kalau kami tergantung dari terlapornya siapa sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Karena ada orang yang komplainnya itu ke dinas sosial, ada juga yang komplainnya itu terhadap kelurahan, dan ada juga yang terhadap pendamping secara langsung. Tapi kami biasanya akan berkoordinasi dengan Dinsos, karena Dinsos yang biasanya punya data terpadu. Begitu sih. Jadi ketika pun biasanya terlapor ke kelurahan pun biasanya kelurahan akan berkoordinasi dengan Dinsos.
1: Oke. Dan sayangnya ini yang membuat terkaget-kaget warga masyarakat mungkin tidak ada sinkronasinya data dari kabupaten dan data dari pusat, begitu ya Pak Musan ya.
0: Iya, betul.
1: Dan inilah Indonesia. Jadi gak masalah, karena memang ketika memang ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa tersolusikan, mendapatkan jalan keluar, nah salah satunya bisa melapor kepada kami di 580333 atau juga di 0811271911. Berkait dengan PJU tadi Mbak Dia, memang ini hal yang sangat luar biasa begitu ya, apresiasi dari DPU Sleman ya terutama ya, karena memang di area Sleman begitu, ini hal yang perlu diapresiasi juga. Namun yang disayangkan begitu ya, dari dinas terkait ini kok ketika warga masyarakat yang menyampaikan, boleh dikatakan dalam tanda kutip, AB-nya cukup tinggi begitu. Tapi ketika memang ada follow up dari teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY khususnya, begitu kok langsung siap gerak gitu. Mungkin bisa diceritakan ini, Mbak Dea.
2: Iya, ya. Jadi terkait laporan PJU yang saya tangani itu ada dua, Mas Agus. Ya. Tadi lampu PJU di Pasar Demangan itu, itu sudah beberapa bulan yang lalu, itu memang berasal dari pendengar RRI. Kemudian sudah kami tindak lanjuti, dan karena itu masuk ke kewenangan DPU Kota Yogyakarta. Nah, kemudian untuk bulan lalu, ada lagi terkait laporan PJU, tapi di lokasi yang lain.
1: Okay.
2: Persisnya di Pertigaan Agrowisata Turi Sleman. Nah, yang bersangkutan ini sudah menyampaikan laporan secara resmi kepada melalui SP4N Lapor dan juga E-Lapor DIY. Jadi dua kanal ini adalah sebenarnya kanal resmi yang juga sudah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat bisa menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik maupun pelayanan pemerintah yang ada di tempatnya begitu. Nah, kemudian dari laporan yang bersangkutan ini kepada SP4N Lapor ini sudah didisposisikan kepada Dishub Sleman selaku dinas yang berwenang. Namun karena mungkin saya juga kurang tahu apakah ada prioritas sendiri dari Dishub Sleman, karena memang yang namanya PJU mati itu kan tidak hanya di satu tempat ya.
1: Betul.
2: Mas ya. Nah, mungkin Dishub Sleman melihat dari segi prioritasnya seperti apa, kemudian baru membuat urutan daftar antrian seperti itu. Nah, kemudian karena memang sudah beberapa lama tidak ada tindak lanjut, sehingga si pelapor ini menyampaikan aduan kepada Ombudsman RI. Dan kebetulan saat itu di hari yang sama saya langsung berkoordinasi dengan Dishub Sleman.
1: Okay.
2: Dan siangnya langsung diganti.
1: Wow, tepuk tangan lagi dong. Keren banget. Nah, namun begitu tetap kita apresiasi ke teman-teman DPU begitu ya, karena dengan antusiasnya langsung bisa mengganti meskipun harus menunggu dan menunggu.
2: Iya, kita apresiasi juga masyarakat, Mas,
1: ya,
2: karena
1: betul.
2: Yang bersangkutan kalau tidak ada kritik dari yang bersangkutan, tidak ada kepedulian dari yang bersangkutan, mungkin lampu PJU itu akan tetap redup sampai sekarang.
1: Nah, betul banget. Yang melaporkan tidak hanya yang memanfaatkan, tidak hanya yang melaporkan, tapi
2: betul.
1: Warga masyarakat sekitar juga begitu.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dea. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ini memang sudah ada beberapa yang sudah bergabung di 0811 271 1911. Coba akan saya cek dulu ya, yang sudah bergabung di nomor WA. Ini masih terkait dengan jalan, dan ini juga sudah mengirimkan fotonya begitu ya, di 0811 271 1911. Ini dari Dika Ramadan, ingin melaporkan kerusakan jalan yang lumayan parah di Jalan Sinduadi Jetis Trini ya, Sinduadi Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya gang samping kampus UTY 1. Mapnya juga sudah terlampir. Terima kasih atas perhatiannya. Ini nampaknya kalau dilihat jalan kampung begitu. Namun demikian mungkin bisa ditanggapi ini, Pak Muson.
0: Ya. Nanti setelah ini kita minta data jelasnya ya.
1: Siap.
0: Nanti kita coba identifikasi dulu. Kita koordinasi dengan PU nanti untuk bisa mengidentifikasikan itu jalan punya siapa.
1: Okay.
0: Itu dulu barangkali. Nanti untuk mengetahui kewenangannya punya siapa. Kalau sekilas mungkin memang bukan jalan kabupaten ya.
1: Ya betul, sekilas bukan.
0: Ya sekilas bukan, tapi ya tadi nanti juga dilihat seberapa, barangkali perlu dilihat juga seberapa mengganggunya.
1: Rusaknya.
0: Ya, karena kan akhir-akhir ini lagi sedang banyak ini ya, sedang banyak kecelakaan.
1: Iya.
0: Sepertinya meningkatnya. Semoga tidak karena ini loh, karena kan kecelakaan kan faktornya banyak.
1: Okay, baik. Terima kasih Pak Muson. Dan ini nanti akan di follow up ya. Terima kasih atas laporannya, karena ini juga sudah menyampaikan mapnya begitu, dan didetailkan memang di Jalan Sinduadi, tepatnya di gang samping kampus UTY 1. Baik. Terima kasih Mas Dika Ramadan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan juga kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung. Sebelum kita bacakan lagi WA yang sudah bergabung, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

Generasi X dan Y tentu mempunyai memori dengan lagu era tahun 90-an. Salah satunya lagu dari DMC atau Digital Music Crew, grup musik dari Bandung yang membawakan single Terima Kasih.

Terima Kasih merupakan salah satu single dari Dodi Sugarianto, Ruli Hairul Handiman, dan Erik Yusuf yang tergabung dalam grup DMC.

terdapat dalam album Oya Ola tahun 1992. Album ini merupakan album kedua DMC setelah album pertama mereka tahun 1990 yang melejitkan single Oa Eo. Single Terima Kasih sempat menjadi top request di banyak stasiun radio kala

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjut lagi. Halo RRI, dan ini ada bergabung. Nampak ada penelpon ya. Kita coba sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, halo RRI.
1: Sugeng Enjang, Mas Agus.
0: Sugeng Enjang. Pripun pawartosipun Bapak Joni?
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan.
0: Sehat walafiat. Inji. Monggo, silakan Pak Joni.
1: Ada Mas siapa, Mbak siapa, Mas Agus?
0: Ada Pak Muson dan juga Mbak Dia ini.
1: Oh, Pak Muson, Mbak ya. Dia. Ye, selamat pagi, salam sehat. Saya informasikan terkait desil ya. Karena ini banyak membuat kerancuan, kegaduan juga di masyarakat. Desil itu kan metode statistik untuk membagi tingkat kesejahteraan ekonomi dengan pengelompokan tingkatan ya, desil 1 sampai 10 gitu. Nah, angka desil ini kan menunjukkan posisi relatif suatu ekonomi rumah tangga terhadap populasi nasional secara statistik, bukan besaran gaji atau penghasilan nominal. Kemudian data statistik itu, kalau saya sedikit uraikan ya, BPS atau Badan Pusat Statistik, ketimpangan data BPS dengan kondisi real di lapangan itu sangat banyak. Kondisi ekonomi warga cepat berubah, tetapi pemutakhiran data tidak selalu seketika itu terjadi. Kemudian kesalahan target, inclusion, hambatan teknis, migrasi atau integrasi. Data membuat warga yang berhak kadang tidak masuk atau sebaliknya. Kemudian terakhir standar metodologi. BPS ini mengukur indikator makro memakai standar ilmiah baku yang terkadang berbeda dengan takaran subjektif masyarakat sehari-hari. Yang terakhir, saya dengar subsidi BBM itu berat untuk yang memakai desil kalau tidak salah 5 sampai 1, 1 sampai 5 ya. Nah, apakah mereka itu diberi kartu desil kok petugas BBM memahami? Jadi sistemnya itu seperti apa? Harapan kita gini, kita mendukunglah semua program pemerintah. Cuman harapannya, jangan membuat kegaduhan. Diberi edukasi dulu, sosialisasi yang masif, baru warga memahami banget. Itulah. Saya rasa itu Mas Agus, ya. Pak Muson, Mbak.
0: Selamat pagi Pak Joni, ya, ada di Jalan Kaliurang kilometer 13 ya. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Baik Pak Muson atau Mbak Dian, ini ada tanggapan terkait masih dengan desil ini?
2: Ya, ya. Memang itu harapan kita bersama ya Mas Agus dan para pendengar semuanya. Apapun kebijakan pemerintah, mohon disosialisasikan dengan baik sehingga ketika pun ada hal yang tidak pas itu bisa diantisipasi dengan lebih baik. Demikian.
0: Oke, Mbak Dia tambahan?
3: Ya, kalau saya membaca dari media sosial bahwa BPS dalam hal ini Badan Pusat Statistik ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggah atau banding terhadap penetapan desil yang merasa yang tidak sesuai begitu.
0: Oke, itu
3: Mbak. Jadi ada peluang untuk banding begitu, Mas Agus.
0: Baik. Terima kasih atas informasinya. Begitu Pak Joni ya, sudah disampaikan nih oleh Pak Muson dan juga Mbak Dea. Dan ini ada juga yang bergabung melalui line WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini dari Ibu Rejeki di Kota Gede. Ibu mau nanya, sebenarnya jika anak-anak itu sudah punya keluarga sendiri, untuk kartu keluarga itu tetap masih jadi satu sama orang tuanya atau sudah harus pisah dari kakak orang tuanya? Karena saya itu melihat anak-anak dari kakak-kakak ipar itu, untuk kakak kok masih pada ikut jadi satu kakak orang tuanya. Padahal jarak tempat tinggalnya tidak jauh dari ortunya, masih bisa dijangkau atau masih di daerah istimewa Yogyakarta, tidak sampai di luar Jogja. Ya. Tanggapannya Pak Muson, Mbak ya?
2: Mungkin sebenarnya memang tidak ada kewajiban bagi masyarakat yang sudah menikah untuk memisah kakak. secara kewajiban hukum mungkin tidak ada, tapi ini memang sangat dianjurkan karena okay. sebenarnya ini kan ada kaitannya dengan administrasi ketika sudah berkeluarga. Sehingga kan kartu keluarganya bisa update begitu. Jadi kan ngitung kakak sebenarnya per keluarga toh.
0: Ya.
2: Kegunaannya per keluarga. Sehingga kalau yang seperti ini kan secara secara kewajiban hukum tidak masalah, tapi secara administrasi tentu ini tidak pas gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi disarankan kepada yang sudah
0: berkeluarga.
2: Berkeluarga ya memang untuk buat kakak yang baru dan terpisah dengan kakak yang keluarga yang lama.
0: Oke, jadi biar terdetek juga dia Pak ya.
2: Iya, biar ada biar terdetek. Ini manfaatnya banyak. Selain untuk administrasi juga nanti ketika ada hak-hak tertentu terkait dengan hak yang melekat kepada kakak, nanti juga yang bersangkutan lebih mudah untuk mengakses hak-hak tersebut.
0: Ya, nanti kalau ada hak yang tidak bisa diterima, protes. Oke, Mbak Dia mungkin silakan ya.
3: Iya, menambahkan dari Pak Muson ya Mas Agus, bahwa saya juga pernah berdiskusi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil bahwa memang salah satu PR kita di masyarakat Indonesia itu adalah kurangnya tertib administrasi dalam hal kependudukan begitu. Jadi apa seperti yang tadi dicontohkan, sudah menikah, sudah memiliki rumah sendiri begitu, sudah beda tempat tinggal ya. Secara administrasi itu harusnya berbeda kartu keluarga begitu. Namun saya ternyata memang masih ada masyarakat yang apa ya namanya belum melakukan update data begitu.
0: Okay.
3: Jadi memang ini PR kita bersama. Bahkan seharusnya kalau sesuai peraturan itu kan warga berada 1x24 jam di wilayah itu kan harusnya lapor RT, tapi kan tidak semua menjalankan administrasi seperti itu begitu. Jadi itu memang PR kita bersama, dan mengedukasi juga bagi masyarakat semua pendengar Halo RRI juga bahwa untuk tertib dalam administrasi kependudukan supaya mudah dalam melakukan kepengurusan suatu hal begitu.
0: Oke, siap Mbak Dia, terima kasih. Ini ada yang bergabung juga melalui WA di 0811 2711911, akan saya bacakan ya. Halo RRI, selamat pagi, saya Akbar, ingin melaporkan adanya tumpukan sampah di jalan dekat gedung RRI di Kota Baru. Ini mapnya jelas banget begitu ya. Ada yang menyampaikan ini berada di sisi bagian utara gedung RRI. Ini sudah dipoto dari Mas Akbar. Selatan atau utara sih? Oh, selatan. Mohon maaf ya. Di sini ini ada yang sudah menyampaikan dan fotonya cukup jelas dan sampahnya juga cukup banyak begitu. Padahal ini adalah tempat sampah yang tidak sudah ditutup begitu, tapi masih digunakan untuk membuang sampah. Pak Musa, Mbak Dea.
3: Iya, saya ini ya terkait sampah ya. Jadi memang lagi-lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini memang PR kita bersama, Mas Agus. Jadi berkenaan dengan sampah ini, ya saya menyadari bahwa sebenarnya dinas dalam hal ini pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Namun dalam hal ini memang lot sampah yang masuk ke Kota Yogyakarta khususnya ya, karena daerah wisata ini mungkin tidak sebanding dengan volume sampah yang bisa dikelola oleh pemerintah begitu. Jadi kita juga sedang berharap dan menunggu tentang proyek PISEL, pembangkit sampah dengan tenaga listrik begitu, yang mana nantinya sampah-sampah itu akan menjadi bahan untuk membangkitkan listrik di daerah istimewa Yogyakarta. Dan setahu saya program PISEL ini sedang berlangsung, dan sementara menunggu kami juga selalu mengedukasi kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah begitu. Nah, untuk sampah-sampah yang sudah terlanjur menumpuk berada di suatu jalan atau wilayah itu bisa disampaikan kepada dinas terkait begitu, untuk nanti bisa ditindaklanjuti dan diangkut begitu.
0: Oke, baik. Ini masih ada yang menyampaikan terkait dengan jalan yang rusak. Ada Mutia ini. Kerusakan jalan yang cukup mengganggu bagi pengendara dan minimnya lampu pencahayaan saat malam hari. Lokasinya di belokan gang sebelah kiri setelah SPBU Ring Road Jombor, dan ini sudah ada Sherlock-nya. Terima kasih atas tindak lanjutnya. Baik. Mbak Dia dan juga Pak Musa, nanti monggo ditanggapi dulu, nanti kami juga akan forward ke WA Ombudsman ya. semoga tidak follow up-nya. Mau silakan.
2: Ya, nanti untuk Mas Akbar, kalau memang sudah menyampaikan keluhan kepada dinas tapi tidak ada respon, barangkali juga nanti silakan untuk mengajukan laporan kepada ombudsman. Mbak Mutia, nanti barangkali setelah ini, nanti kalau sudah kita dapat kontaknya, izin juga untuk bisa konfirmasi lebih banyak barangkali.
0: Oke. Okay. Dan juga ada Pak Mas Ansori ini terkait dengan jalannya rusak juga. Di tepatnya di Rono Digdayan nomor 50 Bau Sasran, Kenyamatan Danurjan, Kota Yogyakarta, di depan Tower Indosat Oredo. Ya, nanti juga akan kami follow up atau kami sampaikan ke WA Ombudsman begitu ya. Baik, tak terasa sudah dimong juga bersamaan ini. Mbak Dia, mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan, nanti Pak Mason gongnya silakan. Mbak Dia, ada yang sampaikan? Oh tidak, oke, Pak Musan aja, Pak Musan.
2: Iya, para pendengar sekalian, apabila Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian mengalami kendala dalam layanan publik, silakan menyampaikan kepada kami di nomor 0813-203737. Karena masukan, input, dan keluhan dari Bapak, Ibu pendengar sekalian akan sangat berguna untuk peningkatan pelayanan publik, khususnya di Yogyakarta.
0: Oke, baik. Mbak Dia, Pak Muson, terima kasih. Sekali lagi, saya tak henti-hentinya untuk menyampaikan salam untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman Ombudsman Republik Indonesia Perbankan DIY. Maturun, Pak Muson, Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Agus dan...
0: Sama-sama. RRI. Baik. Demikian tadi pendengar, pastinya ruang terbuka untuk Anda menyampaikan keluhan, aduan, dan pastinya ini mendapatkan follow up yang luar biasa, beberapa yang sudah mengadu dan sudah di follow up oleh instansi terkait. Hal yang sangat dinantikan karena memang bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat sekitar. Saya Agus Pramal, pamit undur, dan selepas ini nanti ada Agatha Erna yang akan menemani Anda.

Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita bangkitkan rasa nasionalisme kita dengan Bangkit Berdiri.

0: banyak lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Tahukah Anda daun kelor bermanfaat bagi perbaikan gizi dan kesehatan? Menurut ahli pangan dari Universitas Sahid Jakarta, Profesor Dr. Hardinsyah, daun kelor sebagai sayuran tinggi vitamin dan mineral seperti kalsium, potasium, vitamin A, dan vitamin C. Daun kelor memiliki klorofil yang di dalamnya terkandung antioksidan penangkal radikal bebas. Bahkan menurut penelitian, vitamin A pada daun kelor 4 kali lebih tinggi daripada wortel, dan kandungan vitamin C-nya 7 kali lebih tinggi dari jeruk.

Pendengar, waktu itu cepat berlalu, kita sudah berada di tengah pekan. Padahal sepertinya kemarin-kemarin kita baru ada di awal pekan ya. Baik, tentu membangun semangat di siang hari ini saya Agatha Erna kembali hadir dalam Jogja siang ini. Apapun aktivitas Anda, panjenengan di siang hari ini sampai jelang sore nanti ya. Saya akan temani dengan beberapa koleksi lagu dengan beberapa informasi.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Mendengar betapa luar biasanya Yongki Suwarno, karena bisa menjadi music director dari beberapa penyanyi ya. Ita Purnamasari, kita tahu beberapa lagunya. Kemudian yang baru saja kita nikmati bersama ada Male Voice dengan Kesungguhan. Music director juga Yongki Suwarno. Nah, lagu ini merupakan lagu era tahun 90-an, rilisnya tahun 1994. Tentu saja pendengar lagu-lagu seperti ini bisa juga panjenengan pilih di Indonesia Banget. Bangga Musik Indonesia hadir setiap hari, seperti juga siang nanti ya, akan menemani istirahat siang hari Anda. Tentu bisa bergabung di line telepon kita, Pro 1 Jogja 0274-580-333. Pesan singkat melalui WhatsApp kita 0811-2711-911.

0: Tahukah Anda bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara yang keluar dan masuk kembali dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Saat itu, Presiden Soekarno yang mewakili Indonesia menyerukan dengan lantang agar markas PBB berada di daerah non-blok supaya tidak ada intervensi dari negara adidaya dalam rangka menyelesaikan konflik antar negara. Namun usulan itu ditolak. Markas PBB terletak di Amerika yang sebenarnya saat itu sedang terlibat perang dingin. Karena merasa PBB tidak lagi bisa bersikap adil dan adanya konflik antara Indonesia dengan Malaysia, pada Januari 1965, Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun setelah kekuasaan berpindah pada Presiden Soeharto, Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada 19 September 1966 sebagai anggota urutan ke-60.
1: Mumpung sepi, mumpung lagi banjir, hanyut deh.
2: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
1: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
2: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
1: Nggih, Bu.
3: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.

Iya, Indra dan kawan-kawan dari grup band The Rain di siang hari ini pendengar. Nah, pendengar, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menghadirkan program bebas denda bagi pemilik kendaraan bermotor. Program ini tentu memberikan keringanan penghapusan sejumlah denda pajak kendaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, lantas denda apa saja yang dibebaskan? Yang pertama adalah denda pajak kendaraan bermotor. Pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak tahunan mendapatkan pembebasan atas denda keterlambatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah denda bea balik nama kendaraan bermotor. Pembebasan ini berlaku untuk denda keterlambatan dalam proses balik nama kendaraan. Sementara yang ketiga adalah denda SWD KLLJ tahun-tahun lalu, tunggakan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan dari tahun-tahun sebelumnya juga mendapatkan keringanan melalui program tersebut. Nah, pendengar, pemutihan ini berlaku dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Jadi masih ada waktu dan kesempatan untuk pendengar yang mungkin juga ingin begitu ya, sebenarnya membayar kewajiban-kewajiban Anda, tapi karena terkendala ternyata ada penghapusan denda pajak kendaraan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Garis Imajiner, Sumbu Filosofi, Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi. Sultan HB I menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilig atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Kerapia di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapyak merupakan awal dari tiga titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Tumati. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapyak sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Tumati yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Tumati. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam.

Iya, kau cantik hari ini ya, cantik luar dalam, ya kan? Ada yang mengatakan, pokoknya kecantikan itu bukan hanya dari luarnya saja, tapi juga dari dalamnya juga, ya kan? Kadang-kadang yang dari dalam itu, ya kita jaga dengan apa toh, mempertahankan kesehatan kita. Banyak yang bisa kita perhatikan, pendengar, termasuk juga ketika kita sudah memasuki usia 25 tahun ke atas, ini tentu akan mengalami penurunan pada banyak ya organ kita, termasuk juga produksi-produksi kolagen begitu ya. Nah, ini kolagen ini merupakan protein struktural utama, memegang peran penting untuk menjaga kekenyalan, elastisitas, serta kelembaban kulit. Langkah paling efektif untuk mengatasi kekurangan kolagen dengan mengkonsumsi makanan kaya nutrisi pembentuk protein. Seperti misalnya makanan-makanan yang mengandung vitamin C, buah jeruk, stroberi, kemudian juga berbagai jenis sayuran hijau segar, fungsinya sebagai katalisator utama yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses sintetis kolagen alami. Kemudian selain vitamin C, sumber protein berkualitas tinggi seperti kaldu tulang, ikan, putih telur juga sangat disarankan untuk dikonsumsi secara rutin. Nutrisi dari makanan ini bisa menyediakan asam amino esensial, tentu menjadi bahan baku utama pembentukan jaringan kolagen baru. Pendengar, selengkapnya monggo saja silakan bisa membaca melalui rri.co.id. Tentu saja pilih Yogyakarta.

Iya, pendengar, ada kabar gembira apa saja dari dunia olahraga? Tentu nanti bersama Pro3 RRI kita akan memperbaruinya ya. Pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Dinamika Olahraga.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lask di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LASK setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga, Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigren. LASK bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lask unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lask bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga, Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas, kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lask Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa, bagi tim Austria juga. Dari segi fisik, kemauan, dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan. Skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya, rasanya itu terpaksa karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Lask menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Lask akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga, Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff, James could be in here. Dan James!
2: Leeds United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan, karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini. Karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds, yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United resmi mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton, melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin. Gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Ryonosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap. Hingga turun minum, skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin. Unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Soekarno Cup 2026 membuka peluang bagi pesepak bola usia dini untuk mengembangkan kemampuan dan menatap jenjang profesional. Sejumlah talenta muda yang tampil dalam turnamen ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, bertarung lah, rame. Intinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga terata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Ia menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda, 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
0: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
0: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan. Thank you.

Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten. Juga punya bintang dari Denny Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody want you. Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queen Mi Kenli Riwu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuhyibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China, Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul

ganda 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kamu berdoa lama sekali untuk sesuatu tapi tak kunjung terwujud? Sudah meminta berkali-kali, menangis berkali-kali, berharap sepenuh hati namun jawabannya belum datang. Di titik itu, banyak orang mulai lelah, bertanya-tanya apakah doanya didengar, apakah Allah benar-benar memperhatikan? Padahal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 60 yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu." Janji Allah pasti benar. Tapi terkadang jawaban doa tidak selalu berupa apa yang kita minta. Bisa jadi Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Bisa jadi Allah menundanya karena waktu kita belum tepat. Atau bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita agar cukup kuat menerima apa yang diminta. Doa bukan sekedar meminta. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya bahwa ada tempat pulang saat dunia tak mampu mengerti. Jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Bisa jadi yang sedang diuji bukan doamu, tapi kesabaranmu. Dan bisa jadi di balik penantian yang panjang itu, Allah sedang menulis cerita yang jauh lebih indah daripada yang kamu bayangkan. Karena tidak ada doa yang sia-sia, yang ada hanyalah jawaban yang datang di waktu paling tepat menurut Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan pernah berharap segalanya menjadi lebih mudah. Tetapi, berharaplah segalanya menjadi lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, benarkah harga telur ayam boiler sudah mulai merangkak naik juga? Nah ini, kita cari tahu ya. Salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah ada bersama dengan kita. Selamat siang, Bu Sudaria.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Halo. Kabar siang hari ini cuaca. Biasanya cuaca dulu, Bu Sudaria.
1: Cuaca mendung, tapi ya enggak hujannya itu kemungkinan tipis, tapi mendung. Redup, enggak panas.
0: Oh, malah menguntungkan toh ya, Bu ya?
1: Iya,
0: enggak kepanasan enak, ya?
1: Enggak panas ya.
0: Enggak sumelet. Iya. Bu, aman toh ya? Persediaan.
1: Ini kemudian... apa ya? Baru goreknya harga naik. Yang itu dimulai dari minyak sawit. Tadi pagi malah soal semua datang itu padi, kanji, gandum, terus minyak yang dari pabrik. Kalau telur udah duluan, gorek naik beras, barang itu semua. Alah, itu ngopo ya mbak, katanya nak pati kanji pohonnya kebakaran katanya. Terus yang gandum katanya untuk nyirep kebakaran, terus naik gitu, wah megah itu namanya aku.
0: Iya, artinya dengan kenaikan harga ini persediaan juga terbatas ya Bu ya?
1: Kalau barangnya sih ada, tapi harganya itu naik banget itu loh.
0: Membumbungnya terlalu tinggi.
1: Ya per kilo itu 1.000, misalnya padi kanji 14.000 jadi 15.000. Itu malah udah naik 1.000, keuntungannya tipis. Itu tadi ya.
0: Tapi timbangan benar toh Bu?
1: Oh iya, kalau timbangan dijamin kan. Iya, itu sudah tahu agama. Ada santapan rohani. Mengurangi timbangan dosa.
0: Nah, baik. Ini tadi padi kanji naiknya per kilo Rp1.000 ya?
1: Iya, Rp1.000 itu keuntungan tipis, mengurangi keuntungan juga itu kalau 1.500 kemahalan.
0: Nah, selain padi kanji apa yang naik juga Bu harga? Komoditas apa?
1: Minyak.
0: Oh minyak.
1: Gandum. Gandum.
0: Minyak.
1: Dan sedikit beras.
0: Minyak curah apa minyak ini pabrikan?
1: Minyak curah itu sangat mahal, melambung tinggi per liter 19.000. Kalau minyak dari pabrik rata-rata ya per botol naik 1.000 atau 500.
0: Ini curahnya Rp19.000 per liter itu naik juga.
1: Naik kan biasanya cuma 17.
0: Waduh.
1: 18, sekarang 19.
0: Oh, jadi naiknya lumayan ya? Lumayan dedel ya?
1: Iya.
0: Dedel.
1: Iya.
0: Baik. Baik, Bu Sudaria, ini tentu selengkapnya kita juga pengen tahu kenaikan-kenaikan harga komoditas lainnya atau mungkin ada yang stabil murah begitu. Kita ingin tahu selengkapnya dari Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa? Monggo, Bu Sudaria.
1: Iya. Iya. Siap. Mbak Erna, yang stabil murah cabai ya. Harga beras misalnya masih 14.000 itu yang enggak begitu putih, yang lebih bagus lagi yang 16.000 itu. Tapi persediaannya itu menipis, sok kosong gitu. Lantas ada beras ketan itu per kilo 23.500, yang enggak begitu putih, yang putih banget masih 26.000. Itu beras ketan, tapi tepung ketannya yang naik banyak sekali. Beras ketannya murah, tepung ketannya mahal, katanya yang dibuat bukan beras itu, nggak tahu beras apa. Terus beras ketan hitam Rp25.000, beras merah Rp20.000, ada kacang hijau masih Rp26.000, ada Kacang hijau, kacang prol yang untuk benih 48.000, yang untuk benih, yang untuk konsumsi sama baik luar maupun lokal sama 43.000, yang untuk konsumsi yang agak gede, yang agak kecil 42.000 kacang prol baik lokal maupun merah dari luar. Yang kacang pelecetan pun juga dari luar, itu juga 43.000 yang gede, 42.000 yang kecil. Kita lanjut dengan harga kedelai hitam 19.000 yang untuk konsumsi, 22.000 yang untuk benih, dan kedelai putih per kilo, kedelai putih untuk buat tempe 12.000, yang untuk susu buat benih 16.000 per kilo. Ada pula jagung merah, jagung sih masih murah, tetap 7.000 per kilo. Ada pula minyak curah yang tadi saya utamakan tadi, per liter 19.000. Itu minyak curah sawit. Dan yang dari pabrik itu bermacam-macam, ada yang udah naik, ada yang

lan tipis dan daging ayam broiler di luar pasar 40.000, di dalam pasar agak menyesuaikan sekarang 42.000. Dan ada pula daging ayam kampung 80.000, daging sapi nomor 1 145.000, daging sapi nomor 2 140.000. Gula pasir juga naik banyak sekali. Tadi pagi juga horek gula pasir. Sekarang per kilo paling murah 17.500. Kemarin 17.000 sudah menang. Sekarang 17.500 per kilo gula pasir. Kalau gula batu belum naik. Masih ada yang 22.000 paling murah. Dan yang hempal ada yang 23.000 dan 24.000. Kalau gula Jawa juga tenang, masih 20.000 paling murah, ada yang 30.000 paling mahal, 29.000 yang enak cukupan. Itu gula Jawa. Lantas kita lanjut dengan bawang cincau, masih tetap 32.000 per kilo, bawang katung 27.000 per kilo, bawang merah yang agak naik, berambang itu 39.000 yang gede-gede kering, dan yang cukupan 35.000, ada yang kecil tapi nggak kecil banget itu 27.000 per kilo. Itu berambang. Dan terigu yang curah sementara ini masih 9.000, yang kemasan sudah ada yang 10, ada yang 11 dan 12, masih harga kemarin. Itu tepung gandum dan tepung kanji sudah mulai, kalau tepung kanji per kilo 15.000, yang kemasan 16.500. Ada pula teri, kalau teri masih 56.000 per kilo, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil 53.000. Ada pula yang ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam paling murah 32.000. Ada yang mahal 43.000 per kilo, itu ikan asin. Dan kalau lele juga naik 31.000 sementara. Harga lele naik dan harga ikan kutuk masih tetap 75.000, gramnya 50.000. Nila itu 38.000, gembung 50.000, tuna 45.000, pating 30.000, cakalan 28.000, tongkol 40.000, udang gede 90.000, udang jumbo. Yang udang jumbo 110, yang udang gede 95.000, betul. Dan udang kecil 85.000. Cabai berbagai cabai, kalau cabai murah, cabai riwet, merah, kecil, pedas sekali, atau cabai galak, atau cabai ori, itu per kilo cuma 45.000, agak turun. Dan cabai gede keriting murah sekali, cabai gede keriting merah 22.000 harga jual, dari petani nggak nyampe. Dan cabai lalap 30.000, cabai putih 25.000, cabai gede hijau 25.000, yang tampar teropong 18.000 per kilo, kobis 8.000, wortel 17.000, tomat 10.000, timun. Tomat itu 7.000, yang kecil 5.000, yang 10.000 timun, ya timun per kilo 10.000, brokoli 18.000, bangkol juga sekarang sama naik 18.000,
kentang 17.

0: 1.000 per kilo. Kalau garam rokok nggak naruh 5.000 per kilo. Garam botol gede 14.000, garam botol kecil 8.000 per batang. Wedang Uwoh isi 10, 16.000, jahe 28.000, kencur 35.000, kunir 10.000, temulawak 5.000, dan kelapa masih murah. Kelapa yang gede-gede cuma 8.000, dan yang cukupan 6.000, yang kecil-kecil 4.000. Begitu Mbak Erna, halo.
1: Iya, Bu Sudari ya, ternyata di antara harga yang naik ada juga yang tetap stabil murah ya Bu ya. Seperti kelapa tadi ya. Dan cabai.
0: Tapi ya, tetap murah.
1: Iya, baik. Bu Sudari ya, terima kasih sekali informasinya di siang hari ini. Pokoknya tetap sehat semangat ya Bu ya. Biar kita...
0: Amin, tetap sehat semangat.
1: Iya, ya. Biar kita setiap hari bisa mendengarkan suara Bu Sudariah menyampaikan informasi harga pasar.
0: Ya, amin. Semoga diberi semangat kuat sehat.
1: Amin. Ya. Matur nuwun, selamat siang Bu Sudariah.
0: Iya, Mbak Erna, selamat siang, sehat selalu.
1: Amin. Nah, pendengar, itu tadi Bu Sudariah, pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga beberapa komoditas hari ini khususnya di Pasar Imogiri.

0: Ya, pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Mbak Warjiani atau Mbak Yani. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Ketemu lagi dengan Mbak Erna di hari Rabu yang semangatnya tentu saja menggebu-gebu gitu ya.
0: Nah, menggebu-gebu.
1: Meski ini sudah tanggal tua ya, tetap menggebu-gebu ya.
0: Iya, Mbak Yani, apalagi untuk kita yang akan mungkin bepergian keluar ya. Nah, ini yang gak boleh lupa selain mungkin uang secukupnya atau mungkin dompet digital kita, gak boleh lupa masker juga.
1: Benar. Saya itu tetap loh, Mbak Erna. Saya tetap pakai masker loh. Sampai sekarang tuh masih, kalau bahasa Jawanya tuh masih keteletah gitu ya, pakai masker gitu ya. Rasanya nyaman. Apalagi kalau misalnya melihat lingkungan sekarang itu sebenarnya masker itu membuat kita benar-benar terlindungi gitu. Apalagi kalau kita di kerumunan banyak orang, kemudian di jalanan. Nah, itu kan kalau dulu masih pakai masker yang pakai kain gitu ya, Mbak Erna ya, kalau di jalan gitu ya. Kalau sekarang tetap pakai maskernya, masker yang medis gitu, yang memang benar-benar bisa menyaring udara gitu, Mbak Erna.
0: Benar sekali. Apalagi kalau di jalanan ya, kita melihat begitu banyak asap mengepul dari kendaraan-kendaraan yang ada. Seakan merasa kurang aman kalau nggak pakai masker.
1: Benar. Bahkan kita kalau pakai motor gitu ya, Mbak Erna ya. Kalau perjalanan kan Mbak Erna dari rumah sampai ke markas itu kan, itu kan sepanjang ring road ya. Itu kan wah macet kan itu ya, Mbak Erna ya. Itu udah rasanya itu udah harus pakai masker gitu. Jaket kita aja kadang sampai ke udah pulang pergi dipakai sekali itu sudah itu Mbak Erna, jaketnya kan warnanya cerah gitu ya, Mbak Erna ya, putih agak-agak krem gitu. Itu udah hitam-hitam gitu, Mbak Erna.
0: Abu-abu ya, Mbak ya.
1: Iya, jadi krem jadi abu-abu gitu kan.
0: Nah, ini Mbak Yani, kadang-kadang yang kita takutkan adalah polusi udara yang ada di sekitar kita. Kalau bicara mengenai polusi udara, itu sebenarnya apa toh, Mbak?
1: Iya. Kalau kita bicara polusi udara, kita udah ngerasain gitu ya, Mbak Erna ya. Jadi campuran partikel padat ada juga gas di udara, kayak misalnya emisi mobil lah yang sudah kita diskusikan, bahan kimia dari pabrik, bisa jadi debu. Sekarang kan musim kemarau nih, Mbak Erna, benar-benar debunya bertebangan di mana-mana. Kalau nggak setiap hari membersihkan diri, asap rokok misalnya atau asap pembakaran lahan dan kalau di luar sana banyak ya. Bahkan di daerah Simaju Jakarta juga beberapa pemberitaan itu memang benar-benar ada kebakaran lahan juga ya, Mbak Erna ya. Nah itu tuh.
0: Iya. Ini bisa mengakibatkan apa toh sebenarnya kalau bicara mengenai polusi udara?
1: Nah ini dia Mbak Erna, pasti ya kalau kita sudah menghirup gitu, apalagi misalnya ada tetangga membakar sampah atau kita jalan lah gitu ya di sepanjang gitu, terus kemudian kita lewat gitu ada yang membakar sampah di situ aja udah langsung ya kayak iritasi mata kita, kemudian Mbak Erna, gangguan pernafasan tentu saja gitu ya Mbak Erna. Terus lebih jauh dari itu sebenarnya bisa jadi penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan sampai efek jangka panjangnya kan bisa menyebabkan kanker. Itu belum loh, ini gak ngomongin yang parfum kita jadi berubah loh ya Mbak Erna.
0: Oh iya. Baiklah. Tapi kalau bicara mengenai polusi udara, sebenarnya yang paling berisiko itu siapa toh Mbak? Atau semuanya memang berisiko?
1: Iya, sebenarnya semuanya berisiko ya. Tetapi yang lebih berisiko kan ada beberapa, misalnya anak-anak dan remaja, orang dengan gangguan pernafasan akut maupun kronik. Kalau sudah punya gangguan pernafasan ini kan, ini alergen ya Mbak Erna, kemudian dipicu gitu ya, itu bisa jadi ya. Kemudian juga orang yang dengan mobilitas tinggi, termasuk kita ya Mbak Erna, orang mobilitas tinggi di jalan gitu ya. Terus kemudian pekerja luar ruangan, nah ini banyak yang di luar sana. Kalau kita, kalau sudah mobilitas tinggi, kita sudah masuk ke dalam ruangan gitu ya. Tetapi kan ada banyak juga di antara kita juga bekerja di luar ruangan. Nah ini juga resikonya tinggi juga, termasuk adalah mereka yang sudah usia lanjut usia. Nah ini nih lanjut usia. Nah ini yang memang perlu diwaspadai dan perlu dicegah lebih dini gitu ya Mbak Erna, alergen-alergen tadi.
0: Nah ini Mbak Yani, kalau semuanya memang beresiko begitu, artinya apa yang memang perlu kita lakukan Mbak?
1: Kalau udara di luar kita sudah memang benar-benar ada polusinya dan sebagainya, ya kita jangan menambah polusi gitu ya. Salah satunya ya itu tadi, jangan membakar sampah itu tambah polusi gitu ya Mbak Erna. Ya itu jadi sekarang bakar sampah sedikit jadi kebakaran karena musim kemarau, terus mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah ini kalau di atau di luar ruangan kalau memungkinkan gitu ya. Kemudian hindari asap rokok dan jauhkan anak dari paparan asap rokok. Ini juga alergen yang memang perlu dihindari. Stop merokok, kunjungi klinik kalau memang belum berhenti merokok. Kalau di Kemenkes itu ada cerdik, hidup sehat dengan cerdik.
0: Apa itu?
1: Apa itu Mbak Erna? Cek kesehatan secara rutin. Kita perlu cek kesehatan kita secara rutin. Enyahkan asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik. Pagi-pagi kita olahraga gitu ya. Diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Nah, ini yang memang kita perlu lakukan untuk untuk hal-hal yang simple yang bisa kita lakukan. Termasuk adalah, itu tadi ya Mbak Erna, maskernya jangan lupa ya.
0: Baik, artinya sebenarnya langkah-langkah sederhana bisa kita lakukan ya Mbak ya. Paling tidak untuk mengurangi resiko dari polusi udara.
1: Kalau memang di ruangan, kalau dulu masih pas COVID kan kita ada filter udara ya Mbak Erna ya. Nah itu masih bisa digunakan lagi loh. Di ruangan sini, di markas dan di rumah itu juga sudah masih pakai filter gitu ya Mbak Erna ya. Filter pembersih udara di ruangan gitu ya.
0: Baiklah Mbak Yani. Wah ini memang kita harus diingatkan ya di siang hari ini. Karena ini yang memang benar-benar terjadi di sekitar kita. Nah, sudah berjumpa dengan Mbak Yani, ini sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak mengetahui persediaan, kemudian juga agenda donor darah. Seperti apa Mbak Yani? Agenda dulu mungkin.
1: Iya, kalau agenda hari ini sebenarnya ada 4 kegiatan tuh Mbak Erna tadi ya. Dan tadi bersama teman-teman TVRI tadi juga ada donor darah tuh tadi di Sleman City Hall. Nah ini bisa bergabung juga gitu ya Mbak Erna ya hari ini ya. Kemudian di besok hari Kamis Mbak Erna, ini catatan kita ada 8 kegiatan nih Mbak Erna di besok hari Kamis. Wah banyak banget saja ini ya. Ini di seputaran Gunung Kidul bersama di donor darah FEMI Kabupaten Gunung Kidul, ada di Kapanewon Wonosari, ini di Jalan Brigjen Katamso Trimulyo Kepek Wonosari Gunung Kidul. Kemudian ada juga di seputaran Bantul bersama di donor darah FEMI Kabupaten Bantul. Tempatnya dari Rumah Sakit UII Bantul, ini di Serandaan. Kemudian juga ada di CV Kampuh Lipat, ini di Jalan Bantul Diro, Sawahan Pendowo Harjo Sewon Bantul. Semuanya dimulai pukul 8 Mbak Erna, yang tadi di Gunung Kidul dan juga di Bantul. Kemudian bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ini bersama KKN Universitas Proklamasi di Kalurahan Patang Puluhan Wirobrajan. Dimulai pukul 9, kemudian di BPTP DIY di Gondo Suliban Bajiro, Gondo Kusuman, dimulai pukul 8. Masih bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta ada di PT Jasa Marga. Ini di Kota Baru, ini dekat RRI ya. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bersama di donor darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di Satoria Hotel di Jalan Astra Adi Sucipto. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagi masih bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman. Tempatnya ada di UPN Veteran Yogyakarta. Ini di Kampus 2 di Jalan Babarsari Janti Satu Tunggal Depok Sleman. Dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Itu Mbak Erna hari ini, untuk besok di hari Kamis ya. Itu 8 kegiatan, banyak banget ya. Lengkap 8 kegiatan ada di mana saja dan juga bisa langsung. Kondi donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Meski sebenarnya mayoritas sudah mencukupi Mbak Erna di siang hari ini untuk stok darahnya. Tapi kesehatan itu kan tetap harus kita perjuangkan.
0: Tetap pertahankan terus ya.
1: Kita pertahankan ya. Jadi mesti ingat Agustus diperjuangkan gitu ya.
0: Baik, itu agenda ya. Lantas bagaimana dengan persediaan darah Mbak Yani? Hari ini seperti apa?
1: Nah ini dia, langsung kita informasikan kepada pendengar di siang hari ini ya Mbak Erna untuk stok darah di siang hari ini. Ya Mbak Erna ada juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Seperti biasanya ada WB, PRC dan juga TC. WB Hulbert berisi seluruh komponen darah, PRC Pekres sel berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A WB 3, PRC 99, TC 3. Golongan B WB 3, PRC 60, TC 6. Golongan O B3 PRC 101 TC 9. Golongan AB-nya BB2 PRC 20, TC-nya ada 4. Nah, untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman di siang hari ini mencukupi pendengar Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah. Langsung saja ada di Jalan Raji Mencit Santri Harjo Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian untuk ulang progo di siang hari ini, golongan A PRC 12 TC 6. Golongan B BB2 PRC 33 TC 6. Golongan O BB2 PRC 12 TC 8. Golongan AB-nya BB2 PRC 7 TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo nih pendengar, mau donor darah boleh banget ya, terutama Anda di golongan A kemudian di golongan O. Nah, di siang hari ini langsung saja setelah makan siang langsung bisa berdonor darah. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih, Kulon Progo. Line telepon 773-244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A-nya WB65, PRC 33. Golongan B, WB36, PRC 34. Golongan O, WB41, PRC 33. Golongan AB, WB7, PRC-nya ada 11. Untuk Gunung Kidul di hari ini mencukupi pendengar Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah, alamat ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 394-500. Kemudian kita ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan AWB 10, PRC 69, TC 1. Golongan PWB 10, PRC 149, TC 4. Golongan OB 10, PRC 144, TC-nya ada 2. Golongan AB di Bantul, WB 5, PRC 23, TC-nya ada 1. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul langsung ya pendengar ya. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul kita ke informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Golongan A-nya PRC 150 TC 5, golongan B PRC 87 TC 26. Golongan O di Kota Yogyakarta PRC 175, TC-nya ada 21, sementara untuk golongan AB PRC 32, TC-nya ada 11 kantong. Mencukupi juga untuk hari ini di seputaran Kota Yogyakarta, Anda membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah boleh banget gitu ya setelah makan siang di seputaran Kota Yogyakarta. Tepatnya di pendengar ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mbak Erna.
0: Yo, Mbak Yani, informasinya tercatat sudah. Terima kasih. Mm-hmm. Paling tidak membawa angin segar. Mm-hmm. Persediaan darah tetap stabil dan aman ya. Meskipun mungkin sedikit kekurangan dan tetap membutuhkan pasokan ya. Donor dari ini nih, pendengar.
1: Langsung saja cus gitu ya.
0: Tuh mendengar kalau Mbak Yani mengatakan cus gitu ya. Berarti langsung cus ya. Cus itu gas berangkat atau cus dicus karena donor, Mbak?
1: Donor, nah ini ada duanya. Gas langsung berangkat, langsung dicus gitu ya.
0: Iya, baik. Matur nuwun ya Mbak Yani ya informasinya. Sugeng siang Mbak Yani.
1: Iya, sugeng siang, selamat siang, semangat pagi.
0: Baik, Mbak Warjiani atau akrabnya Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terima kasih untuk Pak atau Mas Ramadan ya, sudah berpartisipasi. Pesan singkatnya tak terima lo ya, melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Nanti monggo saja ya, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, boleh juga bergabung dari jam 1:30 siang, pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Nanti ada rekan saya Panji Wojo yang tentunya akan bersama dengan Bapak, Mas, Mbak, dan Ibu semua. Ya, kita beralih ke informasi yang lainnya dulu di siang hari ini.

0: Kita dengarkan selengkapnya informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 26 Agustus 2026, bahwa serta hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 25 Agustus 2026, kejadian kebakaran dapur rumah akibat bara tungku di Dukuh, Banjar Asri, Kalibawang, Kulon Progo pada pukul 19.06 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada prodi pengamatan hari Selasa, secara visual teramati awan panas guguran satu kali ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur 2.000 meter, teramati guguran lava sebanyak 20 kali ke arah Barat Daya, yaitu Kalisat atau Putih, Kali Bebeng, dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada prodi pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 5 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 1.400 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, matikan atau cabut kabel elektronik saat tidak digunakan. Biasakan mematikan lampu dan mencabut kabel serta alat-alat elektronik jika keluar rumah atau ketika tidak digunakan. Selain itu, hindari mengisi daya ponsel saat tidur. Upaya ini dilakukan untuk mencegah korsleting yang menyebabkan kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Sita, tentu saja selamat kembali bertugas.

Iya, mendengar rasanya tidak adil ya. Kalau saya barengan sama Panji Wojo, tapi pendengar tidak mendengarkan suaranya Panji. Maka nanti ada rekan saya, Panji Wojo, tentu akan bersama Anda dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan jelang, tentu saja, Warta Siang.

0: syarat vaksinasinya, pemilik hewan mendaftar bisa melalui Google Form atau datang langsung ke lokasi untuk yang di poliklinik maupun di kelurahan.
1: Harapan kami nanti generasi muda semakin menyadari, karena sekarang ini banyak PTM ya, penyakit tidak menular ini di kalangan generasi muda.
2: Pendengar, selamat siang. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mempertahankan status wilayah bebas rabies. Salah satunya melalui program vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. ASEAN Sports Day 2026 kembali digelar di Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya diplomasi olahraga dengan negara ASEAN sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mempertahankan status wilayah bebas rabies, salah satunya melalui program vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Tahun ini, ribuan hewan peliharaan ditargetkan mendapat vaksinasi yang akan digelar di seluruh kelurahan dan sejumlah fasilitas pelayanan hewan di Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Yogyakarta kembali menggelar vaksinasi rabies secara gratis bagi hewan penular rabies atau HPR bulan depan. Menyasar 2.800 ekor di tahun ini, vaksinasi rabies untuk anjing, kucing, serta kera atau monyet akan berlangsung di 45 kelurahan, poliklinik hewan Kota Yogyakarta, serta 20 titik praktik dokter hewan mandiri yang telah memiliki surat izin praktik. Medik veteriner ahli muda sekaligus ketua tim kerja kesehatan hewan masyarakat veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Dr. Hewan Diah Ayu Utami mengatakan, vaksinasi rabies akan digelar mulai 1 hingga 24 September mendatang, setiap hari Senin hingga Kamis pada pukul 9 pagi hingga 1 siang. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan status Kota Yogyakarta sebagai wilayah bebas rabies.
2: Kota Yogyakarta menggunakan kesempatan vaksinasi rabies gratis di bulan September nanti dengan mempersiapkan hewannya, yaitu salah satunya dengan pemberian obat cacing pada hewan dan menjaga kesehatan hewannya.
1: Khusus pemilik hewan peliharaan yang mempunyai kucing sebanyak 10 ekor atau lebih maupun anjing sebanyak 5 ekor atau lebih, pendaftaran dapat dilakukan melalui pelayanan di kelurahan atau mekanisme visit.
3: Kalau monyet jarang tapi jarang yang lebih dari 5 atau 10, sehingga untuk yang persyaratan visit ini hanya untuk yang anjing dan kucing. Kemudian untuk syarat vaksinasinya, pemilik hewan menika mendaftar bisa melalui Google Form atau datang langsung ke lokasi untuk yang di poliklinik maupun di kelurahan.
1: Untuk bisa mengikuti vaksinasi, pemilik dan hewan harus berdomisili di Kota Yogyakarta. Pemilik dapat menunjukkan KTP Kota Yogyakarta, sedangkan bagi pemilik dengan KTP luar Kota Yogyakarta dapat melampirkan surat pernyataan tempat tinggal atau domisili yang diketahui RT/RW dan kelurahan setempat. Pemilik juga diwajibkan membawa buku vaksinasi rabies yang telah diberikan Dinas Pertanian dan Pangan apabila sudah memilikinya. Buku tersebut mulai dicetak sejak tahun 2024 dan dapat digunakan selama 5 tahun ke depan.
0: Polda DIY gelar gerakan pangan murah dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Vika Asalia.
4: Bahan pokok yang harganya lebih terjangkau atau harganya lebih sedikit murah dibandingkan yang ada di pasar. Sekaligus tentunya mendukung ketahanan dan ketersediaan.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polda DIY pagi tadi menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolda DIY. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga turut mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan di DIY, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi.
4: Sasarannya tentunya untuk masyarakat Jogja ya, yang memang kondisi saat ini sehingga kita hadir atau Polri hadir dalam rangka mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan di DIY.
5: Sementara itu, salah satu warga, Tati, menilai kegiatan tersebut sangat membantunya. Menurutnya harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
6: Ya, positif lah.
7: Membantu nggak?
6: Membantu, sangat membantu.
7: Sangat membantu untuk beli keperluan ini ya.
6: Iya.
7: Kalau umpamanya dengan rank harga kan ada selisihnya gitu. Biasanya kalau di pasar dengan beli segini bisa sampai berapa?
6: Kalau di pasar? Biasa bisa 300-an lebih.
7: 300-an ini cuma 200
6: berapa?
5: Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY menyediakan 600 paket sembako yang dapat diperoleh masyarakat melalui kupon maupun datang langsung ke lokasi.
0: Ya, mendengar di tengah padatnya pemukiman kota Yogyakarta, lahan sempit bukan menjadi batas untuk bertani. Dari rooftop rumahnya di Gemblaan Atas, Daliman menyulap ruang terbatas menjadi lahan produktif, menanam cabai, terong, hingga bawang merah. Dian Parwanto melaporkan berikut ini.
8: Sebenarnya yang penting intinya senang nandur ya mas.
1: Jalanan sempit, rumah berhimpit tidak mematahkan semangat Pak Daliman dalam minatnya membangun sebuah pertanian. Dari rooftop rumahnya di Gemblaan Atas, pria paruh baya ini membangun mimpi mewujudkan pertanian perkotaan dengan sistem terpadu. Sejumlah tanaman subur seperti cabai, terong, peternakan ayam, dan terbaru bawang merah yang telah dipanen bersama Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan. Daliman mengatakan awal mula membangun sistem pertanian di atas rumah ini berawal dari dirinya yang senang menanam. Menurutnya untuk bawang merah merupakan hasil perdana yang telah dipanen raya. Dalam satu pot terdapat dua jenis tanaman yakni bawang merah dan cabai. Dan total ada 50 pot dengan bibit setengah kilogram atau masing-masing pot 3 umbi bisa menghasilkan sekitar 8 hingga 15 umbi baru.
8: Rencana saya ke depan, semua saya tanam berambang dulu semua pakai ini rencana, baru tanamnya cabai. Kalau saya ini pakai tanah, pakai sekam dan kotoran ayam. Kenapa saya pelihara ayam? Soalnya saya ambil kotoran ayam yang tercampur dengan sekamnya tadi. Jadi memelihara ayam untungnya ada dua, ada telur dan sekam yang ada kotoran.
1: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan mengapresiasi inisiasi pertanian perkotaan yang dilakukan. Melalui pertanian ini membuktikan bahwa lahan bukan menjadi halangan untuk membangun ketahanan pangan.
9: Lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya Pak.
10: Nah, yaitu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of untuk makanan.
1: Ami, istri Pak Daliman, mengaku selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan pribadi, hasil pertanian sebagian dijual untuk menambah pendapatan keluarga.
11: Dulu belum nanam itu kan saya sering belanja gitu. Terus sekarang ya sudah enggak. Terus kalau ini juga misalnya apa ya, kita nggak ada belanjaan di kulkas gitu. Terus kita cuma tinggal metik aja, yang di atas ada apa? Oh ada terong, kadang bayam, cabai juga ada, tomat ada.
1: Dari rooftop rumah warga, semangat kemandirian pangan pun tumbuh. Sebuah solusi sederhana untuk menghadapi keterbatasan lahan, sekaligus lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.

0: Melanjutkan kembali warta siang kali ini, pendengar. ASEAN Sports Day 2026 kembali digelar di Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya diplomasi olahraga dengan negara ASEAN, sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Selengkapnya akan kita dengarkan bersama Karin Anissa.
1: Bahwa ASEAN Sport Day ini merupakan implementasi daripada ASEAN Work Plan ya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora kembali menggelar ASEAN Sport Day 2026 di Yogyakarta pada 31 Agustus hingga 6 September 2026. Gelaran ini menjadi momentum bagi Kemenpora untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kerjasama olahraga dengan negara-negara Asia Tenggara. Asisten Deputi Olahraga Masyarakat Kemenpora, Yayat Suyatna, mengatakan ASEAN Sport Day menjadi bagian dari upaya Kemenpora dalam mengaktivasi gerakan masyarakat aktif dan bugar atau gemar, khususnya melalui pemanfaatan ruang publik seperti Car Free Day. Yayat menyoroti pentingnya peningkatan aktivitas fisik pada kelompok usia muda sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular pada generasi muda.
1: Kalau WHO itu menunjukkan 150 menit ya per minggu, kalau dibagi 3 hari 50 menit rata-rata. Jadi olahraganya itu tidak harus yang berat-berat, yang penting mudah, murah, ya, menyenangkan. Harapan kami nanti generasi muda semakin menyadari, karena sekarang ini banyak PTM ya, penyakit tidak menular ini di kalangan generasi muda.
2: Sementara, analis kebijakan ahli media Kemenpora, Akbar Mia, menyebut ASEAN Sport Day tidak berfokus pada pertandingan olahraga, melainkan pada pembudayaan olahraga di tengah masyarakat. Meski demikian, ada sejumlah agenda yang digelar, seperti yoga, jemparingan, olahraga pencaksilat, hingga muay thai. Ada pula gelaran Tour de Prambanan, Job Fair, hingga pelaksanaan fun run. Sejumlah peserta dari berbagai negara juga diperkirakan akan hadir seperti negara ASEAN, Korea Selatan, Cina, Mesir, dan berbagai negara lainnya.
3: Jadi sejatinya ASEAN Sports Day dilaksanakan tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh negara ASEAN. Jadi ASEAN Sports Day yang di Indonesia ini nanti akan dilaporkan di tingkat ASEAN, di pertemuan menteri dan deputi tingkat ASEAN. Artinya, ini adalah wajah Indonesia yang diwakili oleh Yogyakarta.
2: ASEAN Sport Day diharapkan tidak hanya menumbuhkan kebiasaan berolahraga di tengah masyarakat, tapi juga menjadi agenda sport tourism yang bisa mendongkrak jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara di Kabupaten Sleman.
0: Ya, mendengar informasi olahraga dari cabang sepak bola. PSS siap menghadapi musim baru meski belum semua pemain dalam kondisi prima akibat proses pemulihan cedera. Namun demikian, manajemen klub yakin seluruh pemain akan siap menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Selengkapnya akan disampaikan Rosihan Anwar.
4: Latihan intens dan uji coba tanding dengan sejumlah klub terus dilakukan PSS Sleman menyongsong kompetisi Super League. Manajer PSS Sleman, Agus Purwoko, mengakui sejumlah pemain memang tengah dalam masa pemulihan cedera. Walaupun begitu, dirinya yakin skuad Super Elang Jawa akan siap mengarungi musim kompetisi Super League yang baru.
5: Kalau kita lihat kondisi pemain, dalam 4 minggu kita mulai persiapan sudah mulai bagus. Dan untuk kondisi tim secara keseluruhan sudah ada peningkatan yang lebih baik dan sangat baik. Harapan kita di kompetisi nanti semua sudah fit dan sempurna untuk mengarungi kompetisi musim ini.
4: Sedangkan untuk para pemain asing, kesiapan legion mancanegara di PSS diakui Agus Purwoko masih beragam. Namun kendala yang ada tidak akan menjadi problem berat karena staf kepelatihan yang dipimpin oleh Peter Huistra memiliki banyak alternatif.
5: Ya, untuk kondisi pemain ya, Inje masih dalam tahap pemulihan. Mungkin 1-2 bulan ini dia sudah mulai kembali bisa bergabung di tim. Mentalnya sangat bagus untuk kembali pulih. Dan untuk Melvin sama Stefan, progresnya sangat bagus. Harapan kita nanti di pertandingan pertama mereka sudah kembali pulih.
4: Sementara itu, pemain asing PSS asal Burundi, Christophe Nduwarugira, menyatakan siap membela klub kebanggaan warga Sleman ini dan memberikan performa terbaik yang dimiliki. Christophe pun senang karena persoalan kitas dan izin bekerja di Indonesia sudah sepenuhnya selesai.
6: Very easy because many player for Sleman.
4: Sangat mudah beradaptasi karena banyak pemain di Sleman yang sudah saya kenal. Saya di Indonesia sudah 2 tahun dan banyak yang saya mulai ketahui seperti bahasa Indonesia, makanan dan lain-lain. Jadi soal adaptasi saya rasa bagus.
6: My adaptation I think is very good. Yeah.
4: PSS Sleman melakoni sejumlah laga uji coba baik dengan sesama klub Super League maupun dengan beberapa klub kasta di bawahnya. Di antaranya PSM Makassar, Persita Tangerang, dan juga PSIS Semarang. Hasil positif diraih oleh anak asuh Peter Huistra tersebut selama laga uji coba yang dilakoni. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri warta siang, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya mempertahankan status wilayah bebas rabies. Salah satunya melalui program vaksinasi rabies gratis bagi hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. ASEAN Sports Day 2026 kembali digelar di Yogyakarta. Kegiatan diharapkan dapat menjadi upaya diplomasi olahraga dengan negara ASEAN sekaligus membudayakan olahraga di tengah masyarakat. Dengan demikian pendengar, ada Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna, segera mengakhiri warta siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

Ya, mendengar sedikit ada perbaikan adalah hal biasa, tentu untuk menuju pada kebaikan, hal yang lebih baik ya. Maka dari itu mohon maaf kalaupun nanti Anda hanya bisa mendengarkan kami melalui kanal streaming RRI Digital, tentu untuk perbaikan kita semua. Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia nanti hadir tentu saja. Monggo tetap bisa bergabung di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan pesan singkat melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Ada Panji Wojo nanti akan bersama Anda. Sekaligus saya Agatha Erna pamit dulu ya di edisi kali ini. Banyak cinta untuk semuanya. Salam hangat tentu saja.

Lagu Rumah Kita diciptakan Ian Antono bersama Theodore KS. Pertama kali dinyanyikan grup beraliran rock God Bless di tahun 1988 di dalam album bertajuk

Lirik dalam lagu Rumah Kita merupakan refleksi dari perjalanan bermusik sosok seorang Ian Antono saat harus memutuskan meninggalkan kampung halamannya Malang untuk mengadu nasib di Jakarta sebagai seorang musisi. Istilah alang-alang dan bunga bakung mewakili keadaan kampung, sementara bunga melati dan anyelir menggambarkan keberadaan kota besar.

di tahun 2004 dalam album kompilasi bertajuk Tribute to Ian Antono, kelompok Indonesian Voices yang terdiri dari sekumpulan artis seperti Delon, Camelia Malik, Ahmad Albar, Harvey Malehulu, dan lain-lain menyanyikan lagu Rumah Kita. Album ini berisi 12 lagu karya emas Ian Antono yang dibawakan banyak penyanyi ataupun grup seperti grup rock A&A, Silaun Seven, grup Gigi, Yovie and the Nuno, dan lain-lain.

datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati loh, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya loh. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi Jogja siang hari ini tentunya di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo ya, edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam musik di playlist sudah siap untuk dipilih nih di 5803333 dan juga di 0811271119111. Dan tentunya nantinya Anda boleh salam-salam ya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih kalau siang-siang di luaran sana panasnya minta ampun ya. Dari tadi nih mataharinya sangat cerah sekali, ini mau keluar cari makan kok rasanya panas banget nih ya. Dan buat pendengar nih ya, kita ngobrolnya pasti gak jauh beda dari makanan. Kebetulan yang kemarin kita ngobrolin terkait dengan makanan-makanan yang sebaiknya kita jauhi gitu ya, tapi ternyata yang kita jauhi ternyata makanan-makanan yang enak gitu ya. Jeroan, gorengan, itu kan makanan-makanan yang kayaknya gak bisa sih buat nolak gitu ya. Tapi untuk hari ini nih, nah terkait dengan makanan untuk di siang hari ini ya, yang biasanya nih kalau panas terik ini gimana ya, di kota Jogja ini kan kayaknya dari memang musimnya kali ya, lagi panas banget. Tapi banyak sekali di seputaran kota Jogja ini makanan-makanan, dari soto, terus bakso, terus yang kuah-kuah gitu ya. Tapi ada nih dari pendengar mungkin yang lebih suka itu masak sendiri di rumah. Nah, ada gak sih yang kadang bikin kuah-kuahan, entah sop, entah soto atau bakso, itu dicampur sama bahan makanan yang dirasa itu sebagai apa ya, kayak jamu gitu ya. Ada yang dikasih jahe mungkin biar hangat, atau mungkin dikasih kencur gitu, yang kira-kira itu tidak merusak cita rasa makanan, namun justru itu menambah cita rasa makanan nih. Jadi misalnya sop atau soto atau bakso gitu ditambah kayak rempah-rempah gitu, ada nggak? Boleh di 5803333 ataupun di 0811271111.

Oh iya, Om Panji mengingatkan nih ya, kalau mungkin ada sedikit gangguan di radio stasiun terestrial ya, yang di radio gitu ya. Jadi mungkin bisa beralih nih, atau mungkin bisa beralih ke handphone di RRI Digital.

0: Nampaknya udah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat aja. Selamat siang Indonesia banget.
1: Betul, sudah lah. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.
0: Bangga musik Indonesia.
1: Mas Panji ya?
0: Iya, Pak Ramadan, kabar sehat.
1: Iya, Alhamdulillah. Semoga Mas Panji pun sama ya, amin.
0: Amin, waduh. Ya.
1: Bayarnya udah pulang.
0: Masih di sini ini. Aduh, yang dicariin langsung Mbak Erna ya. Pak Ramadan.
1: Ya.
0: Ngobrolin makanan nih, mungkin kalau penggemar yang sup atau soto atau mungkin bakso gitu, lebih suka makan di luar atau bikin di rumah ini kalau Pak Ramadan?
1: Saya agak seimbang sih, kadang di luar, kadang di rumah gitu.
0: Kalau
1: pengen saja, ya.
0: Kalau lagi pengen masak nih di rumah nih, ada nggak sih kalau dari Pak Ramadan nih bikin kuah-kuahan itu ditambah sama sedikit bumbu rempah-rempah buat menghangat atau mungkin ciri khas nih biar mungkin ini menjadi biar badan atau menjadi obat begitu?
1: Nggak ada sih.
0: Nggak ada ya?
1: Biasa aja, normatif saja kalau...
0: Komposisinya ya, biasa aja ya?
1: Pengen apa makan gitu. Tapi kalau di musim kemarau panjang begini, di banyak titik hotspot begitu, nggak usah makan deh, minum saja, minum es.
0: Minum aja ya, oh ini bener ini.
1: Panas
0: begitu. Panas banget begitu.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya dikurangi, apalagi yang bikin berkeringat, tambah keringat, udah panas ya. Mana panasnya harga, tambah panas.
0: Tapi kalau di Papua sendiri ini,
1: ya.
0: Belum hujan ya?
1: Wah, sudah 3 bulanan ini belum hujan.
0: Udah 3 bulanan belum hujan, jadi ya, terik, bener-bener terik ya di sana.
1: Udah sampai beli air. Iya, 3 salin.
0: Ah, waduh, luar biasa.
1: Ini 250 per 5.000 liter. Kalau di sana berapa, Mas?
0: Aduh, enggak hafal ya.
1: Enggak hafal.
0: Saya kadang ini pakai air keran gitu, terus saya ini kompor, masukin kompor gitu.
1: Panji dari seluruh Indonesia yang 280 ya, yang baik balita nggak usah dihitung deh. Yang udah itu ratusan juta ini, siapa tahu doanya Mas Panji yang dikabulkan oleh Allah. Coba Mas Panji berdoa kah bahwa minta tolong turunkan hujan buat
0: kita ya. Aduh, semoga untuk mudahan, Indonesia mudahan. Nih, untuk Indonesia pastinya kita berdoa ya. Untuk yang terbaik segera dipulihkan.
1: Semoga berdoa dulu ya. Betul. Siapa tahu ya besok begini hujan turun ya.
0: Iya, ngarep banget hujan mudahan turun ya.
1: Panjangnya langsung viral ya, betul.
0: Amin, mudahan. Pokoknya saya doain biar hujan. Biar hujan, soalnya saya kangen papeda juga.
1: Oh, papeda Papua. Kepanjangan dari Papua penuh damai.
0: Iya, aduh. Pak Ramadan mau request lagu apa ini di siang hari?
1: Dari Demasif saja, yang judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Ya. Wah, siapa yang ulang tahun?
1: Ya, setiap saat ada orang ulang tahun, setiap hari. Makanya ucapkan untuk semua yang berulang tahun aja ya. Siapa tahu di antara pendengar semua seluruh Indonesia ini pas hari ini ulang tahun kan? Ya. Ya mungkin kita tidak sempat menyapa, mungkin saja ya ulang tahun, tapi kita nggak tahu ya.
0: Baik.
1: Ulang tahun, semoga dan semoga segalanya yang terbaik dan tercapai apa yang diinginkan gitu ya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Panji jangan makan macam-macam lah, musim panas begini.
0: Iya, ini.
1: Biasa aja lah. Ya, mau cari masalah.
0: Baik.
1: Ya,
0: monggo silakan salam-salam ya Pak Ramadan.
1: Ya, salamnya untuk Mbak Andin, Mbak Tristin, Bu Nangi juga, Bu Putri, Mbak Jadi, Bu Yayu ya. Terus ada Pak Freddy, ada Pak Ernesta Hayu, Mas Andi, Kang Ahmad Irwal, ya, Pak Mawar Kuning, dan Upinya juga. Terus ada Romonato Indo, Mas Abdi, Pak John juga, Mas Ipul, Mas Hasan, ya, Pak Sintodo, Pak Puji Graito, ya. Terus ada Pak Ben juga, Indra, Munung, ya. Apa lagi? Bu Ali di Balikpapan atau di jalan di mungkin di Madura, ya. ketemu aja deh kalau
0: baik. Eh Pak John, Pak Ramadan ini selamat ulang tahunnya yang siap cuman dari Dewa 19 ini.
1: Itu udah nah, saja nggak yang lain nggak ada.
0: Iya ini belum siap ini.
1: Kalau gitu ini aja ya. Apa namanya? Waduh kok aku jadi lupa ini.
0: Apa dari siapa?
1: Selalu untuk selamanya deh.
0: Selalu untuk.
1: Anin dia picturein Steven Pasaribu deh.
0: Selalu untuk selamanya. Selalu. Yang di sini yang masuk kalau itu dari selalu untuk selamanya Java Jive nih.
1: Siapa?
0: Untuk hari ini Java Jive selalu untuk selamanya.
1: Oh ya sudah nggak apa-apa.
0: Oke deh nah, baik terima kasih.
1: Selamanya pengen sendiri nggak usah itu aja deh.
0: Terima kasih.
1: Ya sama-sama Mbak ya, Mas Panji.
0: Siap Pak Ramadan, terima kasih, sehat selalu Pak Ramadan.
1: Hujan ya.
0: Amin. Semoga amin. Hujan. Amin.
1: Ya. Biar tanaman juga senang kan ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Oh, yang mengharap hujan ya. Dan tentunya kita masih menunggu ya di line telepon kami di 580333 yang ingin bergabung monggo request lagu nih. Langsung kita sapa saja sudah ada yang bergabung nih. Selamat siang Indonesia banget.
2: Langgan musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panji,
0: sehat ya.
2: Bang.
0: Kabar sehat Bu Ali?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Waduh, di sana juga belum ada hujan ini Bu Ali?
2: Jangan ditanya sini Bang. Sini sudah terkenal dengan kemarau-nya Bang. Aja baru nyampe sini, walaupun kelahiran sini, semua kaki pecah-pecah Bang. Kasihan diriku, penyesuaian lagi.
0: Aduh, tapi kan kalau makanan di sana jangan ditanya, enak-enak semua.
2: Serba murah, sate 10.000.
0: Aduh, enak.
2: Nasi bisa. Bungkus 7.000 sampai.
0: Aduh, kapan lagi itu nyari yang segitu tuh harganya?
2: Nikmat Tuhan manakah?
0: Alhamdulillah, kau pokoknya. Tapi kalau Bu Ali lebih suka jajan atau lebih suka masak sendiri nih di rumah?
2: Lebih suka jajan. Barusan aja kok kepengen, kok pengen makan bakso ya kong sebelum lohor itu.
0: Aduh, lebih suka ini ya jajan ya. Biasanya kalau panas kayak gini makan kuah ya, balik.
2: Iya Bang.
0: Tapi kalau masak sendiri ini nggak ada bumbu khusus gitu harus ditambah rempah gitu nggak kalau kuah-kuahan?
2: Nggak sih Bang, paling kalau sop ya sama masak ikan tuh ya saya tambahin kunyit yang diprek-keprek itu aja.
0: Oh iya, tapi ya. Tetap buat perasa ya?
2: Nggak, sama itu nah aduh apa itu, kok jadi lupa?
0: Lengkuas?
2: Iya lengkuas sama itu satunya jahe.
0: Jahe gitu. Ya, nah biar bisa lebih hangat. Tapi ini cuacanya lagi panas banget ya. Tapi enak teman kalau makan bakso ini Bu Ali ya.
2: Siang-siang gitu. Rencana kan mau masak sop, masak sendiri. Males ya.
0: Iya.
2: Banyak malesnya Bang. Tapi alhamdulillah Akung itu yang nerima apa.
0: Alhamdulillah. Kayak saya ini berarti. Tapi kalau siang panas-panas gitu tetap pilihannya tetap yang berkuah ya?
2: Enggak mesti nanti
0: ya?
2: Rencana mau goreng terong malah sama iris itu aja apa timun.
0: Wah, buat lalapan ya.
2: Itu aja kan sambelnya sudah ada.
0: Waduh, tinggal disantap ini. Aku sabar ya. Baik, mau request lagu apa ini Bu Ali?
2: Ini tahun berapa ya Bang?
0: 90-an.
2: Sampai berapa?
0: Sampai 2000-an lah.
2: 2000-an. Kalau The Cinnamon selamanya Cinnamon.
0: Oh, udah ada.
2: Ada kan?
0: Ada The Cinnamon ya.
2: Oh, mama saya enggak dengerin itu, Bang.
0: The Cinnamon-nya coba di sini.
2: Kalau enggak masuk ya Yura Yunita. Hula hula la.
0: Yang tadi The Cinnamon apa judulnya?
2: Selamanya Cinta.
0: Wah ini, monggo silakan salam-salamnya.
2: Barusan ada Bang Ramadan ya.
0: Yeah.
2: Memang ini ya Papua, memang saya dapat berita memang lama nggak. Saya punya adik juga di sana sih. Lama nggak hujan katanya gitu. Siapa ya lagi, Bu Satila, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Bu Kus, Bu siapa ya lagi, Pak Saiful, Pak Hadi, Pak Beni, terus Pak, ini sambil merem-merem ini Bang, ngingatnya, tua itu gitu, siapa?
0: Untuk semuanya saja baik.
2: Pak Hasan, nanti yang sering-sering manggil saya, kasihan dong Bang kalau enggak di ini. Sama yang di Jawa Barat sana gitu. Ya, sama semua-semuanya.
0: Baik.
2: Kan, yang di mana tadi kan sudah di absen Bang Ramadan tuh, saya copy paste aja. Tuh.
0: Terima kasih, Bu Ali, sehat selalu.
2: Sehat dan bahagia
0: selalu. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, memang ya kalau ngelihat apa cuacanya memang panas sekali ini ya, dari ujung timur sampai ujung barat ini ya, kita menunggu hujan ini. Memang di saat kemarau kayak gini ada kadang kalau kita sudah terbiasa dengan hujan itu biasa aja, tapi ternyata kata orang tua itu yang namanya hujan itu adalah rezeki gitu ya. Ketika dulu waktu naik motor gitu ya, Panji gitu ya, waktu sekolah atau apa gitu males banget gitu ya, tapi karena hujan mau kemana-mana malah males gitu, tapi orang tua bilangnya hujan itu rezeki. Nah ini kita baru merasakan nih, sebenarnya kita mencari apa ya, gimana ya cara rezeki itu turun, ternyata hujan memang rezeki gitu. Oke. Baik pendengar, mungkin kita langsung ke lagu aja dulu ya. Tadi udah di request yang pertama tadi dari Pak Ramadan, minta lagunya Selalu Untuk Selamanya.

0: Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional. Bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pulang ke kotamu, ada setangkup haru dalam rindu.
4: Banyak memori yang bisa tercipta akan keberadaan Yogyakarta sebagai kota seni, budaya, dan wisata. Terlihat dalam video klip Vidi Aldiano ketika membawakan lagu Yogyakarta. Dengan aransemen Anto Hood, suami Sheila Dara ini merilis single Yogyakarta tahun 2016 dibantu Erik Sukamti sebagai sutradara.

0: Sebelumnya grup band Ungu juga membawakan single besutan grup Club Project ini. Pasha, Enda, Onci dan kawan-kawan membawakan lagu Yogyakarta. Terdapat dalam album A Tribute to Club Project tahun 2013. Sesudah dipopulerkan oleh Club Project di era tahun 90-an, lagu Yogyakarta seakan menjadi salah satu everlasting song.
1: Pulang ke kotamu, ada setangku haru dalam rindu.
0: Lagu yang tidak asing di telinga para pendengar ini sebenarnya merupakan lagu bergenre elektronik. Salah satunya suara yang sering kita kira sebagai derap kaki delman sebenarnya merupakan suara dari synth, salah satu penghasil suara bergenre elektronik. Nah pendengar, ini dia Yogyakarta, salah satu single dari Club Project yang terdapat dalam album mereka bertajuk Kedua.

Ibu ragu datang memaksaku.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih bersama saya Panji Wojo yang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka di 580333 dan juga di 0811271119.

0: Mungkin sembari menunggu yang hadir di line telepon ya, kita akan membuka WhatsApp nih yang sudah masuk nih. Ada yang kirim voice note nih, mungkin langsung kita dengarkan aja nih dari siapa.
1: Selamat sore Pro 1 Jogja. Ya, ini dari Pak Tasimun di Kebumen, minta lagunya Mbak Erna, Setinggi Tetes Air Mata. Ini buat teman-teman di tempat kerja, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waduh, semangat sekali ini. Bentar, ini lagunya tadi yang Mbak Erna yang nyanyi atau gimana ini? Dengarnya Setinggi Tetes Air Mata ini. Mungkin Setinggi kali ya yang Tetes Air Mata. Mungkin judulnya apa sih itu? Kalau nggak salah, mungkinkah ya? Nanti kita cari deh. Terima kasih. Ada juga dari Pak Budi Santoso nih di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Yono, Pak Buji, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semuanya. Saja request dari Rafika Duri untuk apa, dan untuk Mas Panci. Terima kasih, sama-sama. Oke, nanti diputarkan ya Pak Budi Santoso di Wonogiri.

Memang kalau lagi panas kayak gini nih, makannya apa aja sih sebenarnya ya? Tapi ada yang tetap makan berkuah ya, yang agak panas gitu ya, biar mungkin agak greng gitu ya, yang berkeringat gitu ya, biar apa ya istilahnya plong gitu. Soto, bakso, atau sop mungkin ya. Nah, banyak tuh yang mungkin menyelipkan ya, bahasanya menyelipkan apa ya istilahnya ini, rempah-rempah gitu, baik itu jahe atau kunyit gitu ya, yang sebagai penghangat nih ya, atau mungkin apa ya istilahnya itu menambah cita rasanya. Tapi mungkin untuk cuaca yang begitu panas gini ya, memang minta yang seger-seger gitu ya. Tapi mungkin yang hangat-hangat itu malah justru membuat gerah gitu ya. Jadi banyak sih dari teman-teman yang mungkin lagi apa ya istilahnya radang atau gimana, ini cocok banget sih meskipun udara cukup panas ya di luaran sana. Oke, baik pendengar, mungkin kita langsung ke lagu aja dulu yang udah di request nih tadi dari Kebumen tadi ya, minta lagunya Rafika Duri dari Pak Budi Santoso, langsung diputarkan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan tahsin tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subhani Khalifah S.Pd. Setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kembali lagi Indonesia Banget edisi 26 Agustus 2026 masih bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentunya masih ditunggu ya di 580333 atau mungkin di 0811271119111 dan masih ngobrolin makanan ya. Memang udara lagi panas-panasnya tapi malah justru ya banyak sekali nih di sekitaran kita nih lagi sakit nih, radang gitu, pilek, batuk gitu ya. Tapi anehnya ketika udara lagi panas-panasnya nih, lagi nyorot banget nih mataharinya ya di siang hari, justru kita nih lebih memilih untuk makanan-makanan yang berkuah gitu. Nah ini kan jadi pilihan sendiri nih untuk pendengar ya ketika ingin memanjakan perut gitu. Dan udah ada yang bergabung nih, langsung kita angkat aja nih. Selamat siang Indonesia Banget, dengan siapa di mana? Halo? Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Indonesia Banget.
0: Waduh, Mas Andi.
1: Iya, wih, lama udah ada seminggu lebih 10 tahun enggak tahu.
0: Seminggu lebih 10 tahun ya. Jadi bertahun-tahun atau berbulan-bulan ini?
1: Banyakan lebihnya ya.
0: Kabar sehat Mas Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Panji,
0: alhamdulillah.
1: Pripun pawarta sipun.
0: Saya sangat wonderful ini ngikutin Mas Sipul.
1: Oi, keren. Jadi temanya tentang ini berkuah nih.
0: Iya, tapi kok ada gitu ya di siang bolong gitu yang suka makan makanan berkuah gitu. Mas Andi gimana?
1: Ya, sebenarnya sih tergantung kuahnya juga. Kalau kuahnya kayak apa nama rawon, itu masih enak lah rawon. Kalau itu juga apa apa sih namanya
0: apa?
1: Soto masih bisa lah.
0: Bisa.
1: Asal jangan kalau panas-panas jangan yang kuah yang kental itu jangan.
0: Opor gitu ya?
1: Iya itu kayaknya memang kayak gimana gitulah ya. Ini Batam baru turun hujan.
0: Wah, Batam turun hujan. Waduh, iya. Cemburu nanti Pak Ramadan. Udah 3 bulan katanya tidak diguyur hujan di Papua.
1: Iya, nanti menyusul lah mudah-mudahan ya.
0: Semoga menyusul.
1: Apa Mas Panji?
0: Ya.
1: Kasih lagu Wali.
0: Apa? Walinya di sini.
1: Wali. Udah siap belum ya? Kalau bisa sih ada gajah di balik batu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kasih yang lah, yang boleh juga.
0: Yang. Oke,
1: iya,
0: dicariin deh. Ya. Mau salam-salam Mas Andi.
1: Mas Panji, buat Mas Panji, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar Mas Panji.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya jangan lupakan diriku dan dirinya.
0: Jadi yang mana nih yang perlu dilupakan nih?
1: Diriku, dirinya. Bututi udah masuk Bututi?
0: Bututi belum, soalnya kebetulan apa radio TRTL kita lagi ada perbaikan ini, bisa dinikmati di era digital gitu.
1: Digital ya. Ya karena waktunya mepet, salam ke Bututi, Bu Hajanani, Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Bu Indra, Mas Sipul. Mas Sipul udah masuk?
0: Belum.
1: Oh iya, semoga, tapi mudah-mudahan pada mendengarkan lah ya.
0: Iya.
1: Iya, buat Mas Panji, salam buat semuanya lah ya, karena waktunya mepet juga ya.
0: Baik, terima kasih Mas Andi, sehat selalu.
1: Iya, matur nuwun sangat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Andi di Batam, luar biasa, sana udah turun hujan ya. Kita masih menunggu nih hujan turun ya. Gak ada yang mau request ini, tetap ya hujan ini. Pas banget soalnya. Dan kita beralih nih ke WA ya, udah masuk nih Pak Teo nih. Halo 100% Indonesia dari Mas Teo di Magelang. Mau request lagu Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari. Terima kasih, oke nanti diputarkan.

Memang kalau lagi udaranya panas banget gitu ya, mungkin tetap cari yang seger-seger gitu ya. Apalagi kalau ada yang milih nih udara panas, udah berkuah, udah pedes lagi. Waduh, jangan. Banyak sekali ini yang malah justru jadi radang nih ya. Tapi kalau pendengar lebih suka masak di rumah, memang tadi Panji spill apa sih pendengar nih ketika membuat makanan yang berkuah nih, dikasih sempilan apa nih biar lebih terasa hangat nih ketika tubuh sedang tidak enak badan nih. Memang banyak nih yang nyaranin jahe gitu ya, atau mungkin lada gitu ya. Memang jahe ini biasanya digeprek nih, terus biasanya menjadi kunci utama. Jadi masakan ini lebih bercita rasa dan lebih terasa hangat. Memang khasiatnya memang banyak sekali nih, baik jahe ataupun lada hitam gitu ya. Kalau jahe ini bisa sampai merangsang cairan lambung, sementara lada hitam itu merangsang produksi asam lambung agar makanan dicerna lebih baik. Jadi klop nih dua-duanya nih ya, bisa meredam nyeri dan radang tuh. Yang lagi radang ya, kandungan gingerol pada jahe dan piperin pada lada hitam mengurangi nyeri sendi serta peradangan. Waduh, jadi gak apa-apa disembil-sembilin gitu ya makanannya. Mungkin kita langsung ke lagu aja, di request dari Pak Theo ini ya, yang lagunya Wali ini masih dicari ini. Tapi kalau gak ada, nanti kita ganti ya Mas Andi ya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan akhirnya kita masuk ke terakhir di Indonesia banget di edisi hari Rabu 26 Agustus 2026 ya. Nampaknya lagu sudah terputar semua nih ya. Tadi mohon maaf nih Mas Andi minta yang, tapi jadinya baik-baik sayang nih ya yang udah siap. Tapi gak apa-apa, dan tentunya udah jelang pukul 15, jadi saya Panji Wojo harus berpamitan dan juga Agatha Inal juga harus berpamitan. Tapi tenang saja, sudah siap di tribun atas sebelah barat, sudah siap Mas Hanafi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

Prior Persatu RRI Yogyakarta di Jogja sore ini ada Rifan Afi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Beragam acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan juga menemani kebersamaan dari Jogja sore ini. Kami akan hadirkan Beranda Astacita bersama Persatu RRI Purwokerto yang akan dinilai oleh Yogyakarta, Surakarta dan juga Semarang. Pendengar, kita akan hadirkan saat lagu-lagu berikut ini. You got it!

0: disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto. Sore hari ini juga disiarkan langsung bersama dengan teman-teman di RRI Semarang, kemudian RRI Pro 1 Yogyakarta, RRI Pro 1 Surakarta, dan tentunya disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto pendengar. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini Suara Nusantara berjalingan Korwil 11 ini akan mengangkat satu tema menarik terkait dengan menggali potensi wisata Desa Limbasari yang berada di Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tentunya pendengar Pro 1 untuk Anda yang hendak bergabung, ya, baik yang ada di Purwokerto, Jogja, Semarang, dan juga di Surakarta, Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube channel RRI Purwokerto atau via sambungan telepon WhatsApp di 0811 2540 911 atau di 6323 36. Mendengar, sore hari ini kita sudah bergabung juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto. Ada beliau Bapak Joko Dwi Haryanto Nugroho Eswut. Ini beliau adalah Kasih Pemerintahan Desa Limbasari Purbalingga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bang Rizky.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa hari ini.
0: Luar biasa.
1: Terima kasih sudah mengundang kami di sini.
0: Baik, masih semangat mat 5 ya Pak Joko ya.
1: Mudah-mudahan tidak ada habisnya Bang.
0: Bukan hanya di momen kemerdekaan Agustusan aja gitu ya, Pak Joko. Tapi nun sewu, dipanggilnya Pak Joko atau siapa biasanya di Limbasari?
1: Bebas sih, di Limbasari ada yang manggil Dwi juga, terus ada yang manggil Joko. Terus kalau yang di, biasanya kalau di dunia wisata malah pada sok undang saya, malah Jokowi gitu.
0: Oh Jokowi, luar biasa, gak apa-apa. Ini namanya kalau misalkan anak muda tuh ngomongnya apa? Pansos ya.
1: Iya, jadi kayak nempel. Mungkin seperti itu ya.
0: Tapi enggak apa-apa. Jokowi juga ini namanya juga bagus gitu ya. Tapi saya akan manggil Pak Joko saja.
1: Boleh,
0: ya.
1: boleh.
0: Ya. Pak Joko luar biasa ini menggali potensi wisata Desa Limbasari. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan potensi wisata yang ada di Desa Limbasari, Kecamatan Bobotsari ya, Pak.
1: Betul.
0: Kabupaten Purbalingga, boleh kasih profiling dulu terkait dengan Limbasari itu desa yang seperti apa Pak Joko? Silakan monggo.
1: Ya, terima kasih Bang Rizky. Kalau Limbasari sendiri sebenarnya desa, kalau bisa dibilang itu desa paling ujung di Kecamatan Bobotsari. Jadi kalau orang lihat dari Kecamatan Bobotsari itu yang dilihat pertama bukitnya dulu. Ya, jadi kalau sebelum tahun 2000-an itu kita ada satu tanjakan. Namanya tanjakan Watu Tumpang. Jadi kalau udah naik situ, kalau malam itu udah nggak kebayang di depan itu masih ada desa.
0: Oke. Saking gelapnya.
1: Saking gelapnya ya. Terus kalau sekarang, alhamdulillah, kalau orang masuk situ paling pertama yang dilihat hambaran sawah sama ada bukitnya, itu kalau Limbasari. Jadi Limbasari sendiri memang banyak, ada beberapa sih ya untuk potensi wisatanya. Sebenarnya jauh dari era 90-an itu sudah muncul dari sebuah tempat yang memang waktu itu banyak yang berkunjung ke sana. Walaupun dulu mungkin belum dikelola lah secara profesional gitu ya. Itu ada tempat namanya Patrawisa. Jadi mungkin itu yang jadi cikal bakal kita menggali potensi yang ada di Limbasari sebenarnya. Itu Patrawisa itu sendiri.
0: Patrawisa. Patrawisa.
1: Iya. Okay. Jadi kalau Patrawisa itu sebenarnya di situ ada pertemuan dua sungai ya, Sungai Tuntung Gunung sama Sungai Wlingi. Itu Sungai Tuntung Gunung, Sungai Wlingi itu merupakan salah satu sungai yang nantinya bermuara juga di Sungai Klawing. Jadi kalau di Kabupaten Purbalingga kan Sungai Klawingnya yang terbesar,
0: sungai
1: itu
0: Klawing
1: ya. Klawing, okay. Itu di situ. Jadi kalau untuk Sungai Wlingi sendiri itu memang dari dulu ya, kita bicara entah legenda atau entah mitos, kalau bagi saya sih sebenarnya yang penting kita bisa punya nilai jual gitu kan, gitu. Di samping memang itu untuk sungainya sendiri, batuannya kan batuan kayak batu, mungkin ada beberapa ahli yang bilang itu sebenarnya dari erupsi gunungnya.
0: Gunung
1: purba ya kalau nggak salah, dulu gunung purba. Jadi memang kalau khusus untuk Kali Wlingi sendiri itu dari waktu saya kecil, itu belum pernah saya lihat kalinya itu keruh, walaupun banjir gitu.
0: Nah, kalau belum sama sekalipun lihat sungainya keruh, Pak Joko.
1: Luar kalau sekarang-sekarang mungkin di 2011 12 ke sini adalah beberapa kali karena memang rusaknya
0: alam gitu.
1: Alam juga, gitu. Jadi kalau hujan otomatis kan tanahnya itu masuk ke situ. Kalau dulu walaupun hujan gede deras kayak apa, nggak pernah yang namanya sungai itu keruh. Nah, dipercaya juga di sungai itu kalau yang mandi di situ, gitu kan.
0: Kenapa tuh, Pak?
1: Awet muda, gitu kan. Terus gampang cari jodoh, katanya. Jadi memang kalau dulu pas waktu kita masih kecil ya di era 90-an sampai ke 2000-an itu memang masih ada beberapa orang-orang yang suka apa ya biasanya
0: ritual kepercayaan gitu sih Pak, ritual
1: di situ gitu. Terus ya ada yang memang sengaja ngambil airnya dibawa pulang gitu. Jadi dari situ sih kita mulai kenal pelaku-pelaku wisata di Kabupaten Purbalingga. Terus kita coba di aliran sungainya. Jadi waktu itu yang sebenarnya yang jadi apa ya istilahnya, bukan maskot sih, kalau maskot terlalu keren gitu ya.
0: Maskot
1: yang,
0: berarti icon ya Pak?
1: Iya, iconnya terlalu icon. Keren ya sebenarnya. Yang pernah viral atau pernah booming pada saat itu sebenarnya di river tubingnya.
0: River tubing.
1: Iya, di river tubingnya sebenarnya itu.
0: Iya, bisa orang mengalir gitu ya.
1: Iya, naik.
0: Ban gitu ya, ban dalam ya.
1: Ban dalam ya. Itu sih, karena waktu kita di SK-kan ya jadi desa wisata, ya kan. Karena tajuk kita kan desa wisata budaya sebenarnya Mas. Desa wisata budaya. Orang berpikir Limbasari wisata, desa wisata wisatanya apa kan kayak gitu. Ya, padahal kalau kita bilang desa wisata budaya berarti kan kita harus menampilkan nih kearifan lokalnya di situ apa aja sih sebenarnya. Cuman kan untuk ke arah situ orang kan berpikir yang namanya wisata datang beli tiket nikmatin apa yang ada di situ.
0: Oh, buat hiburan gitu ya.
1: Iya kan sebenarnya di situ. Makanya kita sempat bingung juga nih dengan titel desa wisata, tapi kita wisatanya apa sih kan kayak gitu kan. Akhirnya kita coba sharing ya. Kebetulan pemerintah daerahnya juga memfasilitasi kita ikut acara-acara kayak mungkin seminar apa dan sebagainya, pelatihan-pelatihan. Akhirnya kita ya udah, walaupun kita desa wisata budaya tapi kita juga harus punya atraksi wisata nih. Akhirnya kita nyoba hal yang mungkin waktu itu masih dibilang ekstrim apa ya.
0: Karena belum umum gitu ya.
1: Belum umum
0: ya. Dibilang gak lazim nih orang.
1: Gak lazim ya. Betul sekali. Karena kita kebetulan di Tuntung Gunung itu aliran sungainya lumayan deras.
0: Deras.
1: Ya, lumayan deras. Kita coba dulu ada temen ngajakin nih. Yuk coba yuk. Namanya tubing nih gitu kan.
0: Diapain nih? Ya. Kita sudah punya sumber daya alam yang bagus.
1: Kamu gitu punya ya? Punya alam bagus, punya duit banyak di sini. Kenapa duitnya nggak diambil gitu kan? Okay. Nah, kita udah berpikir, oh ya duit ya. Ya udah pikiran kita duit aja sih waktu itu. Coba turun ya. Ternyata kok nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Orang mikir kita buka turun gitu kan, enak gitu kan. Ternyata begitu turun accident dulu tuh. Ya tim surveinya berarti termasuk saya. 3 orang waktu itu hampir sampai celaka gitu kan.
0: Ini berarti the real bersakit-sakit dahulu ya Pak ya?
1: Iya betul. Iya, itu. Peralatan kita semuanya masih pinjem.
0: Ini berarti di awal-awal ini ada termasuk jenengan Pak Joko yang kemudian istilahnya babat alas gitu ya?
1: Iya, kebetulan tadinya kita punya kayak apa sih ya? Kayak semi-semi pencinta alam gitu kan. Dulu kan ada gitu.
0: Ada orang-orang yang punya darah pecinta alam.
1: Kita dulu punya... Sampai sekarang sih masih, dan itu masih kita pakai nama itu karena kita main seperti ini artinya itu melekat banget ke kita gitu ya. Kita nama Basecamp Utara sebenarnya. Basecamp Utara. Jadi kalau sekarang kegiatan kita apapun belakangnya pasti depannya ada Basecamp Utara. Itu nanti tidak ada aturan tertulis sih, cuman kan udah melekat. Iya, sebenarnya waktu itu ya kita cuman orang-orang iseng aja sih, 5 orang gitu. Terus kita coba survei waktu itu ada eksiden dulu. Sampai dari berarti yang saya tadi bilang dari Patrawisa itu sampai ke bawah, kita full survei.
0: Itu tahun berapa Pak Jiran masih?
1: 2013-an.
0: Awal mula babat alas istilahnya iya, gitu ya.
1: Awal mulanya di situ. Kita coba, ternyata kalau bisa dibilang tidak rekomendasi kan waktu itu. Karena memang kita juga belum, kalau buat kita sih, ya kita biasa mandi di situ gitu kan. Mau banjir mau apa oke. Dijual laku gak ya kan kayak gitu. Baru 2023 bulan apa ya, kita patungan tuh dari 5 orang.
0: Duit pribadi?
1: Duit pribadi. Okay. Kita beli peralatan. Beli peralatan seadanya. Beli peralatan seadanya. Terus bulan Agustus ready peralatannya. Udah masuk musim kemarau tuh. Agustus kan. Masuk musim kemarau, udah. Alatnya lumpuh. Gak dipakai.
0: Gak dipakai karena kemarau.
1: Kemarau, gak bisa turun kan itu. Baru di akhir-akhir 2013 tuh ketemu dengan teman-teman. Sampai sekarang juga teman-teman gitu masih eksis di wisata juga. Yuk, aku bawa istriku nih, aku bawa temanku nih. Gitu. Ya udah turun aja, gratis udah, gak usah bicara
0: tiket gitu ya, bayar gitu. Profit.
1: Turun. Ternyata ngeri gitu kan.
0: Okay.
1: Ngeri, kalau saya bilang bawa tamu ngeri nih. Ya. Kita pelajarin. Terus akhirnya nama, sebenarnya dulu namanya sederhana banget. Namanya itu kita ambil istilahnya apa ya? Kalen sebenarnya.
0: Kalen.
1: Bukan, kalau kalen kan aliran irigasi. Kalen itu ya kalau sekarang orang bilang ngarung, kalau orang Banyumas apa sih kendang apa ya.
0: Oh yang orang ini hanyut di air
1: gitu ya. Okay. Ya gitu, terus. Kesini-sini coba pikir pakai nama River Tubing gimana ya gitu kan. River Tubing. Jadi kita coba pakai nama River Tubing. Kebetulan lagi pas itu kita ada pembangunan jembatan di Limbasari itu. Ada pembangunan jembatan. Pas peresmiannya kita disuruh ikut promosi. Walaupun kita peralatannya, kita cuma punya ban. Gak ada pelampung. Apa body protector kita nggak ada, cuman ban. Kita disuruh ikut atraksi di situ. Dan ternyata agenda kita atraksi itu tidak tersampaikan ke protokoler bupati.
0: Repot ini ya.
1: Kita kan ya ayo orang kita disuruh gitu kan.
0: Okay.
1: Ternyata pas kita lagi bikin formasi, harapan kita nanti pemotongan pita kita luncur tuh kan gitu. Ternyata tidak sesuai harapan. Pada saat kita di sini motong pita, saya belum motong pita. Bupati baru naik. Bupati naik. Banjir datang. Formasi kita
0: itu bubar. Kapan, Pak?
1: Itu berarti 2013-an kalau enggak salah. 2013-an, 2014-an lah waktu itu. Jadi teman-teman yang sudah formasi itu hanyut semua. Ada bupati baru naik panggung. Bupati baru dilantik 2 hari.
0: Baru dilantik 2 hari, kemudian
1: peresmian.
0: Langsung

0: orang-orang yang ngapain sih hubungan sama pemerintah. Terlalu banyak aturan.
1: Oke, regulasinya terlalu ini ya, rumitnya.
0: Dan dari kejadian itu pun kita langsung di kayak mungkin kayak apa ya, jadi langsung ditunjuk aja biang kerok gitu kan. Biang kerok karena audien waktu itu ya mungkin lebih dari 1000 orang di sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya udah, kita waktu itu ya kita bilang itu bencana gitu, udah amat nih kita gitu. Ternyata acara itu berlanjut lagi. Lanjut lagi, kita diberi kesempatan untuk waktu bupati itu ada, kalau nggak salah acaranya jumpa pers kalau nggak salah. Kebetulan di Limbasari juga.
1: Oke.
0: Okay. Nah dari situ kita masuk di situ. Waktu itu sebenarnya kita juga nggak dapat panggung, nggak okay. bisa suara. Cuman ada dari dinas OPD terkait yang memang luar biasa dukungannya ke kita waktu itu. Dipaksa.
1: Menjembatani gitu ya.
0: Banyak kamu masuk nih sesi okay. ini. Nanya gitu. Ya udah ngobrol, saya tanya kayaknya, terus yang paling saya ingat tuh pertanyaan dari Pak Bupati waktu itu, kamu bikin kegiatan kayak gini modalnya dari mana? Saya dengan entengnya saya jawab dari
1: urunan.
0: Dari BRI saya bilang.
1: Oh gitu.
0: Iya saya bilang
1: ada pemodalan dari perbankan gitu
0: dari,
1: ya.
0: Dari perbankan gitu kan. Terus Pak Bupati nanya, keren banget, ya. Udah berapa bulan? Ya, baru 1 atau 2 bulan, Pak. Udah dapat sponsor, udah. Syaratnya gimana? Fotokopi KTP, KK, suami istri, Pak. BPKB udah. Nah, utang, Pak, saya bilang itu. Kita memang utang waktu itu. Untuk modal. Udah dari situ bupati mulai, masa kegiatan bagus kayak gini kok harus modal sendiri, harus utang gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Nah, kita belum benar-benar belum muncul, dan kita juga nggak pernah mikir kita akan sebagus
1: yang sekarang gitu ya. Ya.
0: Nah, kita udah santai aja, mau dimarahin ya udah dimarahin, ngapain kayak gitu aja kan, kita orangnya cuek waktu itu kan nggak pernah berpikir sih. Ternyata dari tadi OPD yang saya bilang support banget, mereka coba jadi tamu pertama. Dan ternyata sama, accident lagi. Karena memang aturan dari kita kan waktu itu kan, jujur sih kita belum dapat pelatihan, yo. Belum pernah dapat pelatihan, belum teman. Pokoknya ya udah ada tamu ya kita turunin aja deh.
1: Oke.
0: Ternyata accident, terus yang akhirnya sempat dicap kegiatan yang berbahaya.
1: Oke.
0: Okay. Kembali lagi dari dinas itu bilang, Mas, fasilitasin pelatihan gimana anak-anak? Ternyata itu pun ada bumbu-bumbu lagi nih. Ada bumbu-bumbu lagi yang akhirnya kita bisa bersatu, bisa berlatihan baru setelah saya ikut pelatihan sana-sini, agak terbuka pikiran saya. Saya harus sesuai regulasi nih, saya okay. harus begini nih.
1: Iya.
0: Kalau dulu ya,
1: bas-bas tas-tas ya Pak ya.
0: Yang penting jadi duit.
1: Yang penting jadi duit gitu ya. Karena memang story tadi gitu ya. Ini kan mungkin Pak Joko ini menceritakan dari mulai babat alas. Kemudian perjuangan jatuh bangunnya seperti apa gitu ya. Orang apa istilahnya ya. Teman-teman Pak Joko dan kawan-kawan ini melihat ada potensi yang kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi duit gitu ya. Ya wis kita kalau bisa jalan sendiri ya wis bisa jalan sendiri gitu ya.
0: Betul
1: tapi
0: sekali.
1: Soyongnya kok semakin tercerahkan gitu ya.
0: Iya.
1: Bahwasanya yang namanya regulasi, kemudian kayak tadi pelatihan, saya juga hendak bertanya ya, pelatihannya seperti apa? Karena ini kan wisata bukan hanya sebarang wisata ya. Betul. Wisata namanya di alam gitu ya, di luar kendali kita, terjadi banjir atau mungkin longsor dan sebagainya, ini kan membahayakan pengunjung juga gitu ya. Tapi semakin kesini perbaikan terus dilakukan gitu ya Pak Joko ya.
0: Iya, betul. Terus gini Bang Rizky, kita ngambil, bukan ngambil sih waktu itu sebenarnya, guide itu juga jadi guide itu karena terpaksa sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Terpaksa nolongin teman-teman kita yang hanyut pas peresmian itu sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita lihat tuh, oh dia, ya udah kita kumpulin nih, kita ngobrol gitu. Jadi kebanyakan mereka itu memang familiar dengan sungai. Mereka seneng, kalau di tempat saya kan ada jala ikan ya di sungai.
1: Jala ikan.
0: Jadi mereka, kita coba libatkan nih, kita libatkan, terus kita hanya percaya, jam terbang aja sih,

0: semakin sering dapat tamu, mereka sudah paham gitu kan. Kalau dulu kan masih harus diatur nih, kamu di sini, kamu nungguin gini. Nah, terus dengan mungkin dengan bukan keahlian sih ya, dengan kebiasaan mereka di sungai, mereka paham. Oh, ini bentar lagi mau banjir nih. Tanda-tandanya udah ada nih. Nah, terus kita coba. Kadang kalau pas nggak ada tamu, kita memang sengaja, tim itu kita sengaja turunin pada saat banjir.
1: Oke.
0: Jadi, udah nunggu. Bener nggak sih?
1: Observasi dengan, gitu ya. Ya,
0: kondisi kayak gini, tanda-tanda kayak gini, mau banjir bener nggak sih? Kita coba, kita pelajarin. Oh, dari sini berapa menit? 30 menit nih baru datang airnya. Oke, setelah 30 menit stabilnya. Nah, kan kayak gitu pelajarin. Begitu banjir datang udah turun semuanya gitu. Jadi sebelum prinsipnya sebelum tamu yang celaka, kita dulu deh yang celaka.
1: Kita dulu aja deh yang jadi uji coba gitu.
0: Iya, itu dulu ya mohon maaf karena kita memang berdiri dari orang-orang yang memang nggak pernah mikir panjang sih kalau saya bilang gitu. Ya udah jadi duit beli asalnya mau beli makan beli rokok boleh gitu. Cuman yang paling asik di kita itu aturan dari kita sebenarnya bukan aturan tertulis sih, cuman kita sepakati aja. Diharamkan sekali guide, waktu guide itu ada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Okay. Itu udah.
1: Iya. Itu kayaknya bukan hanya di Njenengan, kayaknya di semuanya juga nggak boleh gitu ya. Karena ya laginya orang sehat aja bisa celaka gitu ya, apalagi di bawah pengaruh obat-obatan alkohol dan sebagainya gitu ya. Ini kan bicara dulu gitu ya Pak ya. Zaman-zaman merintis ya, karena Pak Jokan dan teman-teman ini ya istilah zaman sekarang itu perintis bukan pewaris gitu ya Pak ya.
0: Bisa dibilang
1: Pak Joko dan kawan-kawan ini bisa melihat potensi desa gitu ya, bisa memanfaatkan gimana caranya karena tuntutan dapur harus ngebul ya Pak ya. Kalau misalkan nuruti regulasi dan sebagainya zaman dulu gitu ya, ini kan nampaknya agak-agak sedikit susah gitu ya. Cuman kan semakin berkembangnya zaman gitu ya, waktunya juga semakin modern dan sebagainya. Pak Joko dan teman-teman khususnya di Desa Limbasari tentunya melakukan perbaikan-perbaikan hingga ya berada di titik ini gitu ya Pak Joko ya. Ini Pak Joko, sebelum lebih lanjut lagi terkait dengan kisah menarik gitu ya, ini teman Pak Joko dan tim gitu ya di Limbasari, selain River tubing gitu ya, ada apa lagi yang kemudian bisa dikenalkan Pak Joko?
0: Iya, sebenarnya dari itu kita kan jadi banyak kenal orang nih.
1: Oke.
0: Dari yang saya tadi bilang saya ikut latihan sana sini, akhirnya oh di desa wisata sana ada ini nih, ada agroedukasi. Di Purbalingga dulu pertama muncul agroedukasi itu ada di Serang, desa wisata Serang kan. Lalu di sana pertanian kering. Nah terus kita coba nih ke desa, ada kita akhirnya kita bikin kayak semacam paket wisata karena kita tahu kita nggak bisa jual tiket nih di Limbasari. Akhirnya kita jual paket. Kalau dulu sampai sekarang mungkin trennya kan kata outbound. Outbound itu semua hampir desa wisata pasti jual outbound. Ya kan? Oh, outbound harus kita bikin alatnya gini-gini. Akhirnya kita coba. Kita jualan edukasi aja nih. Dari edukasi batik. Dari batik tulis. Terus edukasi tanam padi. Terus akhirnya ada tangkap ikan dan sebagainya.
1: Oke.
0: Dulu kita belum tahu, kalau tanam padi sawah di Limbasari itu tanamnya setahun dua kali. Tanamnya itu bareng. Jadi kalau pas kita dapat tamu ternyata sudah
1: panen gitu.
0: Panen. Ya? Kalau sudah panen kita masih bisa olah lahan gitu kan. Padi sudah ditanam. Gitu kan. Ini udah mikir lagi. Akhirnya kita ambil langkah ekstrim, kita kerjasama dengan desa-desa di sekitarnya.
1: Jadi, akhirnya malah nyawa abi desa tetangga gitu
0: ya. Jadi dulu pas kita dapat ada tamu, Pak, acaranya kita ada tanam padi. Terus ada foto bareng kerbau. Gitu kan, foto bareng kerbau, terus ada tangkap ikan, ada gini. Udah. Paling dekat dengan base camp kita tuh kan sebelah desa itu. Ada lahan kosong. Pak, boleh enggak saya sewa? Buat apa ya? Ini mau dianu, enggak, sewa hari ini aja. Dicangkul, dibikin kayak mau ditanamin padi, nanti mau buat ini. Mereka gak tahu, jadi kan susah ngejelasinnya. Sehari saya kasih duit segini deh gitu.
1: Baik. Menarik. Ini pendengar Pro 1 tentunya masih banyak gitu ya potensi-potensi wisata gitu ya, khususnya di Desa Limbasari. Tadi juga cerita belum selesai, tapi Pak Joko ya, ditahan dulu, nanti kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang hendak bertanya boleh bergabung di 08112540911 atau di 6323336, atau Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Pak Joko, kita akan jeda sejenak, pendengar jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali di Suara Nusantara RRI Purwokerto.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tip mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tip selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Suara Nusantara. Berjaringan Korwil 11 ya, disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan disiarkan juga di Pro 1 Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta. Pendengar masih bersama kami di studio Pro 1 Purwokerto, ada beliau Pak Joko. Pak Joko masih semangat ya sore hari ini ya?
3: Selalu.
2: Semangat ya, ini ada yang komen Bang Jack. Ya, Bang Jack aja gitu nggak apa-apa ya Pak. Ini Pak Joko ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Daniel yang ada di Sleman, Yogyakarta. Wah, ini jauh nih. Ini semoga jadi klien ya Pak.
3: Amin.
2: Izin bertanya Pak Joko. Saya ada rencana, ini ada satu korporasi tempat kerja saya. Ini dia ini mau ngadain acara ya bareng teman-teman kerja gitu ya. Pengen nuansa alam, ini nampaknya Desa Limbasari di Purbalingga ya. Iya betul ya. Ini nampaknya menarik, tapi terkait dengan akses gimana kalau misalnya kita pakai kendaraan umum atau mungkin harus pakai kendaraan pribadi, aksesnya seperti apa dan lokasinya seperti apa sih Desa Limbasari untuk bisa diakses masyarakat Indonesia gitu Pak Joko, monggo.
3: Terima kasih juga pada dari Bang Daniel tadi ya, iya. Sleman. Tapi sebelumnya kita juga harus informasikan juga sih, takutnya nanti ada miskomunikasi ya. Kalau biasanya kita kalau untuk di bulan-bulan kemarau, itu kita memang kebanyakan tidak buka ya untuk kemarau. Cuman kita masih ada wisata-wisata lain juga. Kebetulan kita juga bekerja sama dengan desa-desa wisata lain. Pastinya nanti bisa di... Kalau untuk akses, kita untuk... bis, big bus ya kalau bahasa kita itu, itu belum bisa masuk memang. Cuman kita akali, kita kerjasama juga dengan salah satu pengelola wisata di Bobotsari. Jadi nanti transitnya di situ. Terus ke Limbasarinya yang kurang lebih jaraknya 5 km kita angkut pakai kendaraan lokal. Biasanya itu yang tren itu malah mintanya, walaupun kita sebenarnya sih kayak apa ya, menyalahi aturan gitu ya. Cuman itu sebagai tren mereka itu lebih memilih di shuttle pakai bak terbuka.
2: Pakai pick up itu ya.
3: Pakai pick up.
2: Itu jadi melokal banget Pak.
3: Iya
2: melokal sih. Banget.
3: Cuman di sini kebetulan kita juga kalau dulu akses ke Desa Limbasari cuma satu, harus melewati satu tanjakan yang lumayan tinggi gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah di ada desa sebelah itu Desa Dagan sama Desa Palumbungan Wetan sudah dibikin jembatan lagi. Jadi artinya yang dulu kita khawatirkan kalau pakai pick up itu pas naik di tanjakan waktu tumpang itu ya ngeri-ngeri sedap ya. Gitu akhirnya kita bisa diputar. Kita bisa putar lewat Dagan, terus bisa putar lewat sebelah desa lagi ada Banjarsari. Kemudian kalau untuk akses untuk mobil pribadi masih bisa langsung masuk ke Desa Limbasari. begitu.
2: Oke, nah ini terkait dengan pakai transportasi umum juga sudah mudah lah ya Pak ya di sekarang ya, ya Pak ya.
3: Jadi biasanya kita pakainya gini, Bang Rizky, kita biasanya minta ke calon klien kita, kita itu konfirmasinya itu maksimal di 2 hari.
2: Oke, hamin 2 gitu hamin ya sebelum 2. Kedatangan ya.
3: Karena kalau memang ternyata mau pakai mobil pribadi, nanti kita arahkan. Kalau ternyata mau pakai rombongan besar, pakai big bus, nanti kita shuttle juga. Terus kalau ternyata misalkan mau pakai angkutan umum nih, kalau sampai sini malam, nah kita harus siapkan juga. Karena kalau mungkin libur Balingga kan, kalau di kotanya oke lah, penginapan banyak, hotel ada gitu. Kalau sudah masuk ke bobot sana,
2: ya,
3: kan
2: lumayan PR ya. Ya,
3: paling balik kita kalau memang ada perorangan atau apa yang memang pengen ke sana hanya sendiri ini, kita ada homestay-nya juga sih.
2: Ada homestay-nya juga. Aduh luar biasa ini POV hidup di desa yang slow living gitu ya. Ini kan sekarang tuh banyak yang kemudian ini dari desa merantau. Oke, mau dapat duit harus merantau, harus ke luar negeri, harus ke Jakarta gitu kan biasanya ya. Lah ini kalau misalkan Pak Joko ditanya ada kasus yang seperti itu ya. Ya mungkin kan banyak gitu ya saudaranya anak muda zaman sekarang gitu ya. Ngapain di desa kita pergi aja. Lah ini mungkin Pak Joko menjadi satu agen perubahan di mana mengubah apa istilahnya ya, perspektif bahwasanya di desa juga istilahnya duit juga banyak, ya Pak Joko ya ternyata ya.
3: Iya. Kalau saya sih bilang duit banyak, cuman nggak kelihatan.
2: Oke.
3: Kalau kita ngerantau ke Jakarta kan jelas tuh sebulan kita dapat segini.
2: Karena kelihatan ya di atas kertas.
3: Kalau di dunia wisata apalagi desa wisata yang kayak kita istilahnya baru ya ramai kalau memang musim liburan, ya kan. Musim liburan musim kemarau ya nggak ramai kan kayak gitu.
2: Kayak sekarang gitu ya Pak, apalagi satu ikonnya tadi sungai.
3: Sungai
2: gitu
3: ya. Jadi kita. Ya kita nggak bisa prediksi nih bulan ini kita dapat berapa. Tapi kalau memang mau di total dalam satu tahun ya buat hidup ya bisa hidup gitu.
2: Buat slow living gitu ya biasanya kan.
3: Cuman ya itu. Karena ya, ya mohon maaf kebiasaan kita kan berpikir bahwa orang bekerja kan harus jelas. Orang bekerja kalau di dunia wisata masih di desa wisata mungkin hampir seluruh nih seluruh di Indonesia dunia wisata itu sebenarnya kalau memang benar-benar ditekun di desa wisata itu ya duitnya banyak banget. Tapi kalau kita sudah istilahnya berpikir saya terlibat nih di desa wisata nanti gaji saya segini, saya terima tamu segini, ya udah nggak bakalan jadi itu kan. Karena banyak nomboknya daripada banyak awal-awalnya gitu.
2: Awal-awalnya gitu ya, apalagi tadi kan sesuai dengan ceritanya Pak Joko, apa-apa modal sendiri gitu ya, beli peralatan harus modal sendiri, sampai uji coba ini apakah bahaya apa enggak kalau ada tamu sendiri juga.
3: Betul.
2: Semuanya sendiri ya. Tapi ngomongin desa wisata, khususnya di Limbasari, dari mulai dulu gitu ya, babat alas sampai dengan sekarang, sudah tertata sistem dan lain sebagainya. Tantangan yang dari tahun ke tahun ini sering dijumpai seperti apa Pak Joko monggo?
3: Iya, kalau dari pertama ya, tadi selain perizinan apa kita gak pernah urus dan sebagainya, peralatan pun kita gak pikir.
2: Tapi sekarang perizinan sudah aman semuanya ya Pak?
3: Aman,
2: ya?
3: Aman. Ya. Kalau dulu peralatan kita sempat ditegur juga, Mas kok kita gak dikasih pelampung?
2: Sama tamunya?
3: Sama tamunya.
2: Oke.
3: Sebenarnya kalau ya kita buka-bukaan aja nih ya. Akal-akalannya orang di dunia, bukan di dunia wisata, akal-akalan saya gitu. Saya bilang tipikal sungai saya gak cocok buat pakai pelampung, saya bilang gitu. Kedalaman cuma 70 cm gitu kan. Arusnya deras, kalau pakai pelampung nanti hanyut gitu. Tapi aslinya karena saya belum kuat beli pelampung.
2: Sekali lagi pendengar, ini bicara dulu ya Pak
3: dulu,
2: ya?
3: Dulu,
2: dulu. Dulu belum tahu gimana caranya ngurus, belum tahu SOP-nya seperti apa. Yang penting istilah kasarnya dapur ngebul gitu.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Ya. Terus kesini-sini-sini-sini, akhirnya kita, oh ternyata pelampung gak cuman, fungsinya gak cuman ngapungin badan nih. Ternyata body protector juga. Nah, makanya sekarang lebih ketat. Jadi ada peserta ternyata pakai helm, helmnya belum diceklekin nih. Udah stop dulu, harus ceklekin. Pelampungnya enggak bas, harus dipasin dulu. Tuh. Kalau dulu, yaudah, yang penting berapa orang, 50 orang. Bannya ada berapa, ada 50 pas, guide-nya gimana, lari aja. Kalau sekarang lebih ini.
2: Ini menarik banget gitu ya Pak Joko, maksudnya kemudian relate dengan istilah ya guru apa ini guru terbaik adalah pengalaman,
3: pengalaman
2: ya. Jadi, dulu pengalaman yang dulu ya ya dulu gitu yang sekarang tapi kalau misalkan selain itu ada tantangan apa lagi Pak Joko?
3: Tantangan sebenarnya kalau yang sampai sekarang saya pikir gini, akhirnya kita mau bangun aja kayaknya susah banget ya. Itu memang ya itu sih bukan sebenarnya bukan salah sana sini ya. Di pandemi itu kan sebenarnya.
2: Oke.
3: Pandemi COVID itu berarti sehari saya harus ditelepon oleh klien kita yang sebulan itu sudah terkumpul lumayan waktu itu hampir 450-an.
2: 450 apa Pak? Orang.
3: Orang.
2: Oke, tak kira ya. 450 juta.
3: Itu belum kan?
2: belum ya.
3: Itu sudah masuk bukan cuma di River Tubing ya, tapi itu paket ya. Jadi ada River Tubing, ada edukasi batik, edukasi tanam dan sebagainya. Yang mungkin untungnya waktu itu baru masuk DP sih ya. Sebenarnya kalau DP kita minta kalau pesan makan atau ada nginep juga kita pakai gitu. Dan sehari itu ya kita harus kembalikan DP semuanya gitu. Dan kita nggak punya operasional. Habis benar-benar selama COVID kita hanya anak-anak nggak ada kerjaan gitu kan. Sampai yang ada kalau nggak salah dulu PPKM ya pelonggaran itu.
2: Iya.
3: Ada syaratnya juga kan yang hanya boleh 25%. Terus orang harus pakai masker. Nah di situ anak-anak udah mulai marah.
2: Okay.
3: Gimana ceritanya orang Tubing pakai masker? Pakai
2: masker.
3: Di tempat wisata suruh kasih tempat cuci tangan sama sabun. Kita airnya full.
2: Oke.
3: Okay. Gak perlu cerita kan. Kalau pakai masker kena air, akhirnya baru dapat tamu satu rombongan. Besok aturannya rubah lagi. Akhirnya sampai sekarang berarti 2022 off banget sih enggak. Ada lah kegiatan gitu. 2023 masih ada. 2024 saya bilang ke teman-teman aku off dulu ya gitu kan. Gantian tuh saya yang off gitu kan. Saya yang off dulu gitu. Ternyata enggak bisa benar-benar off. Terus ada kebetulan yang tadi saya ceritain ada di Limbasari juga sekarang ada tempat wisata yang swasta yang mengelola juga, perorangan sih itu perorangan, orang Limbasari juga yang buka.
2: Okay.
3: Mereka jualannya hampir sama dengan kita. Ya kita dukung. River Tubing, ya cuman mereka pakai irigasi beda.
2: Okay.
3: Sarannya buat anak-anak SD lah ya, SD ke bawah. Boleh. Jadi kalau, Pak kita mau tubing untuk SD apa gitu.
2: Jadi ada segmentasi gitu ya.
3: Coba ke hubungin nih adminnya ini gitu.
2: Oke, ini berarti Pak Joko ini menganggap mereka ini bukan kompetitor ya?
3: Bukan.
2: Tapi ya sesama rekan kerja saja. Jadi kalau misalnya sesuai kebutuhan klien, kesini yo masuk, kesana yo masuk gitu ya Pak Joko ya.
3: Bahkan kalau kita misalkan kebetulan kita lagi off nih, anak-anak mungkin udah ada acara yang lain di mana gitu. Kita guide-nya lagi nggak full, terus ada klien masuk kita. Kita coba tawarkan ke operator yang lain di desa lain. Kita telepon dulu, kamu mau gak terima tamu nih? Aku ada tamu cuma anak-anak lagi libur. Nah, terus kalau mereka mau, kasih. Terus kalau misalkan ternyata kita dapat tamu banyak. Alat kita kurang, guide kita kurang, mereka kita ambil.
2: Oh, impor dari sana ya? Aduh, luar biasa. Nah ini, melihat rekan kerja gitu ya, ini bukan sebagai kompetitor, tapi ya emang benar-benar ya berdampingan. Ya mau gimana, mau gak mau ya emang hidupnya satu desa gitu ya Pak ya. Betul. Memanfaatkan sumber daya alam yang ada juga emang satu, semuanya juga memiliki gitu ya pendengar Pro 1. Cuman sekarang keadaan seperti apa di 2026 akhir plus kemarau yang katanya kemaraunya ini menjadi yang terkering sepanjang kemarau di Indonesia Pak Joko?
3: Sebenarnya ini juga pernah kita alami di 2014an apa ya, hampir sama sih. Kita di satu tahun itu kita paling jalan 3 atau 4 bulan sih.
2: Okay.
3: Nanti itu. Kalau sekarang kondisi 2026 ini memang bisa dibilang kita berapa kali turun ya. Kecil. Karena awal tahun kita sudah istilahnya ada, ya mohon maaf bukan sih lagi menyalahkan alam dan sebagainya ya. Karena memang di dunia sungai itu semuanya akan sangat berpengaruh. Banjir bandang, ya kan? Purbalingga pernah kena banjir bandang.
2: Iya.
3: Jangankan di Purbalingga, Bang. Banyak negara banjir gede aja di medsos keluar tuh, orang bisa batalin loh event di Limbasari ini. Mas, sungainya banjir gede banget. Mana ada Limbasari enggak banjir ini di medsos ini. Oh, ternyata Banjarnegara. Sama Banjarnegara pun bisa batal dengan melihat kondisi di Purbalingga. Okay. Itu. Jadi itu di 2026 ini memang lumayan keren. Baru kita berarti di Februari ada banjir, Februari. Sebelumnya ada laka air juga. Februari, Maret, April, Mei. Itu Mei udah mulai kecil tuh airnya. Terus kita, kebetulan kita juga selain di river tubing kan kita fokus di rafting juga. Di rafting, cuma raftingnya gak di Limbasari. Di Purbalingga, di Sungai Kelawingnya. Okay. Itu juga kolaborasi dengan teman-teman yang tadinya punya usaha di air juga sih. Okay. Kita itu terus Juni... Jadi udah mulai kering Agustus. Kalau sekarang mungkin cukup buat irigasi aja sih, Pak.
2: Alhamdulillah untuk mengairi persawahan perkebunan gitu ya, Pak ya. Baik. Baik, luar biasa. Ini pokoknya kita harus bersahabat ya dengan siapapun, dengan alam ya, apalagi istilahnya nih, istilah Purbalinggan ini golek duitnya ning alam gitu ya. Jadi kita harus berbaik juga kepada alam sekitarnya. Terakhir Pak Joko, karena ini mengingat waktunya juga mepet gitu ya. Harapan kedepannya seperti apa untuk wisata desa Limbasari kedepannya Pak Joko?
3: Iya, harapan saya sebenarnya wisata Limbasari itu bukan lagi dirintis oleh si A, si B, si C, tapi dimiliki oleh warga Limbasari. Karena kalau kepengen jadi desa wisata atau pengen dapat duit di Limbasari yang sesungguhnya, semua harus berperan. Yang mungkin yang pinter atau punya kelebihan di public speaking atau dia bisa di Rivergate, mulai gabung. Terus kalau yang memang untuk warganya lebih bijak lagi dalam pengelolaan sampahnya. Terus yang kalau ini sih yang paling sebenarnya ini kepengen saya itu mengembalikan fungsi hutan yang sesungguhnya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau dulu hutan itu kan sebelum jadi istilahnya pengelolaannya ditanami tanaman-tanaman yang dulu kan masih benar-benar hutan produksinya yang kayu gitu ya. Dulu saya ngalamin waktu kecil hujan sehari gede airnya itu bisa sampai seminggu. Sekarang hujan seminggu paling 1 jam gedenya.
2: Okay.
3: Jadi kepengen.
2: Itu gitu ya Pak Joko ya.
3: Iya, itu.
2: Pengalih fungsi hutan gitu ya. Hutan ini menjadi satu hal yang krusial gitu ya Pak Joko ya. Baik, ini untuk media sosial mungkin ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Mungkin barangkali ada pendengar yang hendak berkunjung ke Limbasari, Pak Joko.
3: Iya, kalau nomor WhatsApp masih kayaknya nggak mau ganti.
2: Nggak mau ganti, boleh diinfo.
3: 0821-3379-7716. Kalau di IG ada Joko River Tubing, di TikTok juga ada Joko River Tubing. Jadi namanya mungkin Joko River Tubing semua. Joko,
2: jadi icon gitu ya. Mau wisata kemana ke Joko River Tubing. Jadi melekat gitu ya. Karena namanya juga sangat ikonik. Terima kasih banyak Pak Joko. Salam untuk teman-teman penggiat wisata gitu ya. Khususnya di Desa Limbasari, Bawasari, Purbalingga. Ini semoga kita wajib ke sana gitu ya Pak Joko
3: boleh,
2: ya. Oke, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk informasi lengkapnya mungkin barangkali Anda ketinggalan obrolan kami, boleh replay ya, ditonton ulang di YouTube channel RRI Purwokerto. Pak Joko, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Sudah berkenan hadir berbagi insight, berbagi cerita menariknya terkait dengan potensi wisata di Desa Limbasari. Doa terbaik untuk Desa Limbasari.
3: Amin.
2: Purbalingga
3: amin.
2: Dan semuanya saja, semoga potensi wisata ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran warga desa khususnya gitu ya Pak Joko ya. Terima kasih juga pendengar Pro 1 untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya. Ini mungkin warga-warga Purwokerto, Jogja, kemudian Solo dan juga Semarang. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto.

Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, sesaat lagi kita akan hadirkan Lintas DIY Jateng masih bersama Persatu RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar RRI melakukan roadshow ke sekolah dan kampus untuk mendapatkan penyanyi berbakat. Kekeringan mulai menghambat aktivitas pertanian warga desa Cikaka, Banyumas. Saya Agil Salasa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Sajian tradisi weh-wehan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad di Kaliwungu Kendal makin beragam. Tidak hanya makanan tradisional, namun kegiatan ini disajikan beraneka ragam makanan termasuk sayur-sayuran, buah-buahan hingga telur bebek dan telur ayam mentah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ikut kegiatan tradisi weh-wehan yang di Kaliwungu ini sebagai wujud syukur di bulan Maulid ya.
2: Sajian tradisi weh-wehan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kaliwungu makin beragam. Tidak hanya makanan tradisional, namun weh-wehan yang disajikan beraneka ragam makanan, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, hingga telur bebek dan telur ayam mentah. Masyarakat Kaliwungu secara serentak melakukan tradisi weh-wehan pada sore hari untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tradisi weh-wehan, tiap-tiap rumah menyajikan hidangan untuk saling dibagikan. Tertarik dengan tradisi weh-wehan, Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari ikut melakukan weh-wehan di Desa Kerajaan Kulon Kaliwungu. Bupati juga membawa paket makanan untuk saling berbagi kepada sesama warga. Bupati Kendal mengatakan, ikut tradisi weh-wehan di Kaliwungu sebagai wujud syukur sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat. Tradisi weh-wehan merupakan warisan budaya yang bernilai luhur sehingga harus dilestarikan.
1: Ya, harapannya kegiatan ini terus dilestarikan karena tentunya sebagai wujud saling berbagi, kemudian silaturahmi mempererat persaudaraan dan juga kerukunan di antara seluruh warga yang ada di Kaliwungu ini pada khususnya.
2: Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dispora Parkendal Ahmad Irham Khalid mengatakan tradisi weh-wehan di Kaliwungu sudah didaftarkan ke Kementerian Pariwisata untuk diusulkan menjadi salah satu event nasional, yaitu melalui program Kariswa Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
3: Ya, nanti kalau misalnya sudah masuk dalam Kariswa Event Nusantara, jadi kegiatan event weh-wehan ini sudah menjadi kalender nasional seperti itu, jadi bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia.
2: Tradisi weh-wehan di Kaliwungu dari tahun ke tahun semakin ramai. Jika weh-wehan masuk daftar kalender nasional, tentunya akan semakin meriah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintang Radio RRI Semarang mendekatkan ajang pencarian bakat menyanyi kepada kalangan pelajar melalui kegiatan roadshow ke sejumlah sekolah di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pendengar Bintang Radio RRI Semarang mulai mendekatkan ajang pencarian bakat menyanyi kepada kalangan pelajar melalui kegiatan roadshow ke sejumlah sekolah di Kota Semarang. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengenalkan Bintang Radio sekaligus membuka ruang bagi pelajar untuk menunjukkan potensi dan bakat bernyanyi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Semarang, Reza, mengatakan roadshow digelar di sejumlah sekolah secara bertahap. Hari ini, 26 Agustus 2026 kegiatan berlangsung di SMA Negeri 10 Semarang, kemudian dilanjutkan besok di SMA Karangturi dan SMK PL Tarsisius.
5: Hari ini tuh Bintang Radio di tanggal 26 Agustus 2026 itu ke SMA Negeri 10 Semarang atau audisi di sana. Besok di SMA Karangturi sama SMK PL Tarsisius.
4: Reza menjelaskan, kehadiran Bintang Radio di lingkungan sekolah diharapkan dapat menarik minat pelajar untuk mengikuti ajang tersebut. Selain menjadi wadah kompetisi, Bintang Radio juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan vokal dan pengalaman di dunia musik. Antusiasme terhadap kegiatan tersebut disampaikan Angelia, salah seorang pelajar di Semarang. Ia mengatakan, persiapan menjadi hal penting bagi peserta, terutama dalam memilih lagu yang sesuai dengan kemampuan, serta melatih vokal agar penampilan dapat maksimal. Menurutnya, Bintang Radio juga menjadi kesempatan bagi anak muda yang memiliki bakat bernyanyi untuk berani tampil dan menunjukkan kemampuannya. Ia menilai pengalaman mengikuti kompetisi dapat sekaligus membantu pelajar melatih mental dan mengurangi rasa grogi ketika tampil di hadapan orang lain.
6: Ajang buat kita tuh perform dan menampilkan bakat kita gitu kan. Karena kan kadang kita kalau ikut lomba-lomba nyanyi gitu kan, apalagi live langsung kan malu gitu ya, grogi.
4: Melalui roadshow tersebut, Bintang Radio RRI Semarang berharap semakin banyak pelajar mengenal dan tertarik mengikuti ajang pencarian bakat ini. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk menemukan talenta-talenta muda yang memiliki potensi di bidang tarik suara. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau, pasokan air bersih di Purbalingga terganggu. Berikut laporan Fitri Hasana.
7: Perumdam Tirta Perwira Purbalingga mengakui musim kemarau kali ini mengakibatkan debit sumber air baku yang digunakan untuk pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat menyusut. Meski masih berjalan dan belum ada layanan yang dihentikan, namun aliran air lamban dan berkurang. Sugeng, Direktur Perumdam Tirta Perwira mengatakan di 12 wilayah yang mendapatkan pelayanan air bersih Perumdam Tirta Perwira sudah terjadi penurunan kapasitas air baku untuk operasional selama beberapa bulan terakhir ini. Pihak yang menyebutkan rata-rata penyusutan sumber air baku diprediksi bisa mencapai 60% jika kemarau berlangsung sampai 6 bulan. Sugeng menuturkan, Perumdam Tirta Perwira menerapkan sistem distribusi bergilir di beberapa wilayah, diantaranya di Kecamatan Rembang yang sudah harus menerapkan sistem gilir dalam waktu pendek karena kapasitas sumber air di wilayah tersebut terbatas, baik saat musim kemarau maupun penghujan.
8: Di 12 wilayah pelayanan yang kami layani, saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Saat sekarang memang sedang mengalami adanya penurunan kapasitas air baku yang untuk operasional. Kami menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas beberapa bulan yang sudah lewat. Tepatnya setelah kita menginjak adanya musim kemarau, memang layanan kami agak sedikit terganggu, bahkan ada yang sudah terganggu. Mohon maaf yang setulus-tulusnya di dalam pelayanan kami tidak bisa mencapai pelayanan yang maksimal sesuai yang diharapkan oleh khalayak masyarakat.
7: Sugeng menambahkan pola operasional Perumdam Tirta Perwira sangat bergantung pada kondisi alam, apalagi setelah wilayah Kecamatan Karangreja dilanda banjir bandang. Kapasitas salah satu sumber mata air menyusut drastis dari sebelumnya 13 liter per detik menjadi hanya 4 liter per detik. Sugeng berharap alih fungsi lahan di kawasan sumber air perlu dicegah karena berpotensi memperparah persoalan lingkungan dan memicu bencana. Sebab kelestarian sumber air baku menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air. Fitri Hasana melaporkan.
0: Kekeringan mulai menghambat aktivitas pertanian warga desa Cikakak Banyumas. Minimnya air membuat lahan sulit ditanami, sementara kewaspadaan terhadap karhutla juga ditingkatkan. Selengkapnya dilaporkan Damar Sakti.
9: Kekeringan yang melanda desa Cikakak Kecamatan Wangun Kabupaten Banyumas berdampak pada aktivitas pertanian warga. Kondisi minimnya ketersediaan air membuat sebagian lahan pertanian belum dapat ditanami palawija. Kepala desa Cikakak Akim mengatakan lahan pertanian saat ini masih dimanfaatkan sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara untuk kegiatan bercocok tanam secara optimal belum dapat dilakukan karena keterbatasan air. Menurutnya kondisi tersebut membuat sebagian warga mencari pekerjaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sejumlah warga memilih mencari kayu bakar, bekerja sebagai buruh panen di wilayah lain, hingga merantau.
10: Untuk masyarakat sendiri, kalau memang sedang tidak bertani, ya mencari serabutan. Ada yang mencari kayu bakar, ada yang mencari pekerjaan di luar desa, ikut panen di wilayah luar desa, ada yang merantau, yang mencari pekerjaan-pekerjaan lain.
9: Di tengah kondisi kemarau, pemerintah desa Cikakak juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan mengingat wilayah desa dikelilingi kawasan hutan. Hakim menjelaskan, sejak awal musim kemarau, pihak desa telah melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari kecamatan, kepolisian, TNI hingga lembaga masyarakat desa hutan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadi kebakaran yang dapat meluas ke kawasan hutan. Pihak desa juga terus mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran, terutama di sekitar kawasan hutan. Damara Sakti melaporkan.
0: Desa yang mengalami persoalan air bersih dampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus bertambah. Dari 4 desa yang mengalami kekurangan air bersih, kini menjadi 7 desa yang tersebar di 4 kecamatan. Adam Sutanto berikut melaporkan.
11: Totalnya di desa Telogowatu 160 tangki, di Desa Tegal Mulyo 174 tangki, di Desa Kendalsari 100 tangki, dan di Desa Sidorejo sudah 166 tangki.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten kini terus melakukan pengiriman bantuan air bersih ke desa-desa terdampak musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
11: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Sampai dengan hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
12: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendalsari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
13: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak.
12: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program Pamsimas, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri 3 Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus dini hari. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kejadian itu menjadi catatan dan perhatian serius bahwa infrastruktur yang rusak mengancam siswa dan guru. Berikut laporan Mulato Isan.
14: SD Negeri 3 Karanganyar Sambung Macan, kelas itu kan sudah tidak layak untuk belajar mengajar. Yeah. Kemudian hari Senin kemarin malah untuk atapnya sudah roboh. Dan
15: atap bangunan kelas di Sekolah Dasar Negeri SDN 3 Karanganyar, Dukuh Bulu RT 2, RW 1 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, ambrol pada Senin 24 Agustus sekitar pukul 3 dini hari. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Pasalnya, insiden runtuhnya atap terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar KPM dan ruang kelas tersebut sudah dikosongkan oleh pihak sekolah jauh sebelum kejadian. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui Kapolsek Sambung Macan AKP Warsino mengonfirmasi kejadian tersebut. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat dan langsung menuju ke lokasi bersama Pamapta serta tim Inavis Polres Sragen untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. AKP Warsino menjelaskan pihak sekolah sebenarnya sudah mengantisipasi potensi bahaya tersebut. Berdasarkan keterangan kepala sekolah, kondisi kuda-kuda dan atap bangunan yang didirikan sekitar tahun 2013 itu dinilai sudah sangat lapuk dan membahayakan. Sebagai langkah antisipasi, ruang kelas dikosongkan dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar murid sejak beberapa bulan terakhir.
14: Antara kelas 4-5 ceritanya. Memang dari dulu memang dikosongkan, Mas. Ruang kelas itu dikosongkan karena atapnya mulai roboh, otomatis tidak digunakan lagi. Untuk korban juga otomatis nggak ada. Belajar mengajar otomatis kan tidak ada, Mas.
15: Lebih lanjut, AKP Warsino menambahkan bahwa pihak sekolah telah mengajukan usulan rehabilitasi gedung sekolah pada anggaran revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 sejak 20 Juli 2026 lalu. Nah, sebelum proses perbaikan dimulai, atap bangunan tersebut sudah lebih dulu ambrol. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrikbud Kabupaten Sragen, Sukesno, mengonfirmasi kejadian ambrolnya atap SDN 3 Karanganyar Sambung Macan. Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden itu. Langkah antisipatif yang diambil pihak sekolah dengan memindahkan siswa ke ruangan lain jauh sebelum kejadian terbukti krusial dalam mencegah bahaya.
14: Dan ruang itu, ruang kelas 2 dan 3, dan dikosongkan.
16: ruangnya bisa dikosongkan. Siswa sudah dipindah ke ruang yang lain sejak tahun ajaran baru kemarin. Besok itu jam 2 itu salah satunya kuda-kudanya yang sing ambrol satu di kuda-kudanya. Karena kudanya ambrol berarti kan gendangnya juga ke dongrontoki lah satu ruangan. Tidak ada, dan memang sudah dikosongkan, sudah dikosongkan.
17: Saat ini kepolisian telah berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dinas terkait guna memastikan area di sekitar lokasi reruntuhan aman dan tidak membahayakan aktivitas di sekitar sekolah. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau, PMK Bantul mengencarkan operasi pasar di sejumlah wilayah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
18: Pasar murah ini memang sering kita berusaha untuk menyelenggarakan karena untuk menjaga.
19: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya. Langkah tersebut diwujudkan dengan menggelar operasi pasar di beberapa lokasi. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPP Kabupaten Bantul, Prapta Nugraha menyatakan, operasi pasar menjadi bentuk fasilitasi dari pemerintah yang menghubungkan antara pedagang dan distributor. Dengan demikian, stok kebutuhan pokok seperti minyak goreng dan gula dapat terus tersedia bagi masyarakat. Di lain sisi, pedagang juga bisa menginformasikan kepada petugas operasi pasar maupun dinas terkait apabila menemukan distributor yang menyediakan barang dengan harga relatif murah. Prapta menyebut, upaya itu bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Operasi pasar pun akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kondisi real di lapangan.
20: Kadang-kadang intervensinya melihat ketersediaan pangan di tingkat masyarakat, lalu melihat perkembangan harga dan juga misalnya pas hari-hari besar, menjelang hari besar agama-agama itu tidak sering-sering kita lakukan. Jadi kita masih juga menanamkan itu, masih juga menanamkan. Namun waktunya kita belum bisa matur. Kita sasar daerah-daerah yang relatif membutuhkan lah. Bisa sasarannya semacam Delingo, Pacenan, daerah yang agak kering lah. Jadi disitu banyak masa membutuhkan terkait dengan itu.
19: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta menegaskan bahwa operasi pasar juga untuk menyeimbangkan antara ketersediaan dengan permintaan di lapangan. Pihaknya pun memastikan pemantauan harga dan stok akan terus dilakukan.
18: Karena untuk menjaga harga di pasar agar tidak melonjak, dan juga kita selalu memantau stok barang itu juga ada. Jadi jangan sampai nanti harga murah tapi barang nggak ada, percuma. Jadi kita paskan antara harga tidak melambung tinggi, tapi stok juga mencukupi.
19: Selain menjaga ketersediaan bahan pokok, Pemkab Bantul juga terus mengawasi secara ketat penerapan harga eceran tertinggi atau HET di pasaran. Apabila ditemukan penjual yang melanggar ketentuan tersebut, maka DKUKMPP Bantul akan memberikan sanksi tegas.
0: Di tengah tantangan harga pangan, warga Gemblaan Atas di Kota Yogyakarta memanfaatkan bagian atap rumah untuk membudidayakan bawang merah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
21: Panen raya di tempatnya Pak Daliman, ini dengan konsep urban farming.
22: Keterbatasan lahan perkotaan bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga. Hal ini dibuktikan oleh warga Gemblakan Atas, Kemantren Danurjan, Kota Yogyakarta, yang sukses menggelar panen raya urban farming budidaya bawang merah. Bukan memanfaatkan lahan yang luas, panen raya ini dilakukan di rooftop rumah warga memanfaatkan media galon bekas. Kegiatan panen raya tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, bersama jajaran Mantri Anom, Kemantren Danurjan, Lurah, serta pengurus LPMK di lokasi pertanian perkotaan milik warga setempat, Pak Daliman. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan, memberikan apresiasi tinggi atas inovasi pertanian lahan sempit yang diterapkan oleh Pak Daliman. Menurutnya konsep ini sangat relevan untuk menginspirasi masyarakat kota lainnya dalam menekan pengeluaran belanja dapur sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
21: Ya, harapan kami posisi ini bisa menginspirasi warga kota untuk menanam brambang dengan konsep yang diserapkan di sini oleh Pak Daliman. Jadi brambang dulu selama 1 bulan, kemudian juga ditanam bibit untuk cabai, sehingga ini kan tiap 2 bulanan panen. Jadi produk ini ditanam, diambil dipanen, masih tersisa pohon cabainya yang nanti dalam 2 bulan lagi langsung panen lagi.
1: Oke, lumayan buat mengurangi belanja sayur mungkin ya, Pak.
21: Nah, itu namanya ketahanan pangan itu kayak gini. Okay. Freedom of untuk makanan.
22: Penggagas konsep pertanian Daliman mengatakan, teknik tanam tumang sari ini sengaja dirancang untuk memaksimalkan efisiensi tempat dan waktu panen. Menurutnya penanaman bawang merah dan cabai diharapkan bisa panen secara berkesinambungan.
2: Brambang butuh waktu 2 bulan, hanya 2 bulan. Kalau cabai kan hampir 4 bulan atau 3 bulan siap tumbuh. Jadi ngirit, waktunya lebih. Dan rencana saya ke depan, semua saya tanam brambang dulu semua, pakai ini rencana, baru tanamnya cabai.
22: Ami, istri Pak Dalimin, mengaku sebagian besar kebutuhan dasar untuk dapur bisa memanfaatkan hasil pertanian, bahkan sebagian dijual ke pasar untuk menambah pendapatan keluarga.
3: Tapi memang kadang yang kan itu bapak, kalau saya itu cuma bantunya kalau pas nggak ada bapak aja, bapak sibuk gitu, baru saya seperti siram-siram atau apa, ayam juga gitu, misalnya bapak pas sibuk pulang malam gitu ya, saya yang ini kasih makan, tapi kalau bapak ada saya nggak.
23: Jadi kayak kolaborasi ya?
3: Iya.
23: Maksudnya ada tambahan pendapatan juga pulang.
3: Iya, alhamdulillah. Setiap itu Jumat kan bapak ke pasar tani. Jadi ini biasanya dipetik terus dibawa ke pasar tani. Jadi bapak itu aktif pasar tani.
22: Inovasi pertanian perkotaan berbasis masyarakat menjadi solusi sederhana untuk tetap produktif, mandiri pangan, dan lebih tangguh menghadapi gejolak harga kebutuhan pokok.
0: Terdengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Di tengah hiruk pikuk hidup yang sering kali tak terduga, pernahkah kita berhenti sejenak? Mencari ketenangan di balik kebisingan, mencari makna di balik kesibukan yang dijalani. Kita sering mendengar tentang batik kawung, sebuah warisan yang begitu sederhana, namun menyimpan filosofi agung. Empat bulatan buah kolang-kaling yang tersusun rapi, geometris, berulang. Ia bukan sekedar pola, ia adalah peta menuju kebijaksanaan. Kawung melambangkan kesucian, kemurnian, dan kesempurnaan. Ia mengajarkan kita tentang kekosongan nafsu duniawi dan pentingnya pengendalian diri. Bayangkanlah pola yang teratur itu. Dalam hidup, kita juga harus teratur, bukan oleh paksaan, melainkan kesadaran. Ketika amarah memuncak, ketika keinginan tak terbatas mendesak, ingatlah pada kawung. Ia menyiratkan, keperkasaan sejati bukanlah soal kekuatan fisik, melainkan kekuatan batin untuk menahan diri, kekuatan untuk memilih diam saat ingin menghardik, kekuatan untuk berbagi saat ingin menimbun. Kawung adalah simbol keseimbangan hidup. Empat bulatan yang sama besar mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keselarasan. Selaras antara pikiran dan ucapan. Selaras antara hak dan kewajiban. Selaras antara kebutuhan diri dan kebutuhan sesama. Kenalkanlah filosofi batik kawung yang bukan hanya ada di kain, tapi kenakanlah di hati. Jadikan kemurnian hati sebagai dasar setiap tindakan. Keseimbangan hidup diawali dari pengendalian diri.

Pendengar masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan masih kami hadirkan ragam musik dan informasi menemani aktivitas sore hari Anda. Dengar, aksi kejahatan jalanan yang melibatkan pelajar ini dinilai mengancam stabilitas sektor pariwisata dan juga perekonomian di DIY. Nah, berbagai pihak ini berkolaborasi menggelar edukasi dan juga mitigasi bencana sosial bagi puluhan pelajar tingkat SMA di Sleman. Nah, kegiatan tersebut pendengar ini memang memiliki tujuan mencegah keterlibatan pelajar dalam kriminalitas jalanan sekaligus menjadikan mereka agen perubahan untuk menjaga keamanan daerah. Nah, memang sangat penting sekali ya pergaulan di era sekarang ini yang memang menjadi salah satu hal yang memang harus diwanti-wanti untuk remaja di saat ini agar kejahatan jalanan ini juga menjadi cambuk bersama untuk memperbaiki pergaulan moral dan juga etika dari berbagai macam pergaulan anak muda.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Peringkat Persatuan RI Yogyakarta, peringkatan kesejahteraan masyarakat berpotensi membawa perubahan pada daftar penerima bantuan sosial atau bansos di Kota Yogyakarta. Menurut Kepala Bidang Perlindungan dan juga Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Supriyonto, bahwa pemutakhiran DTSN terus berproses secara berkala. Penyesuaian data dilakukan baik melalui mekanisme musyawarah kelurahan maupun usulan mandiri oleh masyarakat via aplikasi Cek Bansos.

Lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

0: tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.
1: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
2: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya, kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

Mendingan masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, keterbatasan lahan pendengar di kawasan perkotaan ini menjadi suatu hal yang memang masyarakat ini belajar untuk memanfaatkan sedikit lahan yang mereka punya. Nah, ini memang menjadi aktivitas bercocok tanam ya, dan juga melalui konsep urban framing. Nah, lahan ini disulap menjadi salah satu ketahanan pangan yang ada di perkotaan. Dan tentu salah satu contohnya hadir dari sudut Gemblakan, Kemantren, dan Rejan, Kota Yogyakarta, yang memang jaraknya hanya seperempat dari kawasan Malioboro. Nah, di lahan rumahnya yang terbatas, Daliman, seorang warga setempat ini bertani dengan memanfaatkan galon bekas sebagai media tanam untuk berbagai jenis sayuran dan tanaman pangan. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada Senin 24 Agustus 2026 sore, Daliman menggelar panen bawang merah hasil budidaya di loteng tempat tinggalnya. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan yang hadir langsung dalam momen panen tersebut sontak memberi apresiasi tinggi terhadap langkah Daliman. Menurutnya, hal yang dilakukan Daliman ini bisa menjadi contoh bahwa kegiatan bercocok tanam tetap dapat dilakukan meski mempunyai lahan yang minim dan tidak luas. Wah, keren sekali ya, menjadikan salah satu contoh tersendiri memanfaatkan lahan yang ada di sekeliling rumah kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi.

dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, kami informasikan untuk Anda bahwa untuk DIY, kumandang azan maghrib pukul 17.04.

1. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, kami temani dengan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

0: Peringat tepat pukul 17.41, kami kumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DIY dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Pendengar Persatu RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja sore ini dan masih kami hadirkan beragam informasi. Dan juga pendengar, kemarin memang puncak rangkaian hajat dalam Grebeg Maulud dipastikan berbeda dan juga memang kemarin sudah digelar atas perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono 10 puncak Grebeg Maulud pada Rabu 26 Agustus 2026 hari ini ya, digelar tertutup di Bangsal Sri Manganti. Tradisi rebutan gunungan diganti pembagian ubo rampe dan juga pareden internal ya. Nah, memang malam 25 Agustus ini digelar prosesi kembalinya gamelan sakti ke dalam keraton yang diawali penyebaran udi-udi oleh Sri Sultan di Masjid Gede Kauman. Rangkaian tradisi tetap dipastikan sakral, termasuk pembagian lilin bagi masyarakat saat Mios Gangso pekan lalu.
1: Shampoo, sabun, deterjen.
2: Hey, tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
1: Oke deh.
3: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
4: Kamu udah mandi belum?
5: Belum, ini mau mandi?
4: Walah, okay deh. Jangan lupa kalau mandi untuk tetap hemat air dengan cara gunakan air secukupnya. Dan matikan keran kalau sudah selesai mandi ya.
6: Air merupakan sumber daya alam yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Hemat dalam penggunaannya demi menjaga kelestarian air di masa depan yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Salah satu karya legendaris dari Rinto Harahap adalah lagu Benci Tapi Rindu. Dinyanyikan Diana Nasution, terdapat dalam album dengan judul yang sama tahun 1978. Lagu Benci Tapi Rindu menginspirasi pembuatan sebuah film dengan judul yang sama, tepatnya di tahun 1979. Film disutradarai Ratno Timur, dibintangi Yati Octavia dan Pangky Suwito.
1: Kau datang dan pergi sesekat hatimu, oh kejamnya di kau.
0: Di tahun 2010, penyanyi Marcelo Tahitu atau Elo, yang tak lain adalah putra dari Diana Nasution, membawakan ulang lagu Benci Tapi Rindu dalam album kompilasi bertajuk The Masterpiece of Rinto Harahap. Selain Elo, album garapan Tohpati ini didukung penyanyi lain seperti Maya Estianti, Rio Febrian, Andy Rif, Pinkan Mambo, Astrid, dan masih banyak lagi. Menampilkan 14 lagu terbaik karya Rinto Harahap dengan produser Ian Johari.

mantan anggota grup Elva Singer, Titi DJ, menyanyikan lagu Benci Tapi Rindu. Terdapat dalam album yang diluncurkan Titi DJ di tahun 2010 berjudul Titi to Diana. Berisikan 12 lagu lawas milik Diana Nasution, dipersembahkan khusus Titi DJ kepada sang idola Diana Nasution. Album ini menyabet penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk kategori Karya Produksi Kolaborasi Terbaik.

Berikan masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan warga kota Yogyakarta resah mendengar karena status desil kesejahteraan sosial mereka melonjak mendadak cara tidak akurat. Lonjakan desil mengancam pencabutan kepesertaan BPJS PBI bagi warga kurang mampu dan yang sedang membutuhkan penanganan medis. Ketersediaan akses bantuan pemerintah lain hingga BBM bersubsidi turut terancam akibat ketidakjelasan sistem pendataan desil tersebut. Nah, ini memang sedang menjadi perbincangan hangat ya terkait dengan desil dan lain sebagainya, dan semoga bisa menjadikan salah satu pengkategorian ini nanti pas dengan apa yang ada di lapangan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, maraknya karhutlah, kebakaran hutan dan lahan ini menjadi salah satu hal yang memang perlu diwaspadai. Nah, hal tersebut memang di dalam hutan ataupun lahan ini terdapat hewan atau satwa liar yang terancam. Nah, memang oleh kebakaran hutan dan seringkali memicu empati kita untuk segera bertindak. Namun, berbeda dengan hewan peliharaan, proses evakuasi satwa liar saat bencana ini memerlukan pemahaman ekologis yang tepat. Nah, intervensi dan juga evakuasi mandiri oleh manusia seringkali bukanlah langkah utama yang direkomendasikan. Berdasarkan kurasi dari berbagai lembaga konservasi dan juga lingkungan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah percayai insting evakuasi alami satwa. Ini adalah hal yang utama. Beri ruang saat satwa melarikan diri dan juga hubungi ahli untuk penyelamatan langsung. Nah, ini menjadi poin utama ya. Dan tentu biarkan siklus pemulihan alam bekerja dan juga menyelamatkan hal atau hewan-hewan ini perlu melakukan berbagai macam hal. Area hutan yang terbakar biasanya akan ditumbuhi vegetasi baru dalam hitungan minggu ataupun bulan. Habitat baru inilah yang nantinya akan kembali mengundang hewan-hewan tersebut untuk pulang secara alami. Nah, memang semoga lahan-lahan di sekitar kita selalu terjaga dan terlindungi terkait dengan kewaspadaan kita sendiri juga ketika membakar sampah, membakar hal-hal yang memang bisa mengganggu dan terjadinya karhutlah atau kebakaran hutan dan ladang. Pendengar, setelah lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 RRI dan Jogja malam ini akan ditemani oleh Bung Ferry. Rifana Fi pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil.
5: Mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya. Baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi, disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru di Bimbing Masdar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai nusa persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, diajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas. Ya, teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27.000 ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan BPD Petapua. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Ini Pak, ke desil 9 sama 10. Makanya sedang diperbaiki itu datasennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk datasen, DTSN itu Pak?
15: Jadi datasen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli, Hendra, mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UT Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando Sisprian dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importir pasteli. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya. Tandanya saksi dari pihak pastil ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober, betul, November, Desember 2025, masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu,
22: betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menyelang sebentar, yeah, terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia, makasih.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importir pasteli, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta, dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS

0: pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB, dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta, Nira Pili, Teloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pro 1 RRI Yogyakarta 91,1 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi Jogja. Malam ini edisi hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Saya Ferry Konugroho akan menghadirkan berbagai ragam acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Cuaca yang cukup cerah di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga semakin menambah Anda semangat ya untuk menikmati malam hari ini dengan beragam aktivitas santai untuk yang akan keluar rumah menikmati makan malam. Ataupun bagi Anda yang malam hari ini masih mengerjakan berbagai tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin, amin, amin tentunya ya. Pendengar, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada hingga nanti pukul 20 akan tersaji mimbar agama Kristen dirangkai pukul 20 hingga pukul 22. Anda bisa mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional, nanti menghadirkan artis di era 80-90-an, ada Irma Jun, Sarwana, kemudian Steven Tamaji dan Audrey Papilaja. Akan dipandu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kami bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kemudian pukul 22 hingga pukul 24 akan tersaji lagu-lagu pilihan ya, baik Indonesia ataupun mancanegara, yang kami selingi dengan ragam informasi aktual liputan

reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Baik, sudah siap pendengar akan hadir ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Kristen, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tema renungan, yaitu Alarm Tuhan. Dan refleksi akan dihadirkan dari firman Tuhan di Alkitab, dari Kitab Amos, pasal 3 ayat 7. Akan disampaikan beliau, Ibu Oka Yuliana, Sarjana Teologi, Penyuluh Agama Kristen dari Kementerian Agama, Kota Yogyakarta.

salam sukacita, salam damai sejahtera buat semua pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Jumpa kembali dalam program Penyejuk Iman Kristen dengan tema Alarm Tuhan. Jika kita menyebut kata alarm, maka setiap kita di pikiran kita akan muncul, oh iya, bunyi peringatan atau bunyi menjadi sebuah tanda, sebuah pemberitahuan untuk memberikan orang-orang sekitar ada informasi, ada situasi darurat, ada waktu tertentu, atau bahkan ancaman keselamatan. Jadi, ketika hari ini kita belajar tentang alarmnya Tuhan, kita akan melihat seperti apa dan bagaimana cara Tuhan menyampaikan alarmnya. Yang menjadi bacaan kita kali ini diambil dari Amos 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Amin. Artinya Tuhan begitu sayang kepada umatnya sehingga apapun yang akan terjadi itu dia pasti memberitahukannya. Seperti apa alarm Tuhan? Alarm Tuhan itu bisa datang lewat khotbah, lewat teguran orang tua, atau mungkin dengan suasana yang kita rasa tidak damai, atau bisa juga lewat sentilan sakit penyakit. Firman Tuhan juga bisa lewat mimpi, dan juga berbagai macam cara. Jadi cara Tuhan mengingatkan sebelum terlambat. Kalau kita ingat di jalan, kita melihat, mendengar, menyaksikan ketika ambulan lewat, ambulan itu juga macam-macam bunyi alarmnya yang menunjukkan, oh ini membawa pasien gawat darurat, oh ini sedang membawa jenazah, oh itu ambulan kosong yang akan menjemput pasien, dan sebagainya. Jadi bermacam-macam bunyinya. Kalau orang yang sudah mengerti, dia akan paham, oh benar, ini ambulan dengan sedang melakukan ketugasan seperti ini, seperti itu, dan sebagainya. Demikian juga firman Tuhan datang, alarm Tuhan datang, itu sudah tahu situasi hati seseorang, suasana atau situasi suatu tempat, ataupun suasana dalam suatu bangsa, bahkan suatu area di mana Tuhan sedang memberitahu, memberi peringatan supaya terjadi pencegahan, terjadi penyelamatan sebelum terjadi yang lebih parah. Nah, jadi alarm Tuhan itu sangat penting. Jadi di sini, bahwa poin di sini, alarm Tuhan itu bisa lewat apapun, dan kita diingatkan untuk mempersiapkan hati kita untuk peka menangkap itu adalah alarmnya Tuhan. Kita akan lihat beberapa bentuk alarm Tuhan yang sering diabaikan oleh umat Tuhan. Yang pertama, alarm lewat firman, lewat peringatan Roh Kudus. Kita baca di Ibrani 3 ayat 7-8. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Di awal kita tahu bahwa alarm Tuhan itu datang lewat firman. Namun, terkadang ketika kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan, baik itu dalam ibadah keluarga, ibadah minggu di gereja, atau dalam persekutuan-persekutuan, tetapi terkadang hati kita itu merasa bahwa, ah, itu firmannya itu bukan buat saya, tetapi firman itu buat si ini, si itu. Di situ salah satu bentuk kita mengeraskan hati, padahal firman itu sedang berbicara atas hidup kita. Yang kedua, alarm lewat peristiwa hidup. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1, Nabi Yesaya datang ke Hizkia dan diberi peringatan bahwa berbenahlah sebab engkau akan mati. Itu alarm yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya untuk disampaikan ke Hizkia. Nah, itu sebagai alarm. Maka ketika Hizkia mendengarkan itu, dia berdoa dan dia memohon kepada Tuhan untuk diberi hidup 15 tahun lagi. Nah, mungkin hari-hari ini bagaimana keadaan dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga, mungkin kesehatan kita sedang drop,
Kadang itu cara Tuhan bilang, ayo balik sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi tuntunanku. Terkadang orang merasa bahwa sudah menerima segala yang terbaik dan akhirnya lupa apa yang menjadi peringatan kecil Tuhan. Lewat kesehatan, orang, saya sudah diberkati, saya bisa makan sesuka hati saya. Padahal kita menyadari bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, kita patut menjaganya. Jadi ketika mungkin saat ini kesehatan kita sedang drop, Tuhan, aku menyadari ini sebuah alarm mengingatkan kepada saya untuk menjaga kesehatan. Pola kesehatan sungguh-sungguh diperhatikan. Atau mungkin dalam kehidupan keluarga, rumah tangga yang berantakan, alarm Tuhan mengingatkan supaya ayo sama-sama bangkit membangun mesbah keluarga. Karena dengan adanya mesbah hadirat Tuhan di dalam sebuah keluarga, maka rumah tangga itu akan beroleh pemulihan. Mungkin anak-anak mengalami pemberontakan. Itu sebagai alarm, kepekaan menangkap alarm bahwa hati orang tua peka untuk berbalik, memberikan, melimpahkan kasihnya di tengah-tengah keluarga, supaya pemulihan itu sungguh terjadi. Yang ketiga, alarm itu bisa lewat orang lain. Di Amsal 15 ayat 31, telinga yang mendengarkan teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Kadang Tuhan mengutus orang untuk menegur kita, tetapi kadang juga kita merasa orang yang menegur kita itu mungkin levelnya di bawah, levelnya tidak terhitung. Akhirnya kita mungkin lebih memilih, mengabaikan apa yang disampaikan itu. Nah, beberapa hal ketika kita mengabaikan apa yang menjadi alarm Tuhan itu, tentu pasti punya imbas dalam kehidupan kita. Kita coba lihat dalam keseharian kita masing-masing. Setiap kita pasti menyetel hal di HP itu alarm. Contoh saya, alarmnya jam 4. Mungkin bunyinya yang pertama, nanti dulu. Akhirnya ketika kita bangun kesiangan, kita jadinya kacau sepanjang hari. Berangkatnya sudah telat, nanti kerjanya juga uring-uringan. Segala sesuatu sepanjang hari pasti sudah kacau. Karena kita mengabaikan bunyi yang sudah kita setel di HP kita. Memang alarm itu kadang nyeselin. Sepertinya sedang enak-enak tidur, tapi terjaga, terganggu dan sebagainya. Kita merasa itu merugikan. Padahal ketika kita mengabaikan hal seperti itu, rugi berkepanjangan akan kita terima. Begitu juga alarmnya Tuhan. Bunyinya firman Tuhan datang ke kita itu kadang gak enak, gak nyaman. Aduh, ngapain itu lagi yang dibicarakan oleh pengkhotbah, itu lagi yang diingatkan oleh para mentor. Menyebalkan, membuat kita itu geram. Tetapi kita harus sadar bahwa alarm Tuhan itu membuat kita meraih masa depan di dalam Tuhan. Membuat kita melihat rencana Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah, alarm Tuhan apa yang sedang bunyi di hatimu saat ini, detik ini? Hal yang perlu digarisbawahi adalah, Tuhan itu selalu memberi peringatan dulu. Karena dia itu Bapa yang adil. Dia gak pernah memberikan konsekuensi tanpa kasih tahu dulu. Itu yang harus kita ketahui. Bahwa dia selalu memberi peringatan. Atau memberikan alarm. Di dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sum-sum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Tuhan itu kadang tidak mengenakan, menyayat. Jadi membuat orang itu kadang udah langsung, seperti tadi yang saya katakan bahwa, itu bukan untuk saya deh, itu untuk si A, itu untuk anak saya, itu untuk istri saya, atau itu untuk suami saya, untuk teman saya dan sebagainya. Tapi hari ini,
Mari kita sama-sama buka hati. Kalau ada firman datang berulang-ulang, mungkin lewat khotbah, atau mungkin lewat kita mendengarkan radio, kok firman itu lagi yang dikumandangkan? Berarti Tuhan punya tujuan, sedang menempa hati kita. Di dalam Yohanes 16 ayat 8, Roh Kudus akan menginsafkan manusia akan dosa. Artinya ketika firman itu datang menginsafkan kita. Jadi hari ini kita belajar, ketika alarm Tuhan itu datang atas hidup kita, miliki respon hati yang benar, supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi alarm Tuhan atas setiap hidup kita, dan kita mulai melangkah ambil komitmen untuk hidup dalam pertobatan. Kalau kita melihat keadaan demi keadaan, seolah-olah tidak ada perubahan, pintu-pintu terobosan tidak pernah ada, masalah datang bertubi-tubi, datanglah dalam hadiratnya dan bertanya, kira-kira apa nih? Apa yang salah dalam hidupku? Kita lihat contoh di zaman Nuh dan air bah. Alarmnya adalah Tuhan menyuruh Nuh membangun Batra selama 120 tahun. Alarm itu sudah Nuh terima. Dan Nuh melakukan sesuai seperti yang Tuhan perintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang menertawakan Nuh, mengejeknya. Isi alarm itu adalah tujuan supaya semua orang bertobat. Kalau enggak, maka air bah akan datang. Tapi semua mengabaikan. Ini bentuk respon, mengabaikan. Sehingga hanya satu keluarga, yaitu Nuh beserta keluarganya saja yang selamat, karena mereka merespon dengan benar. Sedangkan yang lainnya binasa karena mengabaikan alarmnya Tuhan. Tidak kurang-kurang loh, 120 tahun selamat Nuh membangun, Nuh tetap setia membangun, karena dia tahu itu adalah peringatan daripada Tuhan. Tetapi bagi yang menutup hati atau mengeraskan hati, tidak meresponi apa yang menjadi pesan itu, alarm itu, maka mereka upanya adalah binasa. Ada lagi alarm, dua malaikat datang ke rumah Lot. Isinya suruh keluar dari kota ini sekarang. Tuhan mau menghukum. Malaikat bahkan sampai narik tangan Lot. Sekeluarga biar cepat keluar. Nah, mereka keluar dan Sodom Gomora memang hancur. Kenapa keluarganya Lot selamat? Karena mereka nurut. Kecuali istrinya karena tidak taat, ketidaktaatannya istri Lot, sehingga dia menjadi tiang garam yang kita tahu ceritanya. Jadi, hasil dari ketidaktaatan atau kita salah merespon, mengabaikan apa yang menjadi alarm Tuhan, itu memang sangat parah. Contoh lain juga Musa dan tula di Mesir. Alarm 10 tula itu dikasih jeda. Dikasih jeda itu kenapa? Supaya biar memberikan peringatan. Sebelum tiap tula, Musa selalu bilang, kalau Firaun gak lepaskan bangsa Israel, maka akan terjadi ini, terjadi itu. Tujuannya kasih kesempatan kepada Firaun untuk bertobat. Kisah Yunus ke Ninive. Yunus disuruh Tuhan untuk teriak di kota itu supaya orang bertobat. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, ketika Yunus, pertama memang dia tidak taat, tetapi ketika dia taat dan dia pergi ke kota itu, menyerukan pertobatan, akhirnya Tuhan batalin hukumannya atas Niniwe. Pertanyaan buat kita semua, saya dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini alarm Tuhan sedang berbicara apa? Dan bagaimana respon hati kita? Supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Jika kita masing-masing sudah nangkap alarm Tuhan bagi setiap kita, peringatan-peringatan yang sudah Tuhan berikan, mungkin saat ini atau sudah seminggu-semingguan kemarin, suara Tuhan itu selalu didengungkan, atau mungkin sebulan penuh ini Tuhan menyampaikan apa yang menjadi alarmnya, maka mari sama-sama kita belajar supaya kita punya respon yang benar, sehingga kita tahu menangkap alarm Tuhan dan kita bertobat, supaya kita mengalami kasih anugerah Tuhan. Poin yang pertama, supaya kita bisa
nangkap alarm Tuhan, stop keras hati. Lembutkan hati, dengarkan alarm Tuhan, dan lakukan. Ibrani 3 ayat 7-8 tadi diingatkan untuk kita jangan sampai keraskan hati. Jadi hari ini kita sama-sama komitmen, stop keras hati, lembutkan hati, Allah mau bekerja. Jadi kalau kita sudah tahu salah, ya kita ambil langkah untuk bertobat. Yang kedua, jangan sok nyaman. Di Lukas 10 ayat 40, Marta sibuk sampai gak dengar Yesus. Maria yang mengambil waktu yang terbaik duduk di kaki Yesus. Nah, kita hari-hari ini banyak anak Tuhan terlalu sibuk dengan dunia kerjanya. Terlalu sibuk dengan handphone. Dengan segala aktivitasnya. TikTok lah, IG lah, Facebook lah, dan sebagainya. Sampai lupa punya waktu teduh bersama dengan Tuhan. Itu sangat mengerikan. Nyaman scrolling sampai habis waktunya. Dalam keseharian 24 jam, sebagian besar waktu dipakai untuk dunia, urusan-urusan dunia, bukan hal-hal kekekalan. Ya, kadang alasan ini untuk memberitakan firman secara online, ini memberitakan firman sampai ke ujung dunia dan sebagainya. Itu sebagai alasan klise untuk menyenangkan jiwanya. Berikut jangan anggap sepele. Di Amsal 29 ayat 1 berkata, siapa bersikeras kepala setelah ditegur berkali-kali akan sekonyong-konyong diremukkan. Ingat bahwa kompromi dalam hal dosa kecil menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya orang itu terikat di sana dan tidak bisa keluar dari jerat itu. Jadi jangan anggap sepele dengan hal-hal kompromi. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Anak Tuhan harus punya integritas. Teladan, semuanya kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Jadi miliki integritas sebagai anak Tuhan dalam hal tidak kompromi dengan dosa. Contoh ya, contoh. Contoh kompromi dalam hal-hal kecil. Orang mencuri waktu untuk urusan kepentingan pribadi di jam-jam dia bekerja. Anak Tuhan kalau bekerja di sebuah instansi harus mengikuti aturan ketetapan yang ada di sana. Tetapi tidak dipungkiri banyak anak Tuhan yang mencuri waktu untuk melakukan hal-hal pribadi di jam kerja. Itu namanya menjadi kita sebagai seorang koruptor dalam hal waktu. Nah, kadang kita, oh nggak apa-apa, cuma sebentar, ini kan begini, alasan banyak sekali. Nah, itu termasuk dalam hal contoh menyepelekan, mengkompromikan sebuah kondisi dan menjadikan itu sebuah kebenaran. Ini kita harus bertobat dari sisi itu. Dimanapun, instansi manapun, baik itu pemerintah, baik itu swasta, kita harus bertobat dari sisi ini. Karena kalau sudah menjadi lambat laun menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi ya boleh dibilang kita jangan mendengung-dengungkan si korupsi A, korupsi B, padahal kita sendiri sedang menjadi pelaku, kita menjadi seorang koruptor dalam hal waktu. Nah itu, jadi kita dituntut untuk memiliki integritas sebagai anak Tuhan. Salah satu caranya yaitu jangan kompromi dengan dosa. Berikutnya adalah jangan marah ditegur oleh mentor. Amsal 15 ayat 10 berkata, hajaran berat bagi orang yang meninggalkan jalan benar. Mentor, pemimpin-pemimpin rohani, baik itu Bapak Ibu Gembala, kakak-kakak rohani di gereja, atau mungkin pemimpin-pemimpin di instansi kita bekerja, itu adalah mentor yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Jadi kalau kita keliru, kita berjalannya salah, diingatkan untuk kita lurus, itu jangan marah. Tapi terima teguran itu dengan ucapan syukur. Mengapa kita harus benar-benar memperhatikan alarm Tuhan? Jangan sekali-sekali mengabaikan. Karena kita akan kehilangan kesempatan. Berikan ketika kita kehilangan kesempatan.
Di Amsal 1 ayat 24-26, demikian bunyi firman Tuhan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hati kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan, kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Wow, mengerikan sekali ketika kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak menangkap alarm Tuhan dan berbalik. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Ketika saya baca Amsal ini, sungguh-sungguh sangat mengerikan. Jadi peringatan buat saya dan saudara adalah, hari ini ketika alarm Tuhan datang kepada hidup kita, responi itu dengan benar dan berbalik, bertobat, dan lakukan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Karena konsekuensinya sangat-sangat fatal. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Wow, kalau dalam hidup kita, kita melakukan apapun, tapi tanpa Tuhan, Tuhan tidak menyertai, bahkan dia tidak bilang, tidak menghiraukan kita. Apa jadinya dengan hidup kita ini? Karena tujuan alarm itu bukan untuk menghukum, tetapi tujuannya adalah memanggil kita yang sudah menjauh, menjauh dari jalannya, menyimpang dari jalannya, untuk kembali sungguh-sungguh kepadanya. Itu tujuan alarmnya dia berikan. Kesimpulan, ketika kita mendengarkan alarm yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu lewat firman, baik itu lewat teguran dari siapapun yang Tuhan utus, mari kita responi dengan benar. Kita berhenti dari keras hati, kita dengarkan sungguh-sungguh, dan kita akui di hadapan Tuhan bahwa ya, saya terima teguran ini, alarm ini, untuk saya sungguh-sungguh mau kembali, mau bertobat, akui di hadapan Tuhan, minta pengampunan daripadanya. Dia Allah yang setia dan adil, akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita taat segera. Bersegera, tidak berlambat-lambat berpegang pada perintah-perintahnya. Dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, menjagai kita. Kita pergunakan waktu yang ada ke depan dengan kepekaan kepada setiap alarm yang Tuhan berikan. Supaya kita berjalan dalam tuntunannya. Kita mau seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Demikian kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, alarm itu bukti kasih-Nya kepada kita. Kalau orang yang tidak disayang tidak akan ditegur. Seperti Ibrani 12 ayat 6 katakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi-Nya dan menyesa orang yang diakunya sebagai anak. Kita sudah dipilih, diangkat menjadi anak-Nya. Jadi seorang bapak itu tidak ingin itu anaknya sebagai anak gampangan, tetapi anak yang the best. Jadi kalau hari ini dia menegur kita, alarm-Nya datang untuk setiap kita, responi dengan benar, hidup dalam pertobatan, nikmati kasih anugerah-Nya. Itu indah. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu sebagai alarm untuk mengingatkan kami hidup dalam jalan-jalan-Mu. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Kami mau Tuhan memberi diri terus dibentuk. Engkau selidiki hati kami dan membawa kami untuk menggenapi seluruh rencana-Mu.

Biarlah kami tetap peka mendengarkan alaran Tuhan, memberi diri dibentuk, dan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pakai kehidupan kami untuk boleh menjadi berkat, menjadi alat untuk mendatangkan kebaikan, kemuliaan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom.

0: Rizky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Jogja malam ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami ajak Anda untuk flashback di era 90-an, menikmati lagu-lagu, sekaligus juga berbincang-bincang dengan artis yang hits pada masanya. Malam hari ini, Ruang Rindu Berjaringan Nasional akan menghadirkan Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaja. Anda bisa mengikuti pukul 20 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat sesaat lagi dari Pro 1 RRI Jakarta, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main kesini ya.
1: Hari Minggu kan, main kesini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya.
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Seala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa.
1: Makanya
0: Mas
1: Bapak
0: Dwi ini,
1: Ibu
0: ya, kan?
1: Yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasa lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Dan karena merasa bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas. Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya. Dan betul, kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener.
1: Juga
0: dan mas, menemukan suara-suara baru,
1: suara-suara baru dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya. Mantep kan.
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini empat bagian bayi ta, kan aku gak bisa nyanyi ya kan.
1: Oke. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui, datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tukang, ini mau lupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tukang lupa. Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan
0: mereka
1: ganteng ini.
2: Gimana sih?
3: Kamera
1: ini.
2: Mereka bisa ngeliat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net. Nolak
2: banget dari tadi kita.
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa
1: kece
0: aja?
1: Dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece.
0: Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Emang suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
5: Dari Sulawesi.
0: Warna
5: dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. Buat yang keren-keren di sini, ya Allah, senang banget ya mas, kita bisa ketemu
0: bener,
1: lagi.
0: Benar.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini?
4: Masing-masing
0: ya.
4: Masing-masing.
0: Iya, ya.
1: Boleh
4: yang paling
1: dong.
4: Tua dan paling tua.
5: Iya, paling positif.
1: Oh, silakan silakan di rumah. Ayo, ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
3: Iya.
1: Lah. Stephen orang Surabaya lo ya.
3: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
3: Ya. Dan lagi sekarang juga sibuk di Vocal Legacy.
1: Mantap sih Mas Yuda.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Mantap iki.
1: Enggak denger ta.
4: Kenapa pakai ini loh?
0: Denger kan roaming lo maksudnya.
1: Gayamu Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iya lah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Mesti iya. Roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
6: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke. Okay.
6: Vokal direct juga.
1: Jadi pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya,
0: vokal sama di direct apa di direct?
1: sama rumpis ya.
6: Iya, sama rumpis.
0: Oh, oke. Okay.
6: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
6: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang diomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya rumpis tuh jadi keren banget loh.
0: Gitu ya.
1: Iya lagu sinaran ya Audrey.
6: Iya sinaran.
0: Oke.
6: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih udah lama.
0: Film apa?
6: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
1: Tumben nyaring lo ngomongnya. Iya. Oke. Aduh mantap
0: lah pokoknya. Itu ya.
6: Itu lagi jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini main film juga.
1: Gimana, Sar?
5: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
5: Benar, Mbak Ida.
1: Salah satunya
5: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta gitu ya.
0: Di Solo juga. Ya, pesta ya kan.
5: Lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya itu Vocal Legacy ya.
6: Amin. Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih ya, bisa
1: berempat akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
3: Ya seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
6: Perlu dengan ide-ide mendadak itu sih.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru. Tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya gak cukup. Karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
3: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman ya. Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja saat ketemuannya gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo colek-colek gue. Terus malamnya tuh show-nya. Gitu.
1: Ini bakal kapan ini Irma? Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya tuh berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan dari
1: di hari yang sama itu ya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
2: Bisa.
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Iya optimis.
0: Optimis ya.
5: Acaranya sudah selesai.
6: Dari subuh. Jam 1 malam acaranya. Kan tanggal 23. Tanggal 3 1 malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
1: Iya. Bagi yang mau ikutan nanti ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang mendaftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Yun, ya kan? Ya wis. Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya. Ini tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari
1: Toli
0: dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
7: Makasih Yudi Ismail.
0: Siap.
7: Nama Sari.
1: Siap.
7: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya Wah malam ini. Tapi saya spesial ke Bang Sarwana ya.
0: Oke, Bang Sarwana. Oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
7: Bang Sarwana agak kareba dan.
5: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh. Ya, Om sana.
7: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu. Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karir dan karuan ini.
0: Oke, ditunggu ya.
7: Terima kasih,
0: Pak. Siap-siap,
1: Pak Kendi. Disiakan.
5: Dijawab langsung
0: ya, nanti. Sabar.
7: Bang Benjo di Manado. Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
7: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benjo.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Benjo dengan 4 bintang tamu malam ini.
8: Oke, 4 bintang tamu, Irma Ju, Sarwana, Steven, terus ada Audrey.
0: Betul. Keren loh.
8: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
8: untuk perbedaan elf ya.
1: Iya.
8: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap.
8: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada silakan, Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Bayu Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
8: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
8: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
8: Ada Makoki, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Luis.
6: Itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Bidan Luis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
9: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
9: Soalnya aku udah Ibu Bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
9: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya.
0: Wah. Silakan.
1: Nah, silakan.
9: Pertanyaannya untuk kamu. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya silakan.
0: Iya silakan Bidan Luis.
9: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
9: Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
9: Terus album keberapa dan dari sekian albumnya itu tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Ih mama,
9: itu sudah.
0: Oke, itu sudah.
9: Untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
9: Okay. Karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
9: Terus kemudian Perawat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya semua alumni-nya disebutin ya. Oke, makasih.
1: Makasih, Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
9: Ya, di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Bidan Luis.
9: Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Iya. Terima

0: selesai. Sarwana Mulu fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan silakan.
1: Orang Makassar tuh di mana mana soalnya.
2: Ada dari Maluku juga kayaknya.
3: Iya ada Audrey. Ada di Nona.
2: Dek. Ya? Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
3: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pun apa itu di YP ya?
2: Masohi, kota Maluku.
3: Masohi. Oh, yang kuat. Pantai Kuakua itu indah loh di sana loh ya. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
2: Pantai
3: Kuakua. Kuakua iyo sudah lama dari sana.
2: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya kolab sama siapa gitu ya?
4: Oke.
2: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Sampai tinggal Indonesia malu kutengar.
3: Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok panggil Rita.
3: Oplira Nortarita. Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
2: Salam ya buat Pak Minicu, terima kasih.
3: Oh iya, terima kasih kembali ya.
2: Bapak
4: Wika Rekoko
2: ya, dan
4: selamat mendengarkan
2: prosa TRI
3: dari Suri Indonesia.
4: Siap, terima kasih.
3: Sembut banget suaranya.
4: Iya,
3: sembut banget loh. Lampu suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
2: Iya,
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
3: Ya.
4: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
1: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
4: Dari
1: ya,
4: kecil ya.
1: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
3: Bisa gitu.
1: Jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
4: Otodidak. Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
1: Sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Anak-anak tuh saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
3: Teknologi sekarang kan canggih.
1: Jadi. Alhamdulillah ya lumayan mereka sore lumayan.
4: Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
3: yang sudah dihasilkan mulai dari
4: Irma Jun?
3: Saking banyaknya ya.
4: Album enggak apa ya, around 10 lebih kayaknya ya.
3: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
1: Hitsnya aja rumah, hitsnya aja.
3: Kristal cinta datanglah, pasir putih.
2: Akan berubah.
3: My god banyak ya. Lu harus konser tuh.
4: Datanglah.
1: Datanglah.
4: Datang udah ya. Iya. Oke. Cinta.
1: Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya,
1: Stephen Jun
2: kita
3: yang duo ya itu.
2: Saya sama Terima Kasih Jiwa.
3: Ya pastinya lebih dari 10.
1: Lebih udah banyak.
3: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
4: Single lebih banyak.
3: Oke. Stephen?
5: Kalau aku di warna sih udah 5 album.
3: 5 album ya Stephen ya.
5: Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, Terus Waktu Kan Menjawab, apa lagi?
1: Rindu ini.
3: 50 tahun ya.
5: Terus Sinaran.
3: Benar-benar. Itu ya. Oh, banyak juga.
4: Haruskah enggak juga sih?
1: Iya, harus.
4: Harus ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu?
3: Wow.
4: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya?
3: Iya, masih ada.
1: Sinaran juga loh.
3: Sinaran enggak apa-apa sama Rumpis.
4: Judulnya bukan Haruskah loh.
3: Masih ada.
4: Oke, Kak Audrey.
6: Kalau aku dulu pertamanya dulu sempet tekno baterai. Tuh, ya, baterai. Di musika ya sama grup tekno ya, baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya. Terus album Rohani, terus ada banyak lagu-lagu Maluku. Enggolari.
3: Iya.
6: Ya itu sih ya. Enggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga.
3: Iya, banyak juga.
6: Bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
4: Betul.

0: rekaman juga, ya, kompilasi juga.
1: Kalau abang satu ini yang banyak
2: lebih,
1: fansnya
2: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
1: Tapi punya solo album kan?
3: Saat kau.
0: Nah, masih ditahu loh.
3: Iya dong.
2: Terus Amarani juga ada.
1: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
2: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
1: Iya, iya, iya. Benar.
0: Ada terlihat ada
1: sempat. Ya.
0: Sama Julius Julia.
1: Julia.
0: Sama,
1: oh iya. Kan, ada sama
0: lupa.
1: Sama Bambi juga kan ya?
2: Bambi beda lagi pokoknya.
0: Barita Dinakandi.
2: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dinakan, ada sendiri juga.
1: Oh iya iya iya, ustadz sih ya.
2: Produktif kali.
1: Produktif, oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
0: Rahasia
4: dari mana dia tuh?
1: Dibalik
0: bangsar dulu.
2: Gimana? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya, kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
1: Kebanyakan diasuh ya.
2: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
1: Aduh.
2: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya.
0: Kena
2: GERD. Jadi itu satu terus mungkin karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
1: Oke.
2: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
1: Wah. Wow.
4: Kita ABG.
5: Kalau tadi pertanyaannya gimana?
1: Cara
0: menjaga.
5: Oke. Kalau sebenarnya kalau menjaga vokal, kalau sampai sekarang mungkin karena aku ngajar vokal ya,
0: kan,
5: jadi
0: mau ya.
5: Every in the morning setiap hari tuh biasanya aku warming up, terus tetap vocalizing tetap gitu ya. Sebenarnya sih dari teknik mau kita dari umur berapa sampai umur berapa, kita kalau menyanyi dari diafragma tuh itu it's gonna be easier, semuanya akan gampang gitu.
1: Okay.
5: Sih.
0: Setuju kalau itu.
1: Mantap
0: gitu.
1: Ya.
0: Setuju.
5: Tuh. Ya itu aja.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Koko. Steven.
3: Ya, sama sih
0: latihannya. Idem ya.
3: Jadi harus latihan terus gitu. Apalagi kan sekarang kalau semakin berumur.
5: Ya. Apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya. Kan kita mencontohkan ke murid ya.
0: Makanya.
5: Iya.
0: Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga. Sebenarnya apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
1: Iya. Di mana?
0: Farabi. Apa perlu digedein lagi Farabi?
5: Farabi yang aku mau masukkan ya.
1: Kak Irma.
6: Musiknya sama aja ya, karena aku juga ngajar kan.
0: Iya.
6: Gitu. Jadi memang harus latihan terus juga.
0: Betul.
6: Untuk menjaga suara, terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini. Jadi aku juga nggak boleh
3: ikutin juga.
6: Iya, nggak boleh tidak mau melihat perkembangan hari ini.
0: Harus ikutin tren apa sekarang?
5: Iya, benar.
6: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
1: Betul.
0: Iya.
6: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Steven sering kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
0: Ini bagus nih.
6: Iya.
0: Nah,
6: kita juga latihan
5: kesini. Tapi teknik baru, tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
0: Zaman dulu udah ada.
6: Punya ininya, bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
5: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
2: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi dia.
0: Gak heran.
5: Nigo sama Bobo.
1: Oke.
2: Gak salah, suaranya bagus kan?
1: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
5: Oke.
1: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Kita dengerin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget, Mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu.
1: Sapa-sapa dulu yang ada
0: pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Jangan masih kiponek.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: stadion Pare. Ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: itu
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Parenya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Wes. Gembira dia.
0: Oh, ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya,
3: sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi, ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Fatmawati.
1: Aduh Bu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen.
0: Oh, kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Ada empat orang berempat. Bintang tamu.
0: Bintang tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Ini pertanyaannya semua.
1: Betul.
4: Ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya. Ya, suka duka. Okay.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depan ya semuanya.
0: Amin. Dari Manado kita ke Jember dulu. Ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Memori lewat lagu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay.
0: Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Orangan karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon
1: di... Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Boleh, ada Bapak Murah di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Dinda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dengan ya. Mbak Ita.
1: Ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama. Salam sehat juga.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam
1: Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Salam kembali Ismail, Mbak
0: Siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha, ada mah.
6: Lagi agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya, betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya, Teteh.
6: Ingin, terima kasih banyak.
0: Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh, Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek, Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma, bukan
0: bonek ini Stephen.
3: Stephen.
1: Kok Stephen?
0: Stephen sama Audrey.
3: Stephen
1: sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh kok Steve yang bonek justru ya,
1: iya, iya Audrey iya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya ternyata iya, besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan
1: iya, bukan iya, di Kembangan iya. Loh aduh.
6: Alera sabeta rasa semua.
3: Oh. Bisa bahasa Ambon.
0: Di Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Jun ya, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul. Betul.
6: Dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih, ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya. Itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah enggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: itu dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke.
6: Okay. Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu
1: nanti
0: ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam?
1: Silakan saya.
0: Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus
6: Terus ada Kakak Manu di Pro 1 RRI Kabupaten. Juga ada Kakak Tris Dekok.
0: Oke, okay. Siap.
6: RRI Kabupaten ya. Oke, dari Teteh cukup dulu Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, Teteh Dinda. Hai. Terima kasih ya, hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bangle.
1: Dari Kalimantan Utara.
0: Bangle, selamat malam Bangle.
1: Bangle, selamat malam Bangle.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh, ya, tahu gue iya lagi.
5: Di Tanah Abang Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bangle.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kah?
0: Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita punya
1: yang punya RRI sing Bang. Saya hostnya Bang Le.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun, Stephen,
0: ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah, itu.
5: Siapa ya, mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Nah, siap, Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih? Lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Tenar di utara gitu.
0: Terima kasih. Itu aja Bang Le.
5: Ya.
0: Itu aja.
1: Wow. Tuh kok ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam
1: Bang Leman. Selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang pas. Baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
8: Saya juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, yang baju putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Yang cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apakah pernah nyanyi ke Lampung gitu? Satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa ya? Sudah diulang.
1: Bang Leman.
8: Kaki halu juga, selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Salam balik. Untuk Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Semuanya tanpa ketua.
0: Siap.
1: Siap.
8: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug.
1: Waduh.
0: Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu teh iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung Bu.
1: Iya boleh. Iya. Monggo Ibu.
9: Ya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Selamat malam buat semua yang cantik.
0: Kamu enggak disapa sih Mbak Ita doang.
1: Eh, sialan dia masih.
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Kesalahan aku Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan ramai. Betul.
9: Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
1: Boleh.
9: Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan, ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia. Sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih, segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini. Keren semua, apa kualitasnya. Itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu.
0: Jangan diketawain dulu, itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
1: ketawa.
9: Mbak Irma itu aku kan ngerti zaman dulu sama Mas Yan Julio kan.
1: Yan Julio,
0: sama Yan Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukan Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu ini lagi mau bilang sama Mbak Ita, sama Mas Wiki, sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
2: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No. Koko. Gini, dia bilang Mas Yudi, tolong ya membantu Mbak Ita, harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki, tolong bikin konser.
0: Tolong diatur
9: ini konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap. Tio, mantap ini.
9: Ucapan syukur, Mbak. Pengucapan syukur kepada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap, dan itu aja.
9: Salam sukses semua.
1: Okay. Siap, Bu Merpati. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra,
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya.
10: Juga bintang tamunya. Malam, semoga selalu sehat.
0: Amin. Terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya, ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTI RRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Ya. Daerah ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati.
1: Oh, Bu Merpati.
10: Bu Merpati, salam kenal.
0: Oke. Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Oke, okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Betul.
10: Lalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Ya. Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Luis, Bidan Luis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan.
1: Berempat
0: dianalisis
1: ini.
0: Berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena di sini punya satu misi, satu.
0: Oke. Okay.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya.
12: Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran. Sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi okay. Alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya,
1: mezzo sopran. Saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku apa ya kok
12: tenor? Tenor.
13: Aku tenor.
1: Ya.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Luis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih. Ini tadi ditanyain.
12: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku enggak salah 90 ke 91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
12: Itu bareng sama grup Catwalk.
1: Catwalk itu ada grup model para model.
0: Iya, ya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
1: Siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow, dingin banget.
12: Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Oke, iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap. Asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma, Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
14: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah gak ada. Whitney Houston.
1: Oh, oh ya kok. Oh.
14: Dulu itu cita-cita aku dari
15: SMP. Okay.
14: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemen Whitney Houston.
1: Wow.
14: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti nggak ada legasi gitu dong. Berarti nggak ada.
1: Iya pastinya, siapa tahu loh.
14: Kalau untuk
1: Indonesia,
14: daripada gua
1: abis
14: ini dimusuhin, gua mau
1: Koko aja. Koko kan beli.
16: Aku sih gak begitu.
1: Kan udah dua duetnya loh. Udah
3: ya, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
15: Koko Steven.
16: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama
17: David Foster.
1: Wah, David Foster bener. Cuma keren banget itu.
16: Ya, kalau yang lokal, ya aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhi.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
17: Ini, oh, kamu deh ya?
1: Udah.
17: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
15: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
15: bikin
1: dong.
15: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya? 2027
15: Ramadan bulan
1: siap.
15: Februari. Yeah.
1: Februari. Siap.
17: Wah, ini serius-serius. Aku pengen banget tuh apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Maher Zem ya. Iya,
17: Maher Zem.
1: Kok, aduh.
15: Maher Zem, bukan Zem.
17: Zem. Zem. Maher Zem dia.
1: Maher Zem kok Zem. Zem. Kok suaranya bilangnya Zem loh. Maher Zem.
17: Iya.
1: Iya. Coba Maher Zem.
15: Zem.
3: Ya, akrab dia, akrab. Coba sebutin lagi Maher.
17: Zem. Maher Zem.
3: Bener, Maher Zem.
15: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya, Mas?
17: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati. Ibu
1: Fatmawati.
17: Fatmawati.
3: Kenapa gue ini?
1: Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
17: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
15: Menado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
17: Minum. Oh, suka duka.
1: Iya, suka duka.
15: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
17: Iya.
3: Suka duka nyanyi apa karena kita
1: dalam berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
17: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya itu suara tiba-tiba hilang.
1: Hilang ya.
15: Oke, dukanya.
3: Iya.
1: Wah,
3: nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana ya, Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat, terus minum obat, disuntik, tapi memang suaranya nggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh, yang cari yang aman.
1: Itu paling nggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya.
1: Itu. Itu nggak enak banget kalau suara udah hilang.
17: Iya. Ada tekniknya itu, Mbak Ita.
15: Gimana?
1: Apa?
3: Ini kalau itu kalau kayak gitu kalau saya lupa lirik.
17: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
17: Ajak nyanyi mereka.
15: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
15: Jadi yes. Friend of mine.
3: Java Jazz ya, Java Jazz ya.
1: Keren.
3: Java Jazz ya. Banyak sih.
15: Sukanya banyak ya.
17: Aku.
15: Iya dong.
17: Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong saat semua orang juga suka.
17: sukanya tuh bisa kemana-mana.
15: Terus.
17: Dikenal orang.
15: Iya ya.
1: Orang baru
17: lagi ya.
1: Tuh.
17: Dukanya, kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu, kok nggak ada kerjaan.
1: Kalau nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
18: Aduh, nggak bisa okay, behave okay, ya. Okay.
17: Bener kan? Baik saya.
15: Nggak bisa behave.
1: Bener banget.
18: Aduh, nggak bisa behave saya. Ya.
1: Oke, Koko.
15: Koko.
18: Ini paling rapi banget.
15: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
16: Suara
1: ilang.
16: Kita lagi mau kompetisi.
15: Oke. Betul.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena bener. Ya kena radang tenggorokan ya, itu paling.
15: Kok bisa barengan gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
18: Eh tapi memang terus biasanya gimana? Gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan nyandelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
18: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
16: Bang.
1: Tapi itu memang
18: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek, tiga cewek gak ada suara. Akhirnya
16: baru boleh di hari
1: H. Oh my god.
16: Dan waktu rehearsal jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi dari itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: masih stres.
18: Waduh, stres banget.
17: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya, kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
16: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu melihat ke atas ternyata pesertanya pada melihat
17: pada keder gitu.
1: Akhirnya hasilnya
18: Keren. Ya benar ya, nervous. Pikiran kan bisa
1: pikiran sama langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
15: Kalau Mbak Irma, suka duka?
19: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
18: Nah, dengan yang mendadak itu. Yang tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada kayak
1: termasuk gigi. The Vocal Legacy ini. Ada.
16: Itu dukanya kita.
18: Iya.
1: pas banget ya.
19: Suka ini kan kalau bisa dan tuh keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung dituangkan gitu ya.
19: Suka agak enggak bisa kerem gitu intinya gitu
15: loh. Oh, oke.
19: Dukanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
19: Iya, sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
19: Tapi kan kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
19: Aku akan tetap ada di depan layar. Ini kan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
15: Siap kalau begitu.
17: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini, aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
19: Kamu nanya ini kan kita.
17: Iya, aku tanya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
15: Kok dia bicara sama dia kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
17: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
18: Lo kata Ita, aku sih yes.
17: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
15: Oh gitu.
18: Mas Anang sama kamu.
17: Ada ceritanya.
1: Apa?
15: Ya udah.
17: Jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
19: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
19: Nah, kita ini kan
1: Para penyanyi
19: yang bisa dibilang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: 80-an. Aku masih
19: muda.
1: Gak mau terima.
19: Caranya kita-kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
19: Yes, mewariskan kepada generasi-generasi setelah kita. Dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua. Dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa kita punya senior-senior yang memang benar-benar punya legacy. Yes.
0: Gitu. Siap kalau begitu.
18: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, gitu sar, ya. Katanya.
18: Masih ingat enggak? Masih ingat enggak?
2: Masih. Lupa.
0: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini adalah lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jude.

0: dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang

0: boleh satu-satu, boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu nggak apa-apa dijawab, silakan. Oh, ya.
1: Kalau bisa jawab satu kita akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma Jun pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Ayo, ayo coba diingat. Coba diingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja keluar.
0: Eh lupa juga.
1: Mungkin Steven Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja, nyanyiin.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin
0: lupa.
2: Aja.
1: Waduh ya Mas.
0: Depannya I, lupa juga.
1: Bikanya siap-siap enggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Iya kan?
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Udah dua kali salah ya.
1: Masih salah. Bikambon enggak jadi.
0: Bikambon enggak jadi.
3: Universal.
0: Enggak.
2: Bukan.
1: Musika.
0: Bukan. Udah ya. Udah, empat dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound. Oh.
0: Iya, oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah, oke. Tunggu,
3: apa ya?
1: Wes bener-bener ini dimensi.
0: Lupa ya?
1: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Ayo Audrey.
3: Lupa lu.
1: Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI enggak?
0: Ya udah.
1: Wes?
0: Lupakan.
3: Lupakan. Iya. Lupakan. Iya, lupakan ya kan. Ya lupakan.
0: Kurang.
1: Kurang.
0: Ya udahlah ya.
3: Lupa.

0: Persatman. Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Kalau
0: enggak salah. Ayo. Ya, penciptanya siapa? Rusdi Bahaluan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Mas, bikin pun enggak jadi, Mas.
0: Ya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
1: Kenal
0: ya.
2: Cuma tahu doang.
0: Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
1: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo masa kalian kasih.
3: Lagu pertama, album pertama ya.
0: Tapi ingat,
3: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung?
3: Mas Yudi yang ciptain ya. Mas Yudi,
0: bukan.
1: Yudi dan Wawan. Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya.
3: Album pertama ya.
1: Dua lagu.
3: Coba ini apa nama? Sairnya di depannya.
0: Iya enggak bisa lah sairnya. Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Oh, enggak ya.
3: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Bukan. Wes, tapi enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
2: Hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gus Steven nyanyi.
3: Warna Cinta.
1: Iya.
0: Ya iya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
3: pertanyaannya. Itu
1: kerjaan
3: Mas
1: Yudi. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi enggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: Cigurya. Bukan, udah selesai. Kita ke Tebet ada Cigurya, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih ada.
4: Masuk ke cantik, kita pernah masari.
1: Iya Cigurya.
4: Apa yang aku nyanyi, selalu yang aku ingatkan, cintaku padamu.
2: Iya kakak, sama loh saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambon kali ya?
0: Oh, tahu aja.
4: Irma Jun, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Steven Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya? Kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Lu tante ya, aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip, sama.
4: Mau tanya Audrey, Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah ya itu memang,
2: ini memang saya vokalisnya. Di Maulukos ya.
1: Oh, vokalisnya Maulukos, Cigurya.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Audrey nih.
0: Terus Sarwana nggak boleh marah dong kan ganti-gantian. silakan.
4: Juga ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya. Harus
0: oh iya, rukun RT. Ya. Nah,
4: saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan apa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu apa?
4: Terus, ya? Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya. Oke siap.
4: Pokoknya semua sama siapa lagi nih? Siapa?
1: Steven Warna, sama Irma Jun.
4: Stephen. Jangan malam aja dong, datangnya sekali-kali siang lah gitu bisa.
0: Oh. Sekali-sekali siang. Kasih pemasukan
1: aja Mas. Acaranya malam Cigurya.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Cigurya ya.
4: Sukses selalu buat karirnya bulan semua.
1: Oke, Cigurya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang
1: oke, silakan.
0: Siap.
4: Baik juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih.

0: Ya, di grupnya Ruang Rindu Bu Syauri dengan semuanya ya.
1: Siap.
0: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu.
1: Itu saja. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Selamat malam. Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya. Ada Ica. Ica, selamat malam, Ca.
3: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
1: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
2: Silakan langsung dari.
1: Mau sama kita, siapa ini?
3: Mau
1: dari berempat.
3: Sama Sarwana juga dong.
1: Oh. Silakan, silakan Ica.
3: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai akun Cancer Show.
1: Udah apa? Udah pernah apa?
3: Berapa kali
1: sama Sansan? Berapa kali apa?
2: Ica suaranya enggak kedengaran.
1: Hilang Ica suaranya.
4: Pas bagian yang itu dia pelanin memang.
3: Sudah berapa kali ke Makassar?
1: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Ca?
3: Gemes. Tunggu dulu dong.
2: Oh, iya,
1: makanya
2: iya,
1: ya, nah,
4: di sini kan gede kelihatannya.
2: Oke, oke.
3: Siapa namanya itu? Yang nyanyi? Kristal.
1: Oh, Irma Jun.
2: Irma Jun.
3: Aku simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Tadi aku lihat di YouTube loh, bilang yang mana nih itu bilang Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
2: sukses. Oke,
1: terima kasih. Terima kasih.
3: Mbak Ita juga, sukses juga Mas Yudi.
2: Terima kasih.
3: Semuanya aja Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Katanya
1: selamat
3: tugas sampai jam 12 malam ya.
1: Makasih. Enggak dong.
2: Sampai jam 10.
1: Enggak. Mungkin kalau 12 malam waktu Indonesia Timur ya kan.
5: Oh, setengah
1: 11 bisa. Iya, setengah 11. Oke. Makassar tadi. Satu lagi ada Samarinda, ada
2: Bung Ari dari
1: Bung Ari. Selamat malam Mas Ari.
6: Malam.
1: Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda semuanya?
2: Kita nunggu undangan.
4: Aku 4 bulan yang lalu.
2: Ke Samarinda ya. Oh, mantap. Oh, ya Mas Ari.
1: Itu aja?
6: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk. Ini karena masih banyak yang belum dijawab.
2: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Ciguria tadi nanyain Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Hey. Apa aja gitu.
4: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
4: Ya enggak usah juga giling.
7: Lagu apa ya? Enggak ah.
5: Lagu gitu. Timur, lagu timur.
7: Ini aja deh. Apa ya?
2: Hey.
7: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dengan
1: Yo,
0: di luar ya.
1: Ada perasaan merasa bedanya dikenal apa, orang gitu. Iya, kayak gitu sih.
0: Pertanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Gimana silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya, kalau di studio mana? Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih, kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi, jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap, itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener.
0: Kayak gitu, Sar.
1: Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang.
3: Oh.
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Hah? Gimana?
1: Iya lagu yang sekarang, lagu baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
3: Ya
0: yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
4: Boleh ada main.
1: Cerita damai.
0: Perbedaan damai. Makasih suara kencang pas dia ngomong. Iya boleh. Ya, coba ngomong itu. Sobat cerdas. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Emang enggak sih dia ngomong berdua?
3: Temen gue.
0: Oh merdeka. Eh bener loh. Skip ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan.
0: Aduh.
1: Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin. Dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah The Vocal Legacy.
0: Gimana-gimana ya, kelanjutannya ya. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13-55 tahun.
0: Oke.
2: Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ garis bawah ya, vokalnya pakai bahasa Inggris, underscore lagi legacy. Underscore, yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya,
0: okay.
2: Di situ. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Jadi
2: wajib lagu-lagu pilihannya era
1: 70-an
2: sampai 90-an. Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya. Oke.
2: Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis. Dan nanti anak-anak Gen Z ini, mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
1: bakal seru.
3: Ada filmnya loh.
0: Gimana cerita, maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar
2: yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: itu. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada
2: anak Gen Z.
1: Waduh,
0: ada anak Gen Z ceritanya. Spill
2: sedikit ceritanya itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa tuh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita.
1: Apa
2: dan ternyata mereka malah happy ternyata.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill.
0: Siap kalau begitu. Ya, ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar, bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke, saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Kita Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
3: terima kasih, Mas Yoni, terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Baru saja mendengar Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta menghadirkan artis di era 90-an. Ada Irma Jun, Sarwana, kemudian Steven Tamaji dan Audrey Papilaja, dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, malam hari ini edisi Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Ferry tentunya akan menghadirkan lagu-lagu pilihan dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pro 1 RRI Yogyakarta, carry dari miliknya kelompok Europe. Mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Menkomdigi Mutia Hafid mengukuhkan sebanyak 9 anggota Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat ya untuk masa bakti 2026-2029. Nah, untuk pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 83/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KPI Pusat. Nah, seperti kami kutip dari rri.co.id, sebanyak 9 anggota KPI Pusat yang dikukuhkan yaitu Muhammad Hasrul Hasan, Andi Sukmono, Tulus Santoso, Fuji Samanta, Widi Kurniawan, Aliyah, Evri Rizki Monarsi, Analisa, dan Amin Sabana. Nah, dalam kesempatan tersebut, Menkomdigi Mutia Hafid meminta KPI Pusat tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai representasi publik. KPI juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ekosistem penyiaran. Nah, upaya penegakan aturan tidak semata-mata dilakukan melalui hukuman atau pemberian sanksi. KPI juga harus melakukan pembinaan pada ekosistem penyiaran yang ada sekarang agar dapat hadir di tengah masyarakat secara sehat dan berkualitas. Nah, Menkomdigi menitipkan 3 pilar penting kepada jajaran KPI Pusat yang akan menjalankan tugas untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ketiga pilar tersebut yaitu penguatan standar kualitas penyiaran, penguatan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan, serta peningkatan partisipasi publik. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, kami perbarui informasi perkiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dari BMKG DIY hari Kamis 27 Agustus 2026 di berbagai wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kota Wates di Kabupaten Kulon Progo, pendengar, untuk perkiraan cuaca pagi hari berawan, kemudian siang hingga sore hari cerah berawan. Malam hari cuaca diperkirakan berawan dan dini hari juga berawan. Suhu udara antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah Bantul, pendengar, pagi hari cuaca berawan, siang hingga sore hari cerah berawan. Malam hari cuaca berawan, sementara dini hari cuaca cerah berawan. Suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Kota Wonosari di Kabupaten Gunung Kidul, pendengar, untuk pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari cuaca berawan, serta dini hari cuaca cerah berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kota Yogyakarta, untuk pagi, malam hari, serta dini hari, cuaca diperkirakan berawan, sementara siang hingga sore hari, cuacanya cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk yang terakhir, wilayah Sleman. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan, siang hingga sore hari cerah berawan. Malam hari hingga dini hari cuaca berawan. Suhu udara antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari Kamis besok. Dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat.

0: kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026 dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik. Menampilkan performa profesional, menjaga etika, serta berpenampilan sopan. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis dari panitia. Pendaftaran dimulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Pendaftaran dan informasi lengkapnya kunjungi website www.bintangradio.rri.id.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tadi sewulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sewulan? Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, untuk Anda para nelayan dan wisatawan yang akan menikmati hari Kamis besok untuk berwisata di kawasan Pantai Selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami perbarui informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tanggal 27 dan 28 Agustus 2026 dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pendengar, BMKG menganalisa dinamika atmosfer terkini ya, dan memperkirakan untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 untuk ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter termasuk dalam kategori sedang ya. Untuk hari Kamis besok, tinggi gelombang laut termasuk kategori sedang antara 1,4 hingga 2,5 meter. Hari Jumat 28 Agustus 2026, ketinggian gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter termasuk dalam kategori sedang. Nah, wisatawan diimbau tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai karena memang sangat berbahaya, serta dimohon untuk mematuhi arahan dari para petugas. Kemudian untuk para nelayan, diharapkan senantiasa mengikuti perkembangan informasi perairan DIY dengan mengakses berbagai kanal resmi dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian perkiraan cuaca untuk potensi tinggi gelombang di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendengar, informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putri Indonesia menutup grup B dengan kemenangan 3-0. Indonesia menang meyakinkan atas Australia di Tianjin Olympic Center Gymnasium hari Rabu hari ini. Indonesia tampil dominan dan menang 25-18, 25-17, dan 25-21. Nah, kemenangan kedua memastikan Garuda Pertiwi lolos ke perempat final langsung. Seperti kami kutip dari RRI.co.id, manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, bersyukur atas kemenangan Indonesia. Dan para pemain menunjukkan semangat juang dan kerjasama. Pendengar, Indonesia finish keempat klasemen gabungan usai mengalahkan Australia. Pada babak perempat final, Indonesia menghadapi Iran yang menempati posisi kelima klasemen gabungan. Dan pihaknya menyadari Iran bukan lawan yang mudah. Tim Asia Barat ini memiliki kualitas serta pengalaman yang menjadi tantangan bagi Indonesia. Dan diharapkan Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan dan mengurangi kesalahan sendiri. Dan pihaknya yakin permainan stabil, disiplin, dan fokus mampu memberikan perlawanan terbaik. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar? Silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Iya, masih dengan sajian lagu-lagu terpilih dan ragam informasi yang tentunya kami bagi untuk Anda. Baik yang kami kutip dari rri.co.id merupakan hasil liputan tim reporter RRI ataupun terkait dengan informasi-informasi cuaca, gempa bumi, ataupun agenda program acara untuk dihadirkan Pro 1 RRI Yogyakarta di hari Kamis besok ya tentunya ya. Dan selamat malam, terima kasih yang sedang dalam perjalanan sudah berkenan berbagi informasi bersama kami. Terima kasih Pak Sudibyo yang saat ini sedang meluncur di Jalan Wates di seputaran menuju ke Pelem Gureh ya. Terima kasih untuk informasi lalu lintasnya malam hari ini lancar. Kemudian cuaca juga cerah. Sedari tadi melintas di wilayah kota Yogyakarta, kemudian ke Kabupaten Sleman menuju ke kota Wates. Mendengarkan siaran Pro 1 RRI Yogyakarta, matur nuwun sangat untuk perhatiannya. Mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman terbaik malam hari ini dengan suasana tentunya Anda berkendara. Ini kira-kira bersama siapa ya berkendaranya? Bersama keluarga ataupun sendiri saja? Mudah-mudahan bisa selamat sampai di tujuan. Kami hadirkan pendengar di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24 lagu-lagu Indonesia. Kali ini dari Krisha dengan Kisah Cintaku.

Iya, dari Diva Indonesia Ruth Sahanaya dengan lagunya Memory. Pendengar, kegiatan wisata olahraga atau sport tourism menjadi salah satu strategi untuk menggerakkan pariwisata sekaligus perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman. Nah, salah satunya diwujudkan melalui gelaran Transmigrasi Fun Run 2026 di kawasan Kaliurang, Hargobinangun, Pakem di hari Minggu kemarin. Nah, agenda ini diinisiasi oleh Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Yogyakarta, Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman, serta Pemerintah Kabupaten Sleman. Nah, seperti kami kutip dari RRI.co.id, Kepala BBPPMT Sleman Tunggak Santoso, Transmigrasi Run, maksud kami Transmigrasi Fun Run ini diarahkan untuk mendukung kebangkitan pariwisata di kawasan Sleman bagian utara, khususnya adalah di wisata Kaliurang. Nah, kawasan ini perlu menghadirkan berbagai kegiatan kreatif untuk menarik wisatawan dan menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di tengah persaingan dengan destinasi wisata yang lain. Nah, jumlah peserta Transmigrasi Fun Run ini hampir mencapai 1.000 orang. Kehadiran peserta dari berbagai daerah tidak hanya memberikan dampak terhadap penyelenggaraan event, tetapi juga berpotensi memutar roda perekonomian di sekitar kawasan wisata. Dan para peserta yang datang untuk mengikuti lomba berpeluang mengunjungi destinasi wisata menggunakan jasa akomodasi hingga membeli berbagai produk UMKM lokal. Nah, untuk memperkuat dampak ekonomi, pihaknya melibatkan sejumlah pelaku UMKM yang diberikan ruang untuk memasarkan berbagai produk kepada masyarakat. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari RRI.co.id. Anda yang ingin membacanya atau mengaksesnya, silakan ya untuk informasi selengkapnya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki namun tak pernah kita hargai.

Duetnya artis cantik di era 90-an, Sophia Latjuba bersama Indra Lesmana dengan judulnya Keinginan. Pendengar, kalau Anda menikmati tidur atau istirahat di malam hari, apakah Anda termasuk yang suka mematikan lampu atau justru harus tidur dalam keadaan lampu menyala? Nah, bagi yang suka tidur dengan lampu posisi padam, ternyata ini ada manfaat untuk kesehatan kita, terutama untuk kesehatan bagi mata, kemudian juga kesehatan mental. Nah, tidur dalam keadaan lampu padam ternyata mampu mengoptimalisasi melatonin. Nah, kondisi gelap membantu tubuh untuk memproduksi hormon melatonin secara maksimal untuk memperkuat siklus tidur dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kemudian tidur dalam keadaan lampu padam juga menjaga kesehatan mata karena memberikan istirahat total bagi otot mata dari paparan dan rangsangan cahaya. Kemudian tidur dalam keadaan lampu padam juga mampu merelaksasi pikiran, menstabilkan emosi, serta menurunkan risiko depresi dan kecemasan. Sehingga ini tentunya mampu mendukung kesehatan mental. Kemudian tidur dalam posisi lampu padam juga membantu menjaga ritme sirkadian agar tubuh terasa lebih segar dan fokus di pagi hari. Namun bagi sebagian orang, tidur dalam keadaan gelap juga membuat menderita. Terkhusus bagi Anda yang memiliki fobia kegelapan, yang ini tentunya akan justru menyusahkan Anda dan membuat Anda tidak bisa tidur dengan nyenyak. Nah, solusi yang bisa diambil agar kita bisa tidur nyaman adalah memilih lampu yang tidak terlalu terang, alias yang remang-remang saja. Ini sebagai pilihan kita bisa tidur, walaupun memang sekali lagi ini pilihan setiap pribadi, lebih nyaman dalam posisi tidur dalam posisi padam atau lampu menyala.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Jangan pernah takut mengambil satu langkah besar bila memang itu diperlukan. Anda tak akan dapat melompati jurang dengan dua lompatan kecil.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 27 Agustus 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 tercinta. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Di edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026, senang sekali Ria Agustin akan temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, untuk bertemu dengan orang tercinta, dan pastinya untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai meneladani ekonomi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa ekonomi rumah tangga Rasulullah, nanti bisa disimak dalam Mutiara Pagi yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan setelahnya pendengar, kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 0811271119. Satu-satu. Opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa nantinya akan hadir dengan tema meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Syafruddin yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ki Bambang Widodo selaku ketua panitia ad hoc pengusulan gelar pahlawan bagi Udin, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Hudono SH selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI DIY. Nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Anda juga bisa beratensi pendengar melalui telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Sebelum kita memasuki Mutiara Pagi, pendengar, kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda.

0: la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman, memberikan nikmat sehat sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa solawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang satu tema menarik, yaitu meneladani ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar sehat gih Ustadz Anto?
1: Alhamdulillah, hirabil alamin, menikmati cuaca yang sejuk, berjalan dari masjid ya, menunaikan kewajiban sholat subuh, masya Allah.
0: Masya Allah, iya. Semalam juga ini ya Ustadz, kira-kira jam 2 atau 3 gitu turun hujan gih.
1: Di tempat Ustadz? Tapi kalau di tempat saya enggak. Agak aneh.
0: Di tempat saya hujan Ustadz. Oke, baik Ustadz. Kali ini kita akan berbincang mengenai meneladani ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya Rasul ini gimana sih dalam mengelola ekonomi rumah tangga? Nah, monggo bisa disampaikan tausiahnya sekitar 10 menit ke depan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama shallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi hari yang sejuk ini kita mengawali hari kita ya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, wabillahi khusus nikmat iman dan Islam kita. Dan marilah keimanan kita ini kita wujudkan dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa. Kita jaga takwa kita itu hingga nanti kita menghadap kembali kepada Allah. Selanjutnya, kemarin dulu ya, kita mendapatkan libur nasional dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ibroh, pelajaran, hikmah yang harus kita ambil dari peringatan Maulid Nabi adalah kita kembali meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan kita. Allah sudah menjamin bahwa beliau ini adalah teladan yang baik, teladan yang sempurna. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ya. Sungguh bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Nah, teladan ini tentu maknanya dia adalah menjadi acuhan dan sekaligus dia menjadi role model tentang bagaimana kita menjadi seorang manusia. Dan saya kira sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diambil tentang aspek-aspek keteladanan beliau. Yang intinya adalah tentu saja meliputi seluruh aspek kehidupan. Jadi kalau kita akan mengambil role model tentang kehidupan ini dalam berbagai bidang, mau dalam bidang keluarga, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang politik, hukum, dan lain-lain, tentu acuannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pagi hari ini kita ingin membincangkan satu topik yang barangkali tidak terlalu luas, semoga fokus kita. Jadi pengajian di pagi hari kita ini kadang-kadang topiknya itu kemana-mana sehingga pembicaranya menjadi tidak fokus ya. yaitu kita membicarakan tentang ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengawali pemahaman atau pelajaran kita tentang ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita mendapatkan bagaimana gambaran manusia yang mulia ini mengakhiri kehidupannya dalam kondisi seperti apa. Jadi ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis ini sangat populer ya. Jadi intinya begini. Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinara wala dirham wala abda wala amata illa dir'ahu rahna bisalasina bisalasina ya bisalasina su'a min syair. Rasulullah SAW saat wafat ya tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham ya, beliau hanya meninggalkan baju besi yang digadekan untuk ya, yang digadekan untuk salasina so'a min sa'ir ya, 30 so' ya, min sa'ir gandum. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana akhir dari kehidupan beliau yang mulia ya. Beliau tidak meninggalkan apa-apa, artinya berarti beliau tidak punya apa-apa, tidak mewariskan apa-apa kecuali hanya baju besi. Itu pun baju besi itu sedang menjadi jaminan, menjadi rahen, ya. Jadi sedang menjadi jaminan utang, ya. Jadi beliau berutang berarti kalau begitu ya. Menjadi jaminan utang apa? Utang 30 sak gandum. Gandum itu adalah bahan pangan, ya. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan beliau. Lalu kemudian mari kita imajinasi kita tentang beliau ya, bukan imajinasi ya, imajinasi itu kadang-kadang disebut khayalan ya, tapi maksud saya bagaimana kehadiran beliau dalam pikiran kita ini, mari kita bawa beliau ke kehidupan beliau kira-kira gitu ya, kehidupan beliau sejak saat katakanlah muda, kemudian beliau menjalani kehidupan rumah tangga, dan kemudian saat beliau wafat itu posisinya seperti apa. Kita tahu bahwa Muhammad muda itu adalah seorang pemuda yang sukses ya. Kemudian beliau menikah dengan Siti Khadijah ya, yang merupakan salah satu orang terkaya di Makkah. Dan kemudian tentu saja kita bisa membayangkan pernikahan yang sebenarnya ditopang oleh satu kondisi ekonomi yang amat sangat memadai. Jadi perkawinan antara seorang pemuda yang sukses ya dengan seorang perempuan yang kaya raya, dan kemudian tentu ini akan menjadi satu sinergi yang luar biasa. Tapi kemudian beliau menjadi Rasulullah dan harta-harta yang beliau miliki itu kemudian habis di Makkah itu ya untuk membiayai dakwah. Kemudian beliau berhijrah ke Mekah, dan di Mekah mulailah era beliau menjadi pemimpin umat Islam. Dalam bahasa sekarang, boleh jadi kita akan menyebutnya menjadi presiden, menjadi perdana menteri, bahkan menjadi raja gitu ya. Yang beliau intinya adalah kemudian menjadi pemimpin umat Islam, negara Islam, dan kemudian beliau sebenarnya juga memiliki harta yang banyak gitu ya. Jadi misalnya di surat Al-Anfal itu diceritakan bagaimana bahwa sebagian dari harta pampasan perang itu kemudian adalah untuk Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhak untuk mendapatkan harta pampasan perang, ya itu sebesar 20%, 1/5. Nah, tentu itu bukan jumlah yang kecil. Dan kemudian juga kita saya kira pernah mendengarkan beberapa hadis yang menceritakan bagaimana beliau itu pernah memberikan sedekah kepada seseorang dari suku tertentu itu domba sebanyak lembah. Jadi enggak sampai enggak ketahuan berapa jumlahnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi di sini kita akan melihat satu sisi bahwa Rasulullah ketika meninggal kita mungkin akan mengatakan beliau adalah orang yang sangat-sangat miskin. Kalau dalam konteks sekarang yang sedang populer desil 1 sampai 10, enggak tahu ini Rasulullah ini masuk desil mana ya. Bayangkan tidak ada apapun yang ditinggalkan ya. Kemudian di hadis-hadis yang lain barangkali kita sering mendengar juga bagaimana beliau itu sering mengganjal perutnya ya dengan batu karena lapar. Atau juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim ya, intinya Sayyidah Aisyah itu memberikan satu persaksian ya, karena beliau adalah istrinya ya, bahwa demi Allah keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kenyang roti gandum selama 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Jadi ini persaksian Sayyidah Aisyah ya terhadap kehidupan rumah tangganya ya. Dan pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi presiden atau raja tadi atau pemimpin umat Islam ya. Tapi tidak pernah kenyang dengan gandum selama 3 hari berturut-turut. Artinya selalu ada lapar gitu ya. Nah, tapi sisi lain kita bisa melihat bagaimana sungguhnya Rasulullah itu punya potensi untuk menjadi amat sangat kaya. Ya, beliau mendapatkan harta pampasan perang tadi saja sudah luar biasa. Ya, kemudian juga beliau pastinya kalau mau bisa mohon kepada Allah. Ya, atau bahkan pasti akan banyak yang memberikan beliau hadiah. Gitu ya. Salah satu menantunya saja Utsman bin Affan adalah salah satu orang terkaya pada waktu itu. Tapi beliau kita lihat bagaimana hidupnya amat sangat sederhana. Ya, sampai-sampai seperti itu. Nah, oleh karena itu para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ada banyak sekali pelajaran ya. Ada banyak sekali pelajaran ekonomi rumah tangga yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era sekitar saat ini ya, yang menurut banyak penilaian kehidupan manusia saat ini itu sangat boros, banyak berfoya-foya gitu ya, dan rapuh gitu ya. Karena berfoya-foyanya kadang ditopang dengan dana dari utang gitu ya, dari utang. Kita tahu utang ini menjadi sesuatu yang luar biasa gitu ya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat ini sekarang kelihatan lebih baik, kelihatan lebih mewah, dan lain-lain, tapi sungguhnya kalau diteliti lebih dalam boleh jadi rapuh. Nah, oleh karena itu di sesi yang awal ini saya kira kita bisa mengambil beberapa pelajaran pokok ya dari kehidupan ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya bahwa harta Rasulullah sudah pasti halal, ya. Ini sudah pasti karena Rasulullah tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Quran. Padahal Quran jelas menegaskan. Misalnya salah satunya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u hudwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halalan thayyiban dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Sudah pasti Rasulullah mengamalkan itu. Jadi yang pertama halal sumbernya. Lalu yang kedua, harta itu untuk mencukupi kebutuhannya atau cukup kebutuhannya, gitu ya. Rasulullah menurut berbagai riwayat tidak banyak berutang. Kecuali berutang bahan pangan tadi. Nah, ini tentu saja menjadi sesuatu yang menarik sekali ya, bahwa beliau cukup dengan hartanya itu, ya. Cukup dengan hartanya itu. Beliau tidak berutang. Ada satu kondisi utang yang tentunya ini ada ibrohnya, ada pelajarannya. Mengapa Rasulullah akhirnya juga berutang? Gitu ya? Tentu ini menjadi satu pelajaran bagi umat bahwa utang itu ya bisa jadi adalah sesuatu yang mungkin dilakukan. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Kapan kita diperkenankan berutang, gitu ya? Lalu kemudian berkah pemakaiannya. Pemakaian harta Rasulullah pastilah berkah ya. Beliau menggunakan hartanya seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hartanya sampai habis gitu ya. Sampai habis tidak tersisa, boleh disebut begitu ya. Tentu ini berkahnya luar biasa ya. Lalu kemudian beliau sabar, bayangkan perutnya sampai diganjal batu. Tidak pernah tiga hari berturut-turut itu kenyang. Artinya selalu ada lapar, gitu ya. Ini tentu menggambarkan satu kondisi yang penuh dengan kesabaran, gitu ya. Lalu yang kelima, syukur. Sudah pasti Rasulullah adalah orang yang paling bersyukur. Jadi meskipun kehidupannya mungkin pas-pasan gitu ya dalam bahasa sekarang, tapi beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira ada 5 pelajaran pokok ya dari kehidupan ekonomi rumah tangga Rasulullah. Halal sumbernya, cukup kebutuhannya, berkah pemakaiannya, sabar saat sulit, syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala saat lapang. Demikian, Mbak, kita ambil pelajaran dari sesi pertama ini.
0: Iya, baik Ustadz, kali ini kita juga akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Oh ya Ustadz, nanti jikalau tidak terdengar pertanyaan dari penelpon, nanti akan kami bacakan kembali, nggih? Iya. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih.
2: Ini sudah Uti Siti.
0: Nggih, Uti Siti di Banguntapan, nggih. Nggih, monggo Uti Siti.
2: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh. Ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan mau matur tanya.
1: Maaf kalau ini nggak ada suaranya sama sekali ya di tempat saya ya.
0: Enje Ustad, iya, line telepon kami memang sedang trouble Ustad. Iya, nanti akan kami bacakan kembali pertanyaannya. Enje.
2: Begini, enje Mbak Ria, Pak Ustad, saya dulu kan kehidupannya kan berdagang itu penjenengan belum lahir, tahun 78 enje dari lahir. Iya. Pak Ustad juga belum lahir. Lah, kalau yang pinjam dagangan maksudnya itu bahasa Jawa yang ngalap nyawur, tadi ambil dulu, nanti bulan depan nyawur kan karena pegawai negeri nggih. Nah itu saya dalam perjanjian lesan itu Bu, nanti saya menghitungnya harga itu misalkan kan bukan persenan gitu nggih, katosipun saya menerima utangnya ibu tuh, nyaur utangnya ibu itu tak hitung pas tanggal nyaur itu harga-harga itu sesuai harga jual saya, apakah sudah betul dalam Islam, karena kan naik turun. Jadi saya karena takut dengan istilah kalau pakai naiknya berapa persen gitu, misal 5% gitu, saya takut kalau seperti riba, padahal itu utang barang di warung kami itu. Jadi misalkan minyak tanah pada waktu itu Rp50. Nah nanti kalau naik jadi Rp53, ya saya ngitungnya pas belionya itu nyaur ya Rp53 itu seperti saya jual. Itu bagaimana misalnya ambil sekarang misalkan 30 kilo, ngambilnya 30 kilo, beliaunya sehari kan 1 kilo untuk keluarganya itu. Itu sekarang hanya untuk menggampangkan itu kan 20 ribu gula pasir gitu ya. Ada waktu itu baru Rp500. Nah itu nanti kalau nyaur hutangnya itu ya pas sesuai pas saya, harga jual saya hari itu. Jadi saya tidak rugi. Tidak rugi tapi juga tidak menaikkan persenan. Itu apakah dalam Islam itu dibolehkan? Saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya.
0: Iya, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, itu tadi dari Uti Siti di Banguntapan, nanti akan kami bacakan kembali. Ini yang kedua dari Pak Beni yang ada di Condong Catur, ini mengirimkan voice note, coba kita dengarkan bersama. Nanti jikalau tidak terdengar Ustadz, nanti akan kami ulangi kembali juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria dan Pak Ustadz.
1: Tadi ya, tetap gak ada
3: penjelasan
0: ya, Ustadz, nanti
3: tentang
0: kami ulangi.
3: Surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 barangkali ada hubungannya dengan pengantikan Pak Ustadz. Menika kemawon Mbak Ria, awit paringipun penjelasan Pak Ustadz, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz, tadi pertanyaan dari Uti Siti yang ada di Banguntapan, tadi beliau menanyakan, beliau ini kan punya usaha warung. Nah, ada pembeli ini yang ngambil dulu, bayarnya baru bulan depan, seperti itu. Nah, Uti Siti ini menghitungnya harga bulan depan, bukan harga hari ini. Misalnya ya, minyak hari ini ini 22.000 misal. Ternyata di bulan depan itu minyak sudah naik nih harganya, jadi 23.000. Nah, Uti Siti ini menagih ke orangnya itu, memberi harga 23.000 sesuai dengan harga di hari orangnya itu melunasi. Nah, ini dalam Islam apakah diperbolehkan? Karena beliau takut ini menjadi riba. Oke, seperti itu, Ustadz.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai meneladani ekonomi rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pastinya kita juga masih bersama Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Ustadz, tadi sudah ada beberapa pendengar yang bergabung, monggo mungkin langsung bisa ditanggapi.
1: Terima kasih ya, yang pertama untuk Uti Siti dari Penguntapan ya. Jadi ya, tadi kalau nggak salah saya menangkapnya ada konsumen gitu ya, itu yang suka membeli dengan cara diutang gitu ya. Lalu kemudian Uti Siti menetapkan harga pembayarannya itu adalah dengan harga di mana saat dia membayar. Atau dengan kata lain, bukan dengan harga sekarang, tapi pada harga nanti ketika dia membayar. Gitu,
0: ini ya, Ustaz.
1: Nah, jadi ini memang satu hal yang banyak terjadi di masyarakat kita, gitu ya. Dan apa namanya, pendapat dari para ulama muamalah ya dalam hal ini, saya kira secara umum memang ada perbedaan pendapat, gitu ya. Tetapi pendapat yang paling masyhur saya kira memberikan satu pandangan bahwa harga antara katakanlah harga sekarang dengan harga tunda itu boleh tidak sama, gitu ya, boleh tidak sama. Tetapi boleh tidak sama ini ada syaratnya. Syaratnya

0: apa? Syaratnya ketika mereka belum berpisah, artinya ketika membuat kesepakatan di awal, itu harganya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Gampangannya begini, misalnya, ini saya akan beli dengan dibayar seminggu lagi, misalnya begitu. Nah, itu kemudian kita tetapkan harga seminggu lagi itu berapa, begitu. Bukan kemudian pada saat jual beli memberikan satu apa namanya, memberikan satu ketidakpastian gitu ya. Dan pada saat membayar kemudian harganya lebih tinggi. Nah, kalau itu memang kemudian bisa menjadi jatuh riba gitu ya. Jadi salah satu kata kuncinya adalah tentang kebolehan harga berbeda ini adalah ketika pada saat melakukan jual beli itu harga itu sudah disepakati, sudah ditetapkan gitu ya. Itu insya Allah kebanyakan para ulama berpandangan boleh gitu ya. Jadi kita boleh menetapkan harga yang berbeda ya, berbeda tetapi harus ditetapkan pada saat apa namanya, mereka belum berpisah ya. Jadi misalnya ada atsar dari para tabiin ya, tidaklah mengapa seorang mengatakan aku menjual baju ini seharga 10 dengan kredit selama sebulan, seharga 20 dengan kredit selama 2 bulan. Kemudian harga tersebut dipilih salah satunya sebelum berpisah. Artinya harga itu ditetapkan di muka. Jangan kemudian kalau dia membayar cash gitu ya, sekarang diberi harga sekarang gitu. Terus kemudian diutang, lalu pas diutang tiba-tiba harganya naik gitu ya. Ya, itu tidak boleh kalau seperti itu. Itu bisa jadi riba ya. Tetapi harga yang lebih tinggi itu harus sudah ditetapkan pada saat sebelum berpisah. Maknanya sebelum berpisah itu ya saat itu melakukan kontrak jual beli itu. Ya, begitu nggih kagem Uti Siti ya. Lalu kemudian berkaitan dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29. Ya, 28 dan 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, ya, sebentar ini buka mata saya, kok enggak. Jadi begini, Bapak dan Ibu ya, jadi di surat 28 dan 29, ini adalah ayat yang bercerita, langsung saya bacakan terjemahnya saja, maaf saya agak miss kacamata saya ini tadi. Jadi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini ayat 28. Lalu ayat 29. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu. Nah, ayat ini asbabun nuzulnya yaitu turun setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan pada perang Khandaq. Dengan kemenangan tersebut mereka banyak mendapatkan ghanimah ya, atau harta pampasan perang dari Bani Quraidah dan Bani Nadir. Nah, harta tersebut juga ternyata membuat beberapa istri Nabi merasa akan mendapatkan tambahan nafkah atau bonus gitulah, karena suami mereka mendapatkan harta yang lebih banyak. Nah, sebelumnya para istri Nabi ini nggak pernah meminta tambahan nafkah, mereka kona'ah. Tapi kemudian ketika ada peristiwa itu, mereka kemudian meminta bonus, kira-kira begitu. Nah, meminta bonus. Nah, ini sekaligus penguat bagi kita, Rasulullah itu sebenarnya hartanya banyak, ya gitu ya. Tapi hartanya itu dinafkahkan di jalan Allah sehingga menjadi sedikit atau bahkan habis gitu ya. Bukan kebalik seperti kebanyakan orang sekarang ya. Sebenarnya hartanya sedikit ya, tapi gimana caranya utang, korupsi dan lain-lain sehingga jadi banyak gitu ya. Nah, lalu singkat cerita turun ayat ini yang menceritakan jika istri-istri Nabi ini memang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya meminta tambahan nafkah tadi ya, karena tahu suaminya itu dapat katakanlah harta banyak gitu ya, Maka Rasulullah diminta untuk memberikan pilihan, ya. Jadi akan diberikan, tapi kemudian akan dicerai dengan baik. Artinya kalau ingin hidup dengan Rasulullah, ya harus dengan kehidupan yang boleh disebut seperti yang digandaki Islam, gitu ya. Yaitu adalah kehidupan yang tidak berlebihan, dan kemudian menggunakan harta itu adalah untuk jalan Allah dan untuk negeri akhirat, gitu ya. Sehingga akhirnya tidak pantas untuk meminta tambahan nafkah, gitu ya. Karena sungguhnya pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik, gitu. Nah, tentunya kemudian singkat cerita, para istri ini tentu tidak maulah, gitu ya. Akhirnya mengurungkan untuk meminta tambahan nafkah itu. Semoga saya tidak salah dalam menafsirkan ayat tadi, ya, yang saya ambil dari terutama adalah tafsir dari Kementerian Agama, ya, yang merupakan rangkuman dari berbagai kitab tafsir. Ngaten, Mbak.
1: Iya. Oke, baik Ustadz. Ustadz, ini juga ada yang bergabung, kami bacakan. Yang pertama ini dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Saya pernah membaca kisah Rasulullah jika beliau mempunyai unta dan itu menandakan beliau kaya raya pada masa itu. Nah, mengapa Rasul memilih hidup sederhana padahal beliau kaya raya, Ustadz? Apakah Islam juga mengajarkan kesederhanaan meskipun kita kaya, Ustadz? Nah, itu dari Bu Narti yang ada di Cebongan. Nampak di line WA telepon ada yang bergabung. Ustadz, coba kita sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Monggo pertanyaannya, Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang soleh dan istrinya yang soleh. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan. Misalnya Pak Ustadz, saya jual sepotong baju seharga 50.000. Saya harus mencari laba berapa persennya, Pak Ustadz? Saya pernah mendengar misalnya jual 50.000, saya ingin mendapatkan laba 100%, misalnya saya jual 100.000. Itu katanya haram, Pak Ustadz. Bisa mohon penjelasan, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Bu Sri ini menanyakan, Ustadz, misal menjual baju seharga dengan harga 50.000 gitu ya. Mempunyai baju modal awalnya 50.000, ini harus dijual berapa gitu, Ustadz? Berapa persennya dari 50.000? Iya, karena pernah mendengar jika misalnya 50.000 itu dijual menjadi 100.000 itu katanya haram. Nah, dalam Islam ini kita harus mengambil berapa persennya dari 50.000 itu, Ustadz? Nggih. Monggo langsung dijawab tadi Bu Narti di Cebongan dan juga Bu Sri di Jalan Wates, Ustadz.
0: Terima kasih. Ini mohon maaf komunikasinya memang agak jadi kurang lancar karena saya tidak bisa mendengar langsung.
1: Iya.
0: Yang Bu Narti tadi soal kehidupan sederhana, saya kira Bu Narti dan para pendengar sekalian rahimahullah sudah sangat banyak, ya, saya kira kita memahami bagaimana Islam itu mengajarkan kehidupan yang sederhana, gitu ya, dan tentunya dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang saleh hingga saat ini juga. Ya, meskipun saat ini kita melihat ada orang-orang yang harusnya jadi tauladan, tapi justru tidak menjadi tauladan. Ya. Jadi kalau kita kembali mengingat Rasulullah SAW, ya Rasulullah itu sebenarnya kaya. Kalau kita mendefinisikan kekayaan itu adalah harta yang didapatkan. Gitu ya. Orang itu memiliki atau mendapatkan harta. Itu Rasulullah itu kaya. Coba mau bayangkan ya, Rasulullah itu muda, itu sudah sukses. Kalau nggak sukses secara sosiologis pada waktu itu kan belum muslim ya waktu itu ya. Kok ada seorang pemuda bisa menikah dengan seorang janda yang sangat kaya raya, bahkan ada yang menyampaikan 1/6 atau 1/8 harta orang Mekah itu miliknya Khadijah. Ya, enggak mungkin katakanlah orang yang dengan derajat yang sangat rendah menikah dengan orang yang derajat sangat tinggi pada saat itu boleh disebut hampir impossible. Dan ada catatan-catatan yang menyatakan bahwa Rasulullah pastilah orang sukses. Mas kawinnya saja salah satunya adalah unta merah, unta terbaik saat itu sebanyak 20 ekor. Unta merah itu kalau zaman sekarang mobil terbaik. Mobil terbaik itu katakanlah apa? Lamborghini, Porsche atau apa yang harganya miliaran. Jumlahnya 20 itu sudah pasti orang enggak sembarangan yang bisa membuat itu ya. Lalu kemudian beliau juga melanjutkan bisnis itu ya. Sampai kemudian seluruh hartanya habis untuk digunakan di jalan Allah untuk berjuang di Makkah. Lalu kemudian di Madinah, beliau menjadi pemimpin negara, zaman sekarang presiden gitulah mungkin. Ya. Sudah jangan dibayangkan presiden itu pastilah punya harta yang banyak. Ya, salah satu gambarannya tadi barusan kita kaji ya di surat Al-Ahzab ayat 28 29 gitu ya. Di mana Rasulullah itu mendapatkan banyak tambahan harta pampasan perang karena ghanimah yang besar pada saat perang Khandaq ya. Kemudian di surat Al-Anfal ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana Rasulullah hidup dan kemudian di akhir kehidupan beliau, beliau boleh disebut amat sangat miskin. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dalam Islam Allah memberikan harta kepada manusia itu adalah pada dasarnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah itu memang jenisnya macam-macam ya, termasuk mungkin memberikan nafkah keluarga. Ya, jadi harta yang dimiliki oleh seseorang itu memang salah satunya digunakan untuk memberi nafkah pada keluarga. Tapi tentunya selain nafkah pada keluarga ada juga kewajiban-kewajiban lain gitu ya. Dan bahkan ketika orang itu imannya mencapai pada tingkatan tertinggi, seseorang itu ikhlas mengorbankan harta haknya, harta miliknya untuk beribadah di jalan Allah. Untuk mendapatkan ibadah-ibadah yang nilainya lebih tinggi. Ya. Nah, tentunya di sini memberikan satu pelajaran pada kita bahwa kehidupan kita ini ya sederhana saja, secukupnya saja. Tapi kalau kemudian ditanyakan ukurannya cukup itu seberapa ya, tidak ada ukuran matematisnya. Ukurannya cukup itu adalah keridhaan kita, qanaah kita. Rasulullah itu apa menderita dengan kehidupan yang tidak pernah 3 hari berturut-turut kenyang? Itu apakah Rasulullah itu menderita? Tidak, Rasulullah itu adalah orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Jadi dengan kata lain, kesederhanaan itu memang ukuran pastinya relatif gitu ya. Tetapi yang pasti Islam mengajarkan kesederhanaan gitu. Nah, kemudian yang kedua, Bu Sri kalau tidak salah ya, jual harus untung ya. Keuntungan itu berapa? Nah, ini juga menarik ya. Jadi seringkali ada pertanyaan bagaimana pandangan Islam tentang keuntungan. Ya. Pada dasarnya muamalah itu adalah suatu aktivitas yang syariat tidak memberikan satu batasan yang strict. Ya. Bahkan ada satu kaidah al-aslu fi muamalah al-ibahah. Hukum asal. Ya, hukum asal dari kegiatan muamalah itu adalah ibah. Boleh, gitu ya. Jadi, segala sesuatu dalam muamalah, ya nanti termasuk keuntungan, itu hukum asalnya adalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya, atau kecuali melanggar larangan, gitu ya. Nah, kemudian di ayat yang lain, di ayat Quran, misalnya gitu, juga kita jumpai bagaimana kita ini diperintahkan oleh Allah untuk bertransaksi dengan cara antarodi minkum. Ya, antarodi minkum. Jadi dengan cara saling ridho. Jadi kemudian ada yang membuat suatu simpulan sederhana, pada dasarnya berapapun itu boleh asal saling ridho. Gitu ya, asal saling ridho. Jadi intinya bahwa berapapun kita mengambil keuntungan itu bisa boleh, asal di situ saling ridho. Nah, untuk bisa saling ridho itu gimana caranya penjual dan pembeli itu ridho? Tentu di sini tidak ada penipuan, tidak ada manipulasi, tidak ada ketertutupan gitu ya, semuanya saling terbuka, akhirnya penjual dan pembeli tidak keberatan untuk menyepakati satu harga ya. Jadi tidak ada satu hal yang berlebih-lebihan, arif al-fahish ya, keuntungan yang berlebih-lebihan dan yang jelek gitu ya. Kenapa? Karena keduanya sudah saling menyepakati gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi tidak ada soal bilangannya harus berapa persen. Memang kemudian Islam menyukai orang-orang yang ketika dalam melakukan satu urusan itu tidak membuat berbelit-belit gitu ya. Dan ketika berjual beli itu memberikan harga yang rendah gitu ya. Nah, tentunya ini berkait dengan satu keutamaan gitu ya. Ketika kita mengambil keuntungan sedikit, maka tentunya itu akan lebih menyenangkan orang banyak, konsumen ya dalam hal ini sudah pasti itu, dan kemudian juga akan memberikan lebih banyak manfaat, karena dengan keuntungan yang tidak terlalu banyak atau dengan harga yang rendah itu, yang akan bisa membeli barang kita akan lebih banyak orang, sehingga yang akan mendapat manfaat dari barang-barang yang kita jual juga lebih banyak orang. Dan banyak juga penelitian dalam bidang marketing itu yang menyimpulkan, ternyata mengambil margin yang sedikit, keuntungan yang sedikit, cuma sekian persen, boleh jadi ketika kita total dengan seluruh penerimaan kita akan lebih baik. Meskipun tergantung jenis barangnya ya. Tapi ada satu pandangan umum begitu. Jadi untung sedikit, keuntungan sedikit, banyak penerimaan gitu ya. Gara-gara barang kita ini murah, yang beli banyak. Nah, kalau yang beli banyak kan jadinya akhirnya penerimaan kita besar. Iya. Ngaten Kakem Pusirinje.
1: Iya. Iya, baik Ustadz, ini ada kembali yang menanyakan via WA, namun karena memang keterbatasan waktu nanti bisa dijawab dengan singkat gitu Ustadz. Mohon maaf. Ini dari Pak Joko yang ada di Jogja, ini ingin menanyakan apabila seorang pejabat melakukan korupsi atau menyimpang dari ketentuan agama, apakah ini termasuk godaan setan? Dan ketika hasil korupsinya dipakai untuk amal kebaikan, misal untuk membangun masjid dan membantu orang yang membutuhkan, ini kira-kira bagaimana timbangannya di akhirat nanti? Gitu Ustaz, pertanyaannya.
0: Saya kira pertanyaan ini saya jawab singkat, karena sebenarnya memang jawabannya singkat, para pendengar sudah paham gitu ya. Ya, korupsi tentu itu adalah perbuatan yang setoni gitu ya, perbuatan yang merupakan godaan setan gitu ya, jelas itu saya kira. Kemudian kalau hartanya digunakan untuk berbuat baik bagaimana? Jadi saya kira kita sudah tahu juga bagaimana bahwa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa tidak ada sholat bighairi tuhur, tidak ada sholat tanpa bersuci, dan tidak ada sedekah tanpa harta halal. Dan banyak lagi, nanti ada juga hadis bagaimana ada seorang yang dengan pakaian lusuh gitu ya, kemudian dari perjalanan jauh dengan khusyuk berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tapi orang ini diabaikan oleh Allah doanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, bagaimana mungkin pakaiannya haram, makanannya haram, dan lain-lainnya haram intinya. Bagaimana mungkin Allah akan mendengarkan doanya. Jadi saya kira para koruptor itu ya, wahai para koruptor, saya ingin mengingatkan ya, bagaimanapun kalian ini menggunakan harta untuk kebaikan, pada dasarnya akan tertolak. Jadi harta haram itu bukan sebuah anugerah, tapi musibah. Karena orang yang punya harta haram, satu, tidak bisa memanfaatkan hartanya. Digunakan untuk memberi nafkah keluarga, ya tetap tidak berkah. Digunakan untuk ibadah juga tidak bisa, dan pelakunya nanti akan mendapatkan hukuman. Ya, kadang-kadang masih beruntung kalau hukumannya hanya di dunia ketangkap KPK, itu masih beruntung. Semoga dengan ketangkap KPK, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Yang repot itu Allah memberikan satu tangguh, istijraj. Ya, dia di dunia oleh Allah seolah-olah ditutupi. Ditutupi oleh Allah ya. Jadi enggak ketangkep, bahkan dia terkenal menjadi orang dermawan, orang baik, orang soleh, bangun masjid, bangun pondok dan lain-lain, tapi hakikatnya Allah menunda siksanya itu di akhirat. Nauzubillah min dzalik.
1: Iya. Baik Ustadz, terima kasih semua pendengar yang bertanya sudah terjawab dengan baik ya Ustaz. Matur nuwun Ustaz Anto sudah mengisi mutiara pagi di hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa sehat ya Ustaz.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf ini enggak lancar komunikasinya.
1: Oke, buatan apa-apa Ustaz, ini juga karena memang kendala teknis di kami, nanti juga akan kami sampaikan ke manajemen Ustaz Ngapunten. Iya, selamat melanjutkan aktivitas Ustaz Anto, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi di hari ini dengan tema Meneladani Ekonomi Rasul. Meneladani ekonomi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Bekti Hendrianto dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Bisnis Islam Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: canggih yang akan kita berikan nanti bisa dimanfaatkan dalam 1 minggu ke depan
1: dan berani menerapkannya dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemberitaan, terutama jika berkaitan dengan pemerintahan, baik eksekutif, yudikatif, maupun legislatif.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Udin dinilai layak oleh PWI DIY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Berbagai upaya tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas tersebut demi mendapat gelar pahlawan nasional. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan, ASN Pemda DIY menyalurkan air bersih ke sejumlah titik di Gunung Kidul. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Sosok Fuad Muhammad Safrudin alias Udin dinilai layak oleh PWI DIY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Berbagai upaya tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas tersebut demi mendapat gelar pahlawan nasional. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
1: Seorang jurnalis itu tetap kepada kode etik jurnalistik.
2: Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta terus melanjutkan upayanya dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional bagi sosok Fuad Muhammad Safrudin alias Udin. Setelah meresmikan pergantian nama Aula PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Aula Fuad Muhammad Safrudin pada 14 Agustus lalu, rombongan PWI juga beraudiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli pada Senin 24 Agustus siang. Hudono selaku Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan, persyaratan untuk pengajuan gelar pahlawan nasional juga telah diajukan kepada pihak Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Sampai sekarang kita masih menunggu respon dari Bupati Bantul. Kita sudah mengajukan audiensi, namun kita juga sudah memohon gitu ya ke Dinas Sosial tentang keinginan kita untuk usulan Udin sebagai pahlawan nasional. Dan kami juga sudah mendapatkan jawaban syarat-syarat yang memang harus kita penuhi. Banyak sekali itu syarat-syaratnya, namun insya Allah kita dengan tim ad hoc akan berusaha semaksimal mungkin agar syarat-syarat untuk gelar pahlawan itu bisa terrealisasi atau terpenuhi.
2: Sementara itu, Ahmad Ikhwanuddin, pemimpin redaksi Radar Jogja, yang juga sekretaris tim ad hoc pengusulan gelar pahlawan untuk Udin, menegaskan sosok Udin layak diajukan untuk mendapat gelar pahlawan nasional karena sikap kritisnya sebagai seorang jurnalis dalam menyikapi kebobrokan yang terjadi di Bantul kala itu.
1: Beliau almarhum saat itu, tahun 1996, yang dalam setiap tulisannya cukup berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi sebuah niat atau energi positif bagi seorang jurnalis saat itu ketika mengkritisi pemerintah adalah hal yang sangat berani.
2: Ahmad Ikhwanuddin juga menambahkan, semangat mantan wartawan harian Bernas Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang berani bersikap kritis untuk menjadikan pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat menjadi contoh bagi generasi saat ini.
1: Karena fungsi jurnalis adalah sebagai pilar keempat demokrasi. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh Mas Udin waktu itu patut untuk diteruskan dan dicontoh oleh jurnalis-jurnalis muda maupun anak-anak muda yang bergelut di bidang jurnalistik.
2: Dalam audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Musli, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga melambungkan wacana perubahan nama Jalan Gambiran di mana kantor PWI berada untuk diubah dan diabadikan sebagai Jalan Fuad Muhammad Safrudin. Sebelumnya, berbagai rangkaian kegiatan juga digelar dalam rangka mengenang 30 tahun meninggalnya Udin yang meregang nyawa pada 16 Agustus 1996 silam.
0: Pendengar, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji DIY Hartanto Adi Saputra menegaskan, sampai saat ini masih ditemukan kasus persekusi terhadap awak media yang berkaitan dengan kerja-kerja mereka sebagai insan pers. Hal itu menjadi keprihatinan tersendiri bagi Aji dan juga lembaga pers lainnya, karena awak media massa mulai terancam ketika menyuarakan kebenaran terhadap publik. Hartanto Adi Saputra mengingatkan pentingnya menjaga kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi di tanah air.
4: Ya, pertama kalau dari catatan kami itu biasanya yang sering terjadi itu persekusi ya terhadap jurnalis ketika sedang liputan di lapangan gitu, itu mendapat intimidasi berupa misalkan ancaman verbal atau kemudian ancaman kekerasan fisik seperti itu yang pertama. Terus yang kedua itu juga ada ancaman-ancaman di luar itu ya, maksudnya melalui media sosial itu juga ada gitu ya, doxing, terus di profiling jurnalisnya ini siapa, terus kemudian ya profilnya itu kemudian dipersekusi di media sosial seperti itu. Terus ya tadi yang saya ceritakan juga intimidasi ini juga terjadi ya di lingkungan kampus di Jogja. Nah itu melalui itu tadi banyak kemudian berita-berita itu diminta untuk di take down gitu, diturunkan. Padahal itu kan bukan merupakan skema sengketa pers ya. Jadi harusnya bisa melalui hak jawab, hak koreksi seperti itu kalau ada kesalahan dalam pemberitaan gitu. Tapi itu tidak dilakukan gitu. Nah itu ini yang mencederai lah kebebasan pers di Yogyakarta seperti itu.
0: Aji DIY juga memberi dukungan terhadap upaya pemberian gelar pahlawan nasional bagi sosok Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang meninggal 3 dekade silam. Bahkan untuk memberikan penghormatan kepada sosok Udin, Aji bersama organisasi LSM lainnya sempat menggelar Festival Udin pada 13 hingga 15 Agustus silam. Pendengar, media massa atau pers yang baik dan berimbang seharusnya juga mampu menjadi pilar keempat demokrasi yang memberi kritikan positif kepada pemerintah. Lantas bagaimana pendapat publik tentang pers sendiri? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Ya, media pers itu fungsinya sebagai berikut. Karena untuk memahami kondisi sekitar negara dan melaporkan segala apa yang ada di negara itu, kondisi negara itu, kritisme itu penting untuk pers. Terima kasih.
6: Pers itu kan pilar keempat dari demokrasi katanya, bahwa pers menjadi media kontrol atas kinerja pemerintah dalam mengambil keputusan, melaksanakan tata pemerintahan, dan terkait beberapa kebijakan yang telah dijalani selama ini. Tanpa adanya pers yang memberikan koreksi, itu mungkin jalannya pemerintahan akan carut-marut dengan perspektif dari pemerintah itu sendiri. Seolah-olah pemerintah ya sudah benar seperti ini, tanpa adanya koreksi dari pihak luar seperti pers, media yang independen.
7: Menurut saya penting karena media massa punya peran dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tetapi tentu informasi yang disampaikan harus dikemas dengan baik berdasarkan fakta dan juga bukti, bukan hanya sekedar untuk mengeritik. Media juga perlu mengulas persoalan tersebut secara mendalam, melihat apa yang terjadi di lapangan, apa penyebabnya, serta risiko yang mungkin muncul jika persoalan itu tidak segera ditangani. Kalau memungkinkan, pemberitaan juga dapat menghadirkan alternatif atau solusi. Jadi, berita tidak hanya menunjukkan persoalan tetapi membantu masyarakat dalam memahami masalah dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah.
8: Ya, kalau menurut pendapat saya, sangat penting karena media massa atau pers memiliki peran sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Berita yang mengangkat kinerja pemerintah dalam mengambil kebijakan yang menimbulkan masalah dapat menjadi evaluasi pemerintah agar dapat memperbaiki kinerjanya.
0: Pendengar, perjuangan untuk memberantas korupsi di kalangan pejabat sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu melalui tulisan kritis seorang Fuad Muhammad Sarifudin atau yang dikenal dengan Udin Bernas. Apa yang perlu dilakukan agar perjuangan itu dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan memberikan keadilan bagi seorang Udin Bernas? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan aktivis Jogja Corruption Watch atau JCW Baharudin Kamba berikut ini.
9: Mas Bahar, ini berkaitan dengan usulan untuk Udin Bernas ini yang kemudian juga beberapa tahun yang lalu ini kita ketahui bersama ada kasus yang terjadi hilangnya nyawa Udin ini karena dia memiliki suatu fakta begitu berkaitan dengan kasus korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ini diusulkan sebagai pahlawan nasional dari kacamata seorang jurnalis begitu. Bagaimana terkait dengan usulan ini? Silakan Mas Bahar.
10: Ya, pertama kalau saya pribadi mengikuti kasus Udin Bernas ini sejak saya duduk di kelas bangku SMA kelas 1 atau kelas 2 ya, artinya 96 itu 97 saya sudah mengikuti kasus Udin Bernas ini, artinya sudah hampir 30 tahun lebih saya mengikuti kasus Udin ini Mbak Prima. Itu satu, terkait dengan usulan teman-teman PWI ya, Persatuan Kawan Indonesia di Yogyakarta, itu yang mengusulkan itu ada Udin Bernas ini sebagai pahlawan nasional. Itu kalau saya secara pribadi dan kelembagaan di Yogyakarta menyambut baik ya usulan tersebut, sehingga nanti prosesnya sampai di kementerian terkait bahkan sampai ke presiden, baik itu nanti sampai apakah nanti sampai ke Presiden Prabowo atau nanti presiden di proyek 2029 dan selanjutnya, itu nanti tinggal nanti perjuangan teman-teman wartawan dalam hal ini PWI DIY yang mengusulkan itu. Jadi pada prinsipnya secara pribadi maupun kelembagaan kami akan mendukung hal tersebut karena memang bagi kami ya layak untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional khususnya di dunia jurnalis atau wartawan Mbak Prima.
9: Mas Bahar, melihat kondisi ini artinya kemudian juga kita melihat catatan sejarah dari Mas Udin ini betul-betul berupaya untuk menuntaskan kasus-kasus penyelewengan dalam hal ini dana-dana tertentu yang ada di DIY. Artinya ini kemudian juga menjadi tonggak sejarah yang penting begitu. Bagaimana kalau Mas Bahar melihat kondisi ini sebagai salah satu cara untuk kemudian juga membersihkan dari korupsi begitu, Mas Bahar?
10: Ya, diskusi pada teman-teman AGI Yogyakarta ya, bekerjasama dengan lembaga terkait di isi Yogyakarta beberapa waktu yang lalu, itu hal yang menarik menurut kami adalah ada surat dari Polda DIY itu yang mengatakan yang tetap-tetap bahwa pelakunya adalah Mas Iwi, seperti itu. Nah, itu kan padahal kalau kita melihat sejarahnya, proses pengadilan di pengadilan negeri Bantu saat itu sepanjang yang saya ingat, tuntutannya pun bebas Mbak, tuntutannya bebas, terus polisnya juga bebas. Nah, kalau sampai saat ini pihak kepolisian dalam hal ini Polda DIY meyakini bahwa pelakunya tetap Mas Iwi, maka itu menjadi suatu keanehan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menurut saya, iya, sosok Mas Udin Bernas itu sosok dari berdasarkan cerita teman-temannya ya, seperti Mas Heru Prasetya dan teman-teman yang lain yang dulu sebagai redaktur di Bernas. Sosok itu, Udin itu perawakannya tinggi, gede, besar ya. Dan juga dia orangnya pemberani. Nah, sebelum membuat berita, dia sering diskusi terkait dengan pemberitaan dugaan korupsi yang ada di Kabupaten Bantul saat itu, karena dia memang desnya adalah di wilayah Kabupaten Bantul. Dia diskusi dengan teman-teman LBH, singkat saya ada zamannya Pak Budi Hartono, ada zaman Pak BS, Pak Budi Santoso, dia diskusi lah cerita seperti itu ya. Nah, apa yang tulisnya itu sebuah fakta, sebuah kebenaran, sehingga penting bagi teman-teman jurnalis penatawan saat ini, itu bisa meneladani ya, atau meniru apa yang menjadi keberanian seorang Udin Bernas dalam hal mengungkap sebuah fakta dugaan kasus korupsi yang ada terjadi di Kabupaten Bantul. Ada hal yang menarik menurut saya adalah dari sosok Mas Udin Bernas ini adalah selain keberaniannya juga ada profesionalisme dia dan tetap menjaga kode etik dalam meliput atau memberitakan berbagai kasus dugaan yang ada di Kabupaten Bantul saat itu Mbak. Nah, hingga saat ini memang dalam diskusi waktu itu saya coba mengusulkan bahwa kalau pengadilan HAM berdasarkan undang-undang pengadilan HAM, Komnas HAM bisa aja terlibat seperti itu, tapi penyidikannya tetap diambil alih oleh Jaksa Agung. Kalau itu memang pelanggaran HAM berat. Nah, apakah kasus Udin Bernas ini termasuk merupakan pelanggaran HAM berat? Itu perlu diskusi yang sehingga saat ini pemerintah belum ada setahu saya mengakui bahwa kasus Udin Bernas, pembunuhan terhadap Udin Bernas itu merupakan pelanggaran HAM berat, Mbak. Sehingga menjadi penting kalau misalnya saya pernah punya pemikiran saat itu bahwa bagaimana teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, termasuk teman-teman aktivis yang konsen terhadap kasus Udin ini mengajukan gugatan citizen lawsuit, artinya gugatan perdata yang menyatakan bahwa pemerintah gagal dalam mengusut tuntas kasus Udin Bernas Mbak yang selama ini selama 30 tahun juga belum dituntaskan seperti itu Mbak Prima.
9: Terima kasih Mas Bahar, apresiasi yang luar biasa untuk pengusulan Mas Udin Bernas ini menjadi pahlawan nasional. Terima kasih Mas Bahar.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan, ASN Pemda DIY menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah titik di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
1: Dampak kekeringan yang meluas membuat ASN di jajaran Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk penyaluran bantuan air bersih. Pada tahap awal, sebanyak 7 tangki berisi air bersih disalurkan ke wilayah Rongkop dan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Ruru Haryanta menyebutkan bantuan air bersih diharapkan dapat mencukupi hingga 1 pekan ke depan.
2: Dari ASN dan PDI dan juga Korpi untuk memberikan bantuan coping air ke beberapa titik di Rongkop maupun juga di Tepus. Kebetulan kita melaksanakan di Tepus di Padukuhan Duwet. Dan rencananya ini di Padukuhan Duwet ini ada 7 tangki yang akan kita berikan.
1: Ruru Haryanta kepada awak media Senin sore menuturkan, bantuan air bersih tahap selanjutnya akan kembali menyasar di daerah paling terdampak kekeringan yang ada di Gunung Kidul.
2: Ini akan kami lakukan secara berkesinambungan, kita evaluasi untuk mungkin juga tempat-tempat yang lain yang perlu kita berikan bantuan, walaupun kita juga sangat percaya bahwa pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga siap melaksanakan upaya-upaya terkait dengan mengatasi kekeringan ini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Erlina Hidayati Sumardi menegaskan, bantuan air bersih ini sebagai bentuk kepedulian ASN untuk membantu mengurangi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino saat ini.
3: Pada dasarnya, ASN atau Korpri peduli terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan kami sebagai Kepala Bidang Peningkatan Peran Perempuan, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat sudah tentu kemudian bergerak untuk itu, mengakomodir semua keinginan dari ASN untuk membantu, untuk peduli terhadap masyarakat DIY yang sedang mengalami permasalahan dalam hal ini kekeringan air gitu.
1: Total bantuan air bersih yang disalurkan nantinya sebanyak 28 tangki dan akan dilakukan evaluasi selama 4 pekan ke depan untuk memperhatikan kondisi daerah yang paling terdampak kekeringan.
0: Polda DIY menggelar event gerakan pangan murah dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menyediakan kebutuhan pokok yang terjangkau untuk masyarakat. Berita selengkapnya akan hadir bersama reporter Vika Azalea.
4: Bahan pokok yang harganya lebih terjangkau atau harganya lebih sedikit murah dibandingkan yang ada di pasar. Sekaligus tentunya mendukung ketahanan dan ketersediaan.
5: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polda DIY pagi tadi menggelar gerakan pangan murah di halaman Mapolda DIY. Kapit Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi kegiatan rutin yang dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga turut mendukung ketahanan dan ketersediaan pangan di DIY, termasuk dalam menjaga stabilitas inflasi.
4: Sasarannya tentunya untuk masyarakat Jogja ya, yang memang kondisi saat ini sehingga kita hadir atau Polri hadir dalam rangka mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan di DIY.
5: Sementara itu, salah satu warga, Tati, menilai kegiatan tersebut sangat membantunya. Menurutnya harga bahan pokok yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar.
6: Ya, positif lah.
7: Membantu nggak?
6: Membantu, sangat membantu.
7: Sangat membantu untuk beli keperluan ini ya.
6: Iya.
7: Kalau umpamanya dengan rank harga kan ada selisihnya gitu. Biasanya kalau di pasar dengan beli segini bisa sampai berapa, Bu?
6: Kalau di pasar? Di pasar bisa 300-an lebih. Jadi
7: 300-an ini cuma 200
6: berapa?
5: Dalam kegiatan tersebut, Polda DIY menyediakan 600 paket sembako yang dapat diperoleh masyarakat melalui kupon maupun datang langsung ke lokasi.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Safrudin yang disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
1: Pendengar, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengambil langkah maju untuk mengusulkan mendiang Fuad Muhammad Safrudin agar mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mantan wartawan Surat Kabar Harian Bernas tersebut meninggal setelah mendapat penganiayaan berat pada 16 Agustus 30 tahun silam. Baru-baru ini, rombongan PWI Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audiensi dengan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Dalam audiensi tersebut, PWI dengan gamblang menyatakan niat mereka dalam hal pengajuan gelar pahlawan bagi Udin. Sosok Udin yang lahir, besar, dan meninggal di Kabupaten Bantul menjadi martir dari lahirnya kebebasan pers setelah Orde Baru tumbang. Udin menjadi panutan bagi insan jurnalis di tanah air karena sikap kritisnya terhadap pemerintahan Orde Baru. Tulisan-tulisannya yang bernas dan berdasarkan fakta kerap membuat oknum pejabat korup marah. Kasus penganiayaan yang terjadi pada 13 Agustus 1996 silam diduga kuat dipicu dari tulisan-tulisan Udin yang dibuat di harian Bernas kala itu. Satu hal terpenting yang bisa kita resapi pendengar, media massa atau pers harus terus menjadi pilar keempat demokrasi. Pilar tersebut atau fourth estate haruslah menjadi kekuatan penyeimbang guna mencegah tirani maupun merajalelanya kejahatan kerah putih di negara ini. Demi kemerdekaan pers, Udin harus meninggal dunia di usia yang masih terbilang muda. Sebab itu, kita semua harus menjaga kemerdekaan pers seperti amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers itu sendiri. Menariknya pendengar, berdasarkan survei terbaru, Indonesia menjadi negara tertinggi kedua di dunia yang masyarakatnya lebih mempercayai media massa atau media mainstream jika dibandingkan dengan keberadaan media sosial. Tingkat kepercayaan publik terhadap media massa di Indonesia bahkan menyentuh angka 76%. Di tengah gempuran dan disrupsi informasi saat ini, generasi muda memang lebih familiar dengan media sosial. Namun, mereka sendiri kurang mempercayai sepenuhnya kebenaran informasi yang beredar di medsos. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap media massa, dalam hal ini pers, harus benar-benar menjadi pelecut bagi insan pers nasional untuk menyajikan tidak hanya informasi dan berita yang bermutu, akan tetapi juga menunjukkan sikap kritis dan keberpihakan terhadap rasa keadilan dan juga kemanusiaan. Hal itu tentunya yang membuat publik akan terus menaruh kepercayaan terhadap media massa akibat tajamnya nalar kritis yang diberitakan, seperti halnya tulisan dari mendiang Fuad Muhammad Safrudin alias Udin. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Roshan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Udin dinilai layak oleh PWI DIY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Berbagai upaya tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas tersebut demi mendapat gelar pahlawan nasional. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak kekeringan, ASN Pemda DIY menyalurkan air bersih ke sejumlah titik di Gunung Kidul. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Yang kamu tunggu datang juga nih teman Pro 2, Bintang Radio Indonesia 2026. Udah siap belum? Buat kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun pada tahun 2026, dibuktikan dengan KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Ini dia syaratnya. Peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Peserta yang lolos ke Grand Final wajib memiliki BPJS Kesehatan atau Asuransi Kesehatan Aktif. Memiliki kemampuan bernyanyi pop dengan teknik vokal baik, kontrol nada tepat, penghayatan lirik, dan penampilan panggung yang menarik.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini cuaca lumayan cerah ya pendengar. Semoga secerah hati kita menyambut hari ini. Dan pendengar, nantinya kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca terutama di daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan-perakirawan dari BMKG DIY. Nah pendengar, seperti kita ketahui bahwa seorang jurnalis gitu ya, yang bernama Fuad Muhammad Safrudin alias Udin, ini dinilai layak oleh PWI DIY untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Dan hingga kini berbagai upaya ini tengah dirintis untuk pengusulan mantan wartawan harian Bernas ini demi mendapat gelar pahlawan nasional. Dan pada tanggal 13 hingga 15 Agustus kemarin ya pendengar, Aliansi Jurnalis Independen AJI bersama organisasi LSM lainnya ini menggelar Festival Udin. Dan juga nantinya kita akan melengkapi informasi terkait dengan sosok Udin ini dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa, yang nantinya kita akan berbincang mengenai meretas jalan menuju gelar pahlawan nasional Fuad Muhammad Safrudin. Akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ki Bambang Widodo, selaku Ketua Panitia Ad Hoc Pengusulan Gelar Pahlawan bagi Udin, dan juga Bapak Dr. Andes Haji Hudono SH, selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI DIY. Nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Nah, pendengar, di info Anda kali ini, seperti biasa, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda ya. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, misal agenda kegiatan di kampung Anda mungkin ya, atau juga info lalu lintas dan juga perbaikan fasilitas publik dan lain sebagainya, bisa banget Anda sampaikan di sini di line telepon kami 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta, tentunya untuk hari ini, yang akan disampaikan oleh Prakirawan Rahmat dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar setia, kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan baik dan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini, Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perakiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan juga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut informasi perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini Kamis 27 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan cerah berawan sepanjang hari ini. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 93%, arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Untuk wilayah perairan Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk informasi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk ke dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada para nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai, harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mematuhi anjuran para petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmatullah Dhani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di sekitar Bandara YIA, berikut kami akan informasikan perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA yang pastinya untuk hari ini, yang akan disampaikan oleh prakirawan Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Kamis 27 Agustus 2026 untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca akan dominan cerah berawan hingga berawan. Di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang mendatar atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 9 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi, ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sudah berada di jalan, atau untuk Anda yang merencanakan bepergian, berikut akan kami hadirkan informasi arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Di Jalan Malioboro terpantau lancar, pendengar, dan memang ya, karena pagi hari tadi ya sekitar pukul 2 ini hujan gitu ya, jadi jalanan ini masih terlihat basah hingga pagi ini. Di titik 0 km terpantau lancar, pendengar. Kemudian kita beralih ke Simpang PKU Muhammadiyah, harap berhati-hati di Simpang PKU Muhammadiyah terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di Simpang Wirobrajan juga terjadi kepadatan arus lalu lintas, pendengar, harap berhati-hati. Simpang Gondomanan juga sama ya, terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di Simpang Permata tidak begitu ramai ya, pendengar. Simpang Ibu Ruswo ramai lancar, Simpang Glagasari juga ramai lancar. Simpang Mantri Gawen tidak begitu ramai ya, pendengar. Di Simpang Jogteng Wetan ini terpantau ramai lancar, Simpang Jogteng Kulon juga ramai lancar. Di Jalan Menteri Supeno juga ramai lancar. Dan informasi tadi, pendengar, kami kutip dari laman cctv.yogyakota.go.id. Pendengar, sesaat lagi jangan lewatkan kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang akan membangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang langsung berasal dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Seri berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya. Para ribu yang apel siaga jaga barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan kesuksesan PCEL ditentukan dari peran masyarakat, khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
3: Jadi kalau pemilahan itu selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun. Sampai 2009. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
4: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCEL di Indonesia mulai berjalan.
5: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
1: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
4: Sekedar diketahui, proyek PCEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas